0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu wilujeng enjing. Sampurasun pasundan. Sampurasun pasundan nyarengan dina enjing ieu kaum dangu ti perobat RRI Bandung disarengan ku Sim Kuring Kun anu mugia. Kumaha kabarna dina dinten ieu dinten Jumat 8 Oktober 2020 genep. Mudah-mudahan janten Jumat keberkahan anu pinuh berkah kang urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Kulam nak kumaha tibra atanapi henteu ya kaum dangu apapun itu kita hanya ikhtiar ya, mudah-mudahan kita sehat. Kadang upami henteu tiasa kulam berarti aya nu diemutan atanapi aya nu diraoskeun gitu nya. Cing sarehatlah sadayana mudah-mudahan ya, amin. Dan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau digarisbawahi mungkin ya. Kadang kita suka merasa bahwa sesuatu hal yang sakit, suatu hal yang sedih itu merupakan hal yang begitu berat. Cik urang sunama asa ditenteinganan, tapi kalau kita berpikiran positive thinking itu merupakan agung anugerah dari Tuhan yang selalu memberikan perhatiannya, yang selalu memberikan kasih sayangnya terhadap kita sebagai umatnya untuk kita lebih dekat dengan yang punya kita tentu ya. Hatur punten upami tema sanes hartosna mamatahan ngojai kamari, kita saling mengingatkan sejahtera terutama untuk diri saya pribadi ya. Kaum dangu, salam sehat ya untuk Anda semua di dari Pro 4 RRI Bandung. Kami menemani Anda di pagi hari ini dalam acara Sampurasun Pasundan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: kelapa, Neng. Nang, kelapa, Neng. Kosong, Neng.
1: Kelapa, kelapa, kelapa, kelapa.
2: Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi demi kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan tersebut dimungkinkan tidak dapat terpenuhi dalam satu lokasi atau tempat. Oleh karena itu, manusia memerlukan alat transportasi untuk melakukan perpindahan orang dan barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan. Salah satunya adalah angkutan umum yang tidak bisa terpisahkan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan banyak sekali orang bergantung pada sektor ini untuk dijadikan mata pencaharian demi memenuhi kehidupannya. Dengan menjadi seorang supir angkutan umum seperti Bapak Udin yang hampir 30 tahun menjadi supir angkutan umum di Kota Bandung, setelah adanya virus corona atau COVID-19 yang sudah menjadi pandemik global dan bencana nasional, berdampak sekali pada mata pencahariannya sebagai supir angkut. Himbauan social distancing dan bekerja serta belajar di rumah untuk mengantisipasi meluasnya corona membuat supir angkutan umum kehilangan banyak penumpang. Berikut wawancara rekan Web Rukanda bersama Bapak Udin.
3: Sekarang saya sedang bersama dengan Pak Udin, yaitu seorang supir angkutan umum di Kota Bandung. Nah, Pak Udin menjadi supir itu sudah berapa tahun?
4: Ya sekitar 30 tahun. Ya cuma bawa angkot gitu. Dulunya memang supir di proyek, cuma pas kebetulan ini narik angkot. Ya dulu kan kalau narik angkot itu bisa mencukupi kebutuhan keluarga lah gitu.
3: Jadi kenapa menjadi supir angkot tadi?
4: Ya dikarenakan nggak ada kerjaan lain sih.
3: Pendapatannya berapa itu satu hari?
4: Kalau misal sekarang ya minim lah, paling satu hari dapat uang kadang 50.000 itu berikut setoran. Kadang yang punya ya kalau menyadari kita dikasih 20, yang punya 30 gitulah. Kalau sebelumnya dulu ya memang lumayan bisa setoran sampai 170 bisa nyampe gitu.
3: Setelah adanya bahwa anak sekolah di rumah, yang bekerja di rumah, sekarang adanya pandemi corona, bagaimana itu angkutan?
4: Nah, angkutan sekarang semua angkutan di Kota Bandung memang keadaannya kritis. Dikarenakan setorannya juga paling ada yang 20.000, ya paling besar itu paling 40. Semua jalur. Dikarenakan ya orang yang nggak ada, sekolahnya libur lagi gitu. Ya minta mohonlah yang di atas, semoga ini virus ini segera tuntas gitulah. Dikarenakan kita kan orang butuh gitulah, butuh hidup, butuh makan gitu. Kalau kita nggak keluar, kita nggak bisa makan. Kalau diam di rumah.
2: Bapak Aang sebagai pengawas dan supir angkutan umum jurusan Ciwastra Cicaheum atau yang disebut 09 di Kota Bandung juga mengeluhkan hal yang sama. Dia mengaku untuk mengejar setoran saja kepada induk semang sudah sulit, apalagi untuk menghidupi anak istri dalam keadaan seperti sekarang ini.
5: Pak Aang kan sebagai pengawas angkutan umum khusus di 09, bagaimana melihat tentang keluhan-keluhan para supir saat ini?
6: Kalau keluhan para supir sekarang ini kan udah istilahnya, apalagi sekarang udah ada corona istilahnya, supir pada ngeluh. Jangankan buat istilahnya untuk kelebihannya si pengemudi itu, tapi untuk setoran juga kan dari mana? Setoran sekarang cuma 20-30 nyampainya. Sebelum corona juga udah merasakan semua pengemudi kan, apalagi sekarang imbasnya corona.
5: Biasanya penghasilan angkot itu per hari sekarang itu berapa kira?
6: Ya kalau penghasilan sekarang jangankan untuk penghasilan lah, untuk setoran aja kan susah. Tadinya setoran istilahnya nyampe 80 atau 90, sekarang paling tingginya 40, 30. Itu kalau ada, kalau nggak ada untuk bawa ke rumah, apa yang harus dikasihkan setoran? paling bawa 5.000, 10.000, apa cukup untuk yang di rumah? Kan nggak mungkin. Itu jalan satu rit habis bensin.
5: Terus sekarang kan pegawai pabrik, anak sekolah pada berhenti, itu gimana efeknya?
6: Wah, itu lebih parah lagi efeknya untuk angkot. Sekarang pabrik udah pada libur. Sekarang anak sekolah kan biar SD, apalagi SMP, kalau itu yang diharapkan untuk supir angkot kan. Nggak ada lagi. Sekarang apa yang ini kan? Paling ibu-ibu yang ke pasar. Nggak ada lagi sekarang. Yang tadinya dari tiap-tiap perumahan, tiap-tiap komplek kan ada satu atau dua. Sekarang kan nggak ada. Habislah sama ojol. Itu.
2: Semua berharap kondisi buruk akibat wabah corona ini bisa cepat selesai, supaya mata pencaharian sopir seperti Bapak Udin dan Bapak Aang juga yang lainnya kembali normal. Menurut mereka, apapun kondisinya sekarang, mereka tetap harus berikhtiar dan bekerja. Karena hanya itulah pekerjaan yang bisa mereka lakukan.
4: Ya harus bersabar aja, karena kita kan sabar sama berikhtiar gitu. Jangan sampai sabar cuma diem, kita harus aktivitas gitu. Ya di pihak pemerintah harus memaklumi kalau orang-orang seperti saya, supir-supir, bukan kita gak nurut aturan, karena kan kebutuhan hidup, nah itu yang faktor utama itu gitu. Kalau gak kita mencari, jadi gak mungkin kita dapat makan gitu. Semoga ini virus corona ini semoga tuntas ya nantinya. Kalau misalnya udah aktif sekolah, orang-orang bekerja, ya insya Allah lah kedepannya bisa kita berikhtiar biasa lagi gitu lah.

0: Sampurasun, Pak Sundan. Komdangu, ini ada informasi yang tentunya bagus juga nih untuk kaum ibu, bunda-bunda ya, yang masih memiliki putra-putri yang masih kecil. Ini terkait tentang kebiasaan anak yang suka minta susu. Kebiasaan memberikan susu setiap kali anak rewel ataupun menolak makanan dapat membuat anak lebih mudah kenyang dan berisiko mengganggu pola makan utamanya. Jadi orang tua perlu membedakan susu sebagai pelengkap nutrisi dengan makanan utama. Dokter spesialis anak, Dr. Lucky Yoga Satria, menyampaikan bahwa hal tersebut menurutnya susu tetap memiliki kandungan nutrisi yang baik. Tetapi pemberiannya perlu disesuaikan dengan usia, kebutuhan anak serta jadwal makannya. Ya, susu dalam bentuk cair tetap dapat memberikan rasa kenyang karena mengandung protein, gula alami dan sejumlah nutrisi. Namun ketika anak memasuki masa pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI, porsi makanan padat secara bertahap ini perlu ditingkatkan agar anak belajar mengenal berbagai jenis makanan dan mengembangkan kemampuan makannya. Anak di bawah 6 bulan dapat memperoleh kebutuhan nutrisi utamanya dari ASI. Setelah memasuki usia MPASI, orang tua perlu mulai mengurangi ketergantungannya terhadap makanan cair secara bertahap. Dan tentunya harus juga memperkenalkan makanan padat dengan pola yang teratur. Setelah berusia 1 tahun, makanan utama seharusnya menjadi sumber nutrisi yang lebih besar, sedangkan susu berfungsi sebagai pelengkap. Seperti itu ya. Jadi mungkin kalau biasanya murang kali itu tuang alimnya sesah nuju diajar kanu tuang nte hoyong lete nen dikasih di nen akhirnya kanu tuang na nte ponyo. Nah mungkin ini juga harus kita siasati, kita agali gimana biar anak jangan terlalu ketergantungan ke susu ya. Bukan berarti susu jelek, tapi juga perlu juga asupan pokok yang lainnya. Jadi untuk tubuh si anak, susu itu hanya sebagai pelengkap saja. Seperti itu ya, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Kaum Dangu masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Kamu dengu siapa coba yang di malam hari suka bermain dulu ponselnya sebelum tidur? Ah, pasti anu rumah pasti gemujangnya. Kamu dengu kebiasaan menggunakan ponsel sebelum tidur selama ini memang sering dikaitkan dengan gangguan tidur akibat paparan cahaya. Benar enggak sih? Studi terbaru menemukan bahwa paparan cahaya malam berhubungan dengan perubahan struktur dan fungsi jantung. Ini dilansir dari Itingwell, penelitian yang diterbitkan dalam Europe Heart Journal, menemukan bahwa paparan cahaya di malam, cahaya malam di atas 3 lux berhubungan dengan hipertrofi ventrikel kiri. Kondisi tersebut ini ditandai dengan penebalannya tidak normal pada ruang utama jantung yang bertugas memompa darah. Peneliti dari Tulane University menganalisa bahwa peserta ini UK Biobank yang menggunakan alat pengukur cahaya, katanya perangkat tersebut mencatat tingkat cahaya sekitar peserta sepanjang malam sehingga paparan dapat diukur secara objektif. Peserta dengan paparan cahaya tertinggi menunjukkan struktur jantung dibandingkan kelompok tanpa paparan. Jadi intinya penelitian ini menemukan kemampuan kontraksi otot jantung menurun pada kelompok dengan paparan cahaya malam tertinggi. Beberapa ukuran regangan otot jantung juga menurun sekitar 2,7% hingga 2,9% dan terlihat pada beberapa ruang jantung. Para peneliti menemukan hubungan tersebut mengikuti pola dosis respon, sehingga paparan cahaya lebih tinggi berhubungan dengan perubahan jantung lebih besar. Jadi kudah kumaha atuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paparan cahaya malam berpotensi berhubungan dengan perubahan jantung melalui gangguan tidur dan faktor lainnya. Namun penelitian ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara paparan cahaya dan kondisi jantung bukan membuktikan hubungan sebab akibat secara langsung. Jadi intinya mah ulah wae ka komodinu poek mah ulah wae ka main wae handphone eta radiasi na nya gitu. Som dangu, tidak ada salahnya ya kalau kita coba demi kebaikan tubuh kita rada di tepihan, rada di jarangan Bang Inten. Kalau misalnya punya kebiasaan sebelum tidur nyonyo handphone heula orang rada kirangan ya, mangga. Kaum dangu mudah-mudahan tiasa manfaat. Oke, kanggo abdi pribadi. Oke, sing mudah-mudahan sing tiasanya karena termasuk satu di dalamnya yang memang sukanya heula handphone.

0: Selamat pagi kaum dawu dimanapun Anda berada, masih ditemani oleh kami di Pro 4 RRI Bandung dalam acara Sampurasun Pasundan. Sampurasun Pasundan pada pagi hari ini edisi spesial kaum dangu, edisi istri Binangkir. Pada pagi hari ini saya Anu Mugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saya tidak sendiri, di studio telah hadir narasumber, beliau adalah Ibu Lia Hadiani, Ketua Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah Jawa Barat. Assalamualaikum Ibu Lia.
1: Waalaikumsalam Teh Ano ya. Saya panggil, alhamdulillah.
0: Hatur nuhun, terima kasih Ibu telah menemani kami kaum dangu di pagi hari ini dalam acara Sampurasun Pasundan edisi istri Pinangki.
1: Alhamdulillah.
0: Seger pisan nyinten ayeuna sampingan Ibu. Mudah-mudahan kaum dangu, wangkungan kita di pagi hari ini nanti ada ilmu-ilmu yang bisa kita ambil ya, terutama untuk mami-mami, bunda-bunda. Kita ngobrol ngawangkong sarang Ibu Lia. Ibu, sebelum kita ngobrol terkait topik hari ini, yaitu tentang keluarga di era digital dekat di dunia maya, jangan jauh di dunia nyata. Laras ya punya. Kita sebelum ngobrol ya, kami persilakan untuk Ibu Lia menyapa pendengar terlebih dahulu. Naon cenah ieu teh Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah Jawa Barat teh, ada pepatahkannya. Laras ya punya. Kita sebelum ngobrol ya, kami persilakan untuk Ibu Lia menyapa pendengar terlebih dahulu. Naon cenah ieu teh Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah Jawa Barat teh, ada pepatahannya nu nyareuskeun, kalau tidak kenal maka tak sayang. Mangga diaturanan Ibu Lia.
1: Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak Ibu dan seluruh pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat keluarga yang menjadi salah satu tempat kita belajar tentang cinta, kesabaran dan tanggung jawab tentunya. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita hatur junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta untuk para keluarga, sahabat, tabiin dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Baik Teh Ano serta Bapak Ibu para pendengar RRI, tadi ditanyakan apa Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah teh gitu di Jawa Barat. Jadi itu adalah salah satu organisasi perempuan yang berada di Jawa Barat yang memang fokus pada pendidikan dan dakwah. Karena kan tarbiyah itu adalah pendidikan. Nah, pendidikan itu dikembangkan tidak hanya melalui pembelajaran secara inklusi saja di kami, tetapi melalui media dakwah juga, karena memang itu merupakan tempat yang praktis ya Teh Ano, apalagi kita berdakwah melalui majelis taklim. Tetapi tidak hanya itu saja, kami juga berkembang tidak hanya di bidang dakwah juga, bahwa tarbiyah atau pendidikan itu juga kami lakukan kepada baik para pengurus atau anggota di kota kabupaten serta kewilayahan melalui pendidikan-pendidikan atau pelatihan-pelatihan keterampilan tentang bagaimana sih menjadi perempuan nu mandiri teh gitu, sebagai penopang atau yang membantu perekonomian keluarga. Banyak hal juga sebetulnya, tidak hanya di situ, kita juga ke remaja dan lain sebagainya gitu. Itu saja mungkin Teh Ano sekilas
0: info. Ini menjadikan perempuan yang tangguh cocok sekali dengan hari ini, istri Binangkir. Kita harus menjadi seorang istri yang Binangkir, tapi tidak terlepas mungkin dari ugeran-ugeran da urang mah punten, bukan hanya apa ya, memprioritaskan muslim ya. Betul, banyak juga pendengar kita yang di luar, tapi mangga yuk kita sama-sama belajar untuk menjadi wanita-wanita yang Binangkir. Berbicara tentang ibu, ini merupakan satu tonggak yang paling berarti sekali di keluarga, karena ibu memang naonateh penting pisan peranannya ya Bu ya, apalagi di era digital seperti sekarang ini. Kadang putra-putri kita terlalu dekat dengan gadgetnya, bukan dekatnya dengan kita ya. Menurut pengamatan ibu tah kumaha dengan adanya pergeseran apa ya, zaman mungkin ya Bu.
1: Iya.
0: Mm-mm. Betul. Ini bagaimana kita harus menyikapinya, mungkin bisa disampaikan ke Ibu.
1: Iya. Baik Teh Ano, pada zaman sekarang sih sebetulnya karena pengaruh gadget Teh gitu ya, mm-hmm. pada akhirnya kita teh satu rumah.
0: Mm-mm.
1: Tapi seperti yang jauh, karena kita ada seperti punya kesibukan masing-masing, seperti punya dunianya masing-masing.
0: Betul.
1: Seperti misalkan ketika kita melihat sebuah keluarga duduk bersama di ruang tamu, ari ayah nama megang telepon, genggam, terus ibunya juga sibuk membalas pesan-pesan, terus anaknya juga main sibuk game, nonton, main game dan lain sebagainya. Jadi secara fisik sih mereka memang berdekatan, duduk satu ruangan. Tetapi apakah hati mereka ini saling dekat? Nah, ini sekarang yang menjadi problematika. Nah, banyak anak-anak yang memang pada akhirnya lebih curhat, lebih banyak curhat di gadget. Sementara kita ibu itu memang pada zaman sekarang disadari atau tidak disadari dari jagoan kene barudak karena soal gadget mah ya gitu. Kadangkala saya juga dek ieu teh kumaha dek, pangayakeun mamah gitu. Nah, untuk itu kalau misalkan kita bagaimana cara menyelamatkan itu semua, aduh meni menyelamatkan ya. Karena ibu tuh adalah madrasatul ula gitu.
0: Laras.

0: Mau tidak mau, suka tidak suka, maka harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, salah satunya kita juga tidak boleh tidak mau belajar tentang gadget teh gitu. Apalagi semakin sini semakin banyak aplikasi yang punten tanda kutip rada mengganggu ya pada sifat psikologis anak-anak dan lain sebagainya. Kita harus bisa membatasi penggunaan gadget di rumah. Dan bukan hanya kita berbicara pada anak-anak untuk membatasi saja, tetapi di contohan heula ku kita. Nah, jadi jangan sampai mah hoyong emam ari mamahna sibuk naon sih, kan tekengeng disebatkan etanya naon sih taktokan gitu. Kan lagi musim ya sekarang gitu. Nah, seperti itu, dan itu memang menjadi persoalan. Tapi teknologi memang bukan musuh sih sesungguhnya ya, handphone, internet, terus media sosial.
1: Kalau pada kita bijak saat,
0: iya, sesungguhnya itu memberikan banyak manfaat. Manfaat kita bisa belajar, terus bekerja, berdakwah, berjualan, bersilaturahmi. Kadang kan kita juga bisa bikin grup dengan keluarga yang jauh dan lain sebagainya. Di situ kita bisa bersilaturahmi. Tapi satu hal, karena memang ibu teh pendidikan utama di rumah, maka kita yang harus menjadi tauladan untuk anak-anak. Bisa membatasi, bukan hanya membatasinya, nyontohan juga. Mungkin itulah sekilas teh anu.
1: Iya. Jadi intinya Kom Dangu, kita teh sebagai bunda-bunda, mamah-mamah teh ulah nyarek hungkul, tapi juga kita harus memberikan contoh yang baik.
0: Betul,
1: untuk putra-putri kita.
0: Iya, betul.
1: Karena kalau anak zaman sekarang itu orangnya kritis-kritis.
0: Betul.
1: Ya. Dek, punten pangnyanakeun, "Ah, ibu mah aku ibu we, ibu oge nuju."
0: Gitu.
1: Jadi kita malu sendiri.
0: Betul.
1: Nah, perempuan atau seorang ibu seringkali menjadi jantung emosional dalam keluarga. Tantangannya memang tadi itu ya Bu ya, si gadget itu. Mungkin bagaimana sih Bu cara apa ya, pendekatan kepada anak kita biar tadi henteu ngabalik-balikeun, kita juga tidak merasa sakit hati kalau suatu saat anak kita ngomong yang kurang apa ya? Kalau di rumah kan kita mah muncok mamah teh, neng kiki muhun gitunya.
0: Yeah.
1: Tapi kan zaman sekarang anak-anak itu suka nyela lagi.
0: Betul.
1: Bagaimana Ibu?
0: Nah, memang itu juga menjadi persoalan ya. Kadang kita juga suka membandingkan teh. Kadang saya juga secara tidak sadar, iya baheula mamah-mamah teh kitu da. Mun ku si ibu dikieukeun teh mamah teh bilangnya begini gitu kan. Tetapi kan ternyata tidak bisa, karena memang pengaruh ya itu teh. Kita tidak bisa menyalahkan juga pengaruh kondisi atau pengaruh zaman. Jadi intinya bahwa satu, kita memang harus lebih dekat dengan anak-anak. Yaitu teh jantungnya, apa tadi kata teh anak?
1: Emosional.
0: Emosional, karena sesungguhnya kan ikatan ibu dengan anak tuh jauh lebih dekat loh kan gitu. Jadi tidak ada kata bahwa budak tehnya menitu nurut gitu. Tetapi kan itu bagaimana kita cara penyampaian kepada anak, bagaimana kita cara meraihnya pada anak. Dan satu hal, jadi sering-sering apalagi seorang ibu, sentuh hatinya, doakan selalu, karena kita ada Allah, ada Tuhan yang insya Allah akan membolak-balikan hati kita semua, apalagi anak-anak kita, dengan doa-doa kita sebagai seorang ibu. Saya yakin insya Allah semuanya bisa teratasi, asal kitanya bisa meraih anaknya itu dengan benar. Ada kejadian ketika ibunya punten, cara menyampaikannya agak keras, agak ya sama seperti bola kan ya teh anonya, semakin dilempar, semakin keras mantulnya pun kan akan lebih keras juga kan gitu. Nah, itu pun sama, seorang ibu pada anak pun begitu. Tapi ketika ada contoh ibu bisa meraihnya dengan lembut, ngobrol pertama siga karerencangan, kedua siga ka sobat, terus naik ketiga meraih merangkul dengan sama seperti ya memang sejatinya ke anak. Banyak kok itu yang berhasil dengan cara seperti itu gitu teh. Tapi dan ulah aral jantan ibu mah gitu. Nanya menit nurut atuh budak teh ka urang teh gitu. Jangan ada bahasa seperti itu. Malah kita harus lebih muhasabah diri. Aya naonnya di urang ieu nu lepat gitu.
1: Betul. Kenapa anak kita enggak nurut gitu?
0: Nah, kenapa ya anak kita enggak nurut? Apakah ada yang salah di penyampaian saya gitu? Da ngadoa mah ngadoa atuh ya Allah, da ieu mah teu beunang ku dilembutan, teu beunang di omongan kiese. Enggak ada cerita juga seperti itu. Maka dinamakan umi atau ibu itu ya memang memang apa ya, yaitu tadi pendidikan awal madrasatun ula itu seperti itu. Dan tidak ada pensiun menjadi seorang ibu.
1: Meskipun putra-putrinya udah menikah,
0: udah besar, udah dewasa, betul ya. Gitu. Da anggar we geningan tos orokan oge tos incuan. Nunamina ka putra mah tetep seperti ka anak kecil
1: melang, kitanya, ya.
0: Melang gitu. Ya. Alit ku alitna, ageung ku ageungna ya, gitu. Betul. Nah, mengatasi itu semua ya, maka kita serahkan pada Allah, kita serahkan pada Tuhan. Jadi senantiasa berdoa untuk melembutkan hatinya, dan Allah juga Tuhan senantiasa menjaga langkah-langkahnya. Mungkin itu kalau untuk seorang ibu ya gitu Bu. Itu ya. Teh Ano.
1: Oke, alhamdulillah. Mungkin bisa ditarik kesimpulan sama saya, kalau kita secara lahiriah sudah berusaha tapi belum sampai tujuan, kita langsung jalur langit aja ya Bu ya.
0: Nah, gitu. Ya bukan hanya dengan jalur langit juga, tapi senantiasa kita memberikan contoh juga.
1: Iya, secara lahiriah
0: betul.
1: Gitu kan ya.
0: Betul.
1: Lahiriahnya sudah memberikan contoh, memberikan pelukan
0: betul.
1: Atau dihiap cek urang sehingga tapi sewainya antosnya mangga kenyang enggak
0: bisa
1: daya-daya gitu.
0: Betul. Seperti gini, baru-baru teh Anu ada yang ngobrol, ada yang konsul. Bu, saya teh punya anak katanya, udah besar sih, dia pulang kerja. Dia datang ke rumah, dia marah-marah. Meni keuheul, macetnya meni lama. Saya capek, saya bosan, terus meren mencet gas gitunya, jadi pegel dan lain sebagainya. Saya cuma bilang begini, astagfirullahalazim, segitu juga alhamdulillah sudah nyampe rumah. Anak saya malah balik marah katanya. Balik marah, dia masuk kamar, dia malah buka HP dan lain sebagainya. Terus saya bertanya, apakah ada yang salah dengan kata-kata saya, kata dia tuh. Saya hanya bilang bahwa Bu, ketika anak dalam posisi seperti itu, kita harus mengikuti alurnya. Coba kita bertanya, teh macetna di mana, dugikeun ka mana, gitu. Terus diayun saja terus. Nah sampai dia akan jawab, teteh haus, ku mamah didamelkeun cai atunya, sok hoyong teh manis atau cai herang. Dan jangan pernah merasa bahwa kita menjadi seorang, aduh orang teh biasa dipembantukan ku anak gitu. Enggak begitu gitu. Justru itulah salah satu bagaimana kita menyentuh hatinya ya. Anak.
1: Jadi kita harus pintar-pintar dong nyari apa ya. Jangan meskipun niat kita baik ya, Bu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi ulah togmol mungkin.
0: Nah itu. Udah baru udah kayak nama di togmol lantainya gitu seperti bola teh. Togmol mah kan rada kenceng nih kan teh anonya. Semakin plek semakin ngaceleng gitu. Nah makanya pintar-pintar ngayun.
1: Kenging gitu. Ke diusapan heula terus diteke.
0: Saking ku kesel. Cenah gitu.
1: Diusapan heula. Aduh.
0: Gitu. Si soleha, si ya. Soleh, nah seperti itu.
1: Ya. Itu kadang itu kejadian pada diri saya sendiri. Pada bakuhul tapi emut kanu cariosan, omongan indung, ulah macam-macam ulah kanu awon
0: seorang betul.
1: Karena itu adalah doa.
0: Betul.
1: Karena budak teh baong.
0: Kita gitu.
1: Ini bager nih yang meke.
0: Si geli. Si gelis mama, si kasep mama, si lucu mama, si pintar mama, berijin istighfar dalam hati itu. Terus ya kita berdoa ya itulah mungkin jalur langit ya gitu ya. Tapi mau gak mau ya, doa seorang ibu tuh insya Allah
1: Mustajab
0: dan aras itu akan terbuka untuk doa ibu. Amin. Gitu. Bukan hanya doa ibu sih sebetulnya ya,
1: salah satunya
0: itu gitu. Nah itu teh
1: ya, mudah-mudahan ya kaum dangu, kita terus melantunkan doa-doa kita yang terbaik untuk putra-putri kita. Amin ya rabbal alamin. Sok rada sedih. Sok kebun biang.
0: Iya.
1: Berbicara tentang dekat di dunia maya tapi jauh di dunia nyata, memang salah resna gitu. Bu, ada enggak ya pengalaman ibu mungkin dalam menangani atau memberikan penyuluhan-penyuluhan ini yang anak-anaknya itu Bu ngobrolnya teh apa ya, kalau dengan kita itu hari-hari intinya ya, tapi kalau dengan mereka itu nggak tahu itu teh temannya teh apakah ada atau tidak, karena sekarang itu ada AI itu ya Bu ya.
0: Betul. Betul.
1: Ada pernah pengalaman unik nggak Bu?
0: Ada ada salah seorang anak lah gitu ya. Dia memang ibunya datang ke saya karena si anak ini tidak komunikatif dengan yang lain. Tapi dia memang dina HPW terus gitu. Kebetulan si ibunya punya kesibukan juga. Dan setiap saya tanya, katanya dia ngawaler menjawab, tapi ini ya KP, tapi saya tidak bisa apa-apa. Pertama karena kesibukan saya biarkan, tapi lama-lama saya juga jadi khawatir katanya, karena dia memiliki ini sendiri. Nah, akhirnya saya tanya latar belakang dan lain sebagainya, ya punya latar belakang orang tua yang ibunya pada ini jadi single parent dan lain sebagainya. Dan ya jarang komunikasi gitu, karena pulangnya sore itu. Nah, salah satunya itu, maka saya bilang dan itu tidak mudah ternyata untuk mengembalikan si anak itu pada pelukan ibunya. Itu butuh proses cukup lama, Teh Ano, gitu. Jadi kembali saya berusaha ngobrol, jadi yang disembuhkan ya Teh ibunya, bukan anaknya.
1: Oh, yang diobatin tuh ibunya dulu.
0: Iya, jadi yang justru yang harus di nudila lempeng nanti ya mak nahela gitu kan. Ada apa dengan anak sehingga si anak itu begitu? Ada apa dengan ibunya gitu? Ternyata memang ada beberapa persoalan juga dengan ibunya, yang apa, ibunya juga pada ini apa memiliki dunia sendiri. Tapi alhamdulillah lambat laun memang bisa dikomunikasikan, baik saya dengan ibunya, pendekatan secara psikologis, maupun anak pertamanya dengan gurunya. Kita sampaikan itu pada gurunya. Alhamdulillah mulai lembut. Karena kalau sudah karena HP mah kaya sekedik oge, ya karena mungkin masanya anak tantrum. Tantrumnya luar biasa gitu Teh.
1: Tapi gak nyampe nyakitin diri sendiri?
0: Sempet sih dia sempat, tapi tidak sampai berdarah, cuma dia agak jeleng karena jendela gitu. Nah, itu menjadi pengalaman unik gitu bagi saya. Dan ya dari situ, itu juga bukan dijadikan contoh pada orang lain, bukan, tetapi itu menjadi pembelajaran ketika saya juga menyampaikan, bukan hanya saya, orang-orang di sekitar, bahwa yuk, bukan hanya ibu saja yang harus aware terhadap anak-anak, tapi kita tuh memang ibu, tapi ibu untuk semua anak gitu. Tidak ibu untuk anak-anak kita saja, bahwa selain anak kita ada anak-anak lain juga yang memang butuh kita rangkul. Nah, seperti itu, kita kan tidak tahu di luar sana seperti apa.
1: Kita masih bersyukur misalnya putra-putra kita masih ada ibunya, masih ada bapaknya. Coba banyak anak-anak yang di jalanan.
0: Nah, itu Teh
1: ya, betul. Anu karunya, duka kemana, bobona duka di mana,
0: nah,
1: duka indung bapaknya duka di mana.
0: Betul.
1: Kalau saya pulang malam misalnya Teh, dinas malam, di stopan Teh arahin orang kali Teh, kumah kemana sepuhna.
0: Kadang-kadang kan mereka Teh sok ayah geningannya nyarumput ngerantosan.
1: Sebetulnya gitu. Ibunya ada?
0: Ada. Kadang ada ibu-ibu yang nungguin kan gitu. Saya juga, tapi ya alhamdulillah untuk Kota Bandung kita sudah kerjasama dengan Dinas Sosial dan pemerintah Kota Bandung memang untuk terus
1: mengamankan
0: penertiban itu gitu.
1: Okay.
0: Banyaklah, ya insyaallah, bukan insyaallah, banyak hal yang dari pemerintah Kota Bandung yang memang sudah dilakukan, diupayakan untuk itu. Kalaupun memang masih ada, ya kita terus berproses mengupayakan gitu. Nah, itu Teh Ano.
1: Iya. Aduh. Kadang suka miris sekali ya kalau melihat anak-anak nukar cilkeneh di jam ini sekolahnya punya, tapi masih kene berkeliaran seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan adanya upaya pemerintah, mudah-mudahan bisa tertanggulangi. Tapi ada juga nih masalah yang bisa yang dikatakan berat atau unik mungkin. Kalau unik mah bagus sih, mantep bagus.
0: Nah,
1: justru
0: gitu.
1: Anak-anak yang dirai oleh pemerintah itu justru mereka itu nggak mau. Ada juga katanya Bu seperti itu. Pernah Ibu gak menemukan kasus itu? Jadi mereka itu senangnya di jalanan daripada harus diarahkan.
0: Betul Teh. Ada kasus seperti itu, malah mungkin bukan mungkin, ada banyak ya. Karena mereka sudah merasakan kehidupan bebas di jalan.
1: Nyaman di jalan
0: sementara kita atau pemerintah meraih kan ada aturan-aturan. Jam segini kamu harus sekolah. Jam segini kamu harus ini. Malihan Ma Aya, salah satu yayasan yang anak-anaknya itu kan dianterkeun ya Teh ke sekolah Teh di mobilan. dia tuh turunnya nggak mau di depan sekolah karena kan mobilnya yayasan. Jadi pengen dari jauh-jauh hari kan, jauh-jauh dari tempat sekolahnya. Nah itu jadi itu juga tugas kita, tugas kita untuk
1: memberikan
0: untuk
1: pengertian,
0: terus ya pengertian terus, gitu, iya gitu, untuk terus memberikan pengertian. Nah itu mungkin danunamina dakwah mah tidak mudah gitu kan ya tehnya gitu.
1: Seerpisan
0: rintangana, mungkin salah satunya bukan mungkin, salah satunya yaitu bagaimana kita kan anak-anak yang kita ambil itu anak-anak nutas arageng, nutas lumayan gitu. Nah ngabebenahnya teh kan agak rada-rada butuh proses. Bentan kalau misalkan anak yang kita ambil masih bayi,
1: Iya itu bisa kita arahkan.
0: Masih ya kita kan bisa bentuk ya gitu. Tapi kalau memang sudah seperti itu mah memang butuh proses. Tapi ya itu PR buat kita. Keluar canak deui, keluar olok deui gitu. Ya itu, tapi yang pasti bahwa tugas kita adalah ya bagaimana caranya membuat anak-anak nyaman dan bisa bersekolah. Terus intina mencek Sunda namalah selamat dunia akhirat gitu lah gitulah teh gitu ya. Dan bukan hanya tugas pemerintah saja ternyata kan itu juga kalau menjadi tugas kita semua warga Bandung, menjadi tugas kita semua karena di kita teh banyak organisasi-organisasi gitu yang memang harus menyentuh pada ranah itu. Jadi dibentuknya organisasi-organisasi yang ada di sini, yuk sasarengan urang salamatkeun intina mah Jawa Barat gitu. Maksudnya sekarang alhamdulillah sudah banyak penertiban-penertiban, tapi masih ada di apa di dalam-dalam sana yang mungkin saja belum kita sentuh. Jadi apalagi kita ibu ya Bu ya, nyetai gitu. Ibu, teteh, ibu, teteh gitu. Biasanya kalau menyentuhnya itu bisa lebih dengan penuh kehangatan. Karena banyak anak-anak di luar sana yang memang tidak tersentuh oleh pelukan ibunya, pelukan ibunya gitu. Nah seperti itu.
1: Iya, benar Bapak-bapak sesekali kan
0: kerekan Bapak. Iya. Iya, Bapak-bapak aduh hapunten gitu.
1: Ibu tuh karaos sih waktu aya kirang langkung 3 menit Bang Intan, mungkin ada hal yang mau disampaikan, ada yang pesan ataupun ada yang terlewatkan Bu mangga pilih bari
0: dibikin. Ini saja mungkin sedikit aja mungkin ya kata-kata. Jadi menjaga anak tuh bukan hanya menjauhkan mereka dari bahaya, tetapi membekali mereka dengan iman, akhlak dan kemampuan mengambil keputusan yang baik. Nah itu yang paling pokok yang harus kita lakukan kepada anak-anak. Mungkin itu saja. Termasuk ketika saat ini ada apa? Gadget dan lain sebagainya. Jadi kita bagaimana kita bisa menerapkan itu semua pada anak-anak sehingga anak-anak kita cerdas untuk mengambil keputusan untuk menyelamatkan dirinya.
1: Ya. Gitu. Dalam mengambil keputusan ada kalanya saru Bu, karena dunia dunia zaman sekarang ini milih A sama B teh itu hampir sama. Itu mungkin juga harus
0: ya itu perlu bimbingan kita. Makanya kita jangan lepas gitu. Jangan lepas membimbing terus. Kadangkala tidak hanya anak-anaknya teh,
1: kita juga kadang bimbang.
0: Nah, kita aja kan bimbang. Makanya alhamdulillah kita ada guru, guru keagamaan, guru ngaji, guru untuk meminta petuah-petuah dari kebimbangan kita gitu. Alhamdulillah. Terus kita juga kalau mungkin di Muslim kan kita ada kumpulan majelis taklim dan lain sebagainya. Kita bisa sharing di tempat yang memang di situ tempatnya sharing gitu. Terus mungkin di yang lain kan ada kumpulan-kumpulan kebaktian dan lain sebagainya di situ bisa sharing juga gitu tentang masalah yaitu nusaru nusaru teh mana yang harus kita ambil. Betul. Gitu.
1: Mudah-mudahan itu yang diambil yang terbaik.
0: Amin. Nah, seperti itu insyaallah.
1: Amin. Hatur nuhun Ibu Lia Hadiani.
0: Sami-sami.
1: Meskipun waktu kita pendek ya Bu ya.
0: Sebetulnya masih banyak
1: yang harus disampaikan ya. Mungkin di lain waktu ya Ibu
0: ya. Iya insyaallah mohon-mohon.
1: Hatur nuhun mudah-mudahan wangkungan kita banyak manfaatnya untuk kita semua sebagai ibu-ibu bunda-bunda ya. Kita bijaklah dalam bersikap apalagi di era digitalisasi seperti ini. Lebih hangat lagi dengan keluarga biar tidak ada kata apa tadi? Dekat di dunia maya.
0: Iya, ya, di jauh nyata. Di dunia ya, nyata. Betul.
1: Kita di dunia maya dekat, di dunia nyatanya juga lebih.
0: Harus dekat. Lebih dekat. Oh, betul.
1: Hatur nuhun Ibu Lia, assalamualaikum.
0: Sami-sami, Trano. Waalaikumsalam.
1: Ya pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi acara Sampurasun Pasundan edisi Istri Binangkit pada pagi hari ini bersama saya Anu Mugia, juga ada Ibu Lia Hadiani dari beliau Ketua Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah Jawa Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anu Mugia undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampurasun Pasundan.

0: Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widujeng siang kaum dangu merawat RRI Bandung di mana wae ayana. Alhamdulillah tepang di sarang simkuring pun Beni Hardiansyah. Nyarengan dari kaum dangu sadayana seperti biasa. Insyaallah ada obrolan Kacida, obrolan komunitas cinta budaya. Dan kali ini Kacida hadir kembali tentu saja menemani Anda dengan obrolan yang menarik. Dan kaum dangu merawat RRI Bandung, ini kota Cimahi merupakan salah satu kota yang memiliki keseriusannya dalam menjalankan amanat undang-undang ya terkait pemajuan budaya lokal. Nah, saat ini kaum dangu perempat RRI Bandung di ujung telepon sudah terhubung dengan Ibu Siti Yanti Abintini, Sarjana Hukum. Beliau adalah Ketua DKKC dari Kota Cimahi. Nah, topik yang akan kita bahas di kesempatan siang hari ini adalah DKKC sebagai ruang kolektif dan juga wadah seniman Cimahi. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam,
1: Kang. Wilujeng siang, sampurasun. Kumaha wartosna damang Teh Yanti?
2: Alhamdulillah, Kang. Panas. Mohon.
1: Laras-laras. Itu di Teh Siti atau nami Teh Yanti? Gua abis disebutnya.
2: Teh Yanti.
1: Teh Yanti, alhamdulillah ini sebagai ketua dari Dewan Kesenian, kebudayaan apa gitu?
2: Dewan Kebudayaan, Kang.
1: Dewan Kebudayaan Kota Cimahi ya, Teh ya. Betul. Nanti lantiknya kapan, Teh?
2: Nah, alhamdulillah,
1: di 1 Februari.
2: Mohon. Parantos dilaksanakan musyawarah Dewan Kebudayaan Kota Cimahi. Mohon. Kanggo masa baktina 2023 sampai 2026, Kang.
1: Mohon.
2: Tahun, Kang.
1: Mohon. Mohon. Tapi mudah-mudahan.
2: Saya ke Atanama.

0: Saudara-saudara, alhamdulillah wilujeng teh, mudah-mudahan langkung majeng kapayuna nya dina ngokolakeun seni budaya anu aya di wewengkon Cimahi sabudeureuna kitu nya teh nya. Oke, Jawa Barat mohon. Tah, saeueur pisan kagiatanna rupina mah sapertos kamari aya nya kegiatan abna-abna teh aya aya ngarek cai teh. Mohon, terus aya lomba, aya pasanggiri, seueur deui aya kegiatan-kegiatan sanesna. Teh sanes ieu mangrupikeun mohon tujuannya mangrupikeun ruang kolektif oge wadah seniman untuk masyarakat Cimahi begitu nya teh nya.
1: Mohon,
0: mohon tiasa digambarkan. Mohon.
1: Mohon, hatur nuhun Kang, panjenengan tiasa didugikeun. Satu acana DKKC teh satu acana namina teh DKC sareng DSB Kang.
0: Oke,
1: mohon. Cimahi, Dewan Budaya Cimahi janten di Robi, janten DKKC.
0: Baras.
1: Ya alhamdulillah ku para inohong-inohong budaya anu aya di Kota Cimahi terus dikembangkeun, terus dikolaboratikeun kanggo urang teh ngaimplementasikeun undang-undang pemajuan kebudayaan sareng peraturan daerah pemajuan kebudayaan lokal Kang.
0: Mohon.
1: Sangat benar dugi ka dibentuk tercipta di nami anu tinggal tapi anu kapungkur tetap wadahna mah da eta-eta keneh mun nami unggul Kang panginten.
0: Anu lebih
1: mah Dewan Kebudayaan Kota Cimahi wadah karempel para pelaku budaya sareng para komunitas sangga sarpawuron. Alhamdulillah dipercantan oge ku pemerintah Kota Cimahi teh dari 2 tahun kapengger teh mengelola hibah tersendiri Kang
0: kanggo
1: ngembangkeun kumargi di Kota Cimahi oge kami ditingali mah kuna sanes kota kabupaten sanes panginten Kang mangsa alit wilayah nate janten objek-objek wisata na kirang janten ayeuna teh digeber teras kanggo ningkatkeun kualitas SDM-na.
0: SDM
1: di bidang budaya.
0: Laras-laras
1: anu mudah-mudahan ieu teh salah satu kanggo ningkatkeun oge pangrojong kana pendapatan asli daerahna Kang.
0: Nah, laras mohon.
1: Wisatana kirang tapi pelaku budaya na tiasa ngembangkeun budaya lokalna, mudah-mudahan ieu tiasa mempertahankan, mengembangkan, ngabinakeun sareng ngamanfaatkeun kebudayaan nu aya di Kota Cimahi.
0: Laras,
1: sesuai dengan undang-undang pemajuan kebudayaan.
0: Mohon mohon.
1: Panginten di Cimahi oge dirunut karena undang-undangna aya 10 OPK Kang, 10 objek pemajuan kebudayaan.
0: Laras.
1: Aya sadayana di DKKC. Antawisna dinas struktur kepengurusan teh aya nu disebutna komite manuskrip, adat istiadat sareng ritus, ieu mah seueur maestrona Kang alhamdulillah aya regenerasi tapi maestrona teh punjulna menggigi Kang.
0: Laras, laras.
1: Tiasa aksara Sunda buhur, 7 jenis aksara Sunda Kang.
0: Wah, mohon filologi teh nya tanya.
1: Inohong napisan jantan pakar.
0: Laras, laras.
1: Mohon teras kaduana aya komite permainan tradisional.
0: Laras, mohon.
1: Mohon teras aya komite pengetahuan sareng teknologi tradisional. Nah, ieu mah lebet kana bidang manuskrip Kang.
0: Manuskrip.
1: Bidang manuskrip bidang literasi budaya Kang lebetna.
0: Literasi Eta budaya. Mohon mohon.
1: Teras aya deui nu lebetna bidang pertunjukan. Nah, ieu mah seni pertunjukan Kang.
0: Laras, laras.
1: Terus antawisna komite musik, komite pencaksilat, komite tari, komite seni teater, teras pedalangan, sama antawisna dilebetna karena bidang seni pertunjukan.
0: Semuhan.
1: Teras struktur teh aya bidang media baru Kang,
0: media baru
1: sareng seni rupa.
0: Laras.
1: Media baru teh dilebetna teh aya komite film, komite video sareng animasi. Sareng komite seni rupa.
0: Laras, laras.
1: Nah, alhamdulillah komite-komite teh garabung. Bahkan sate acan nama Kang, sate acan nuju COVID Kang, nuju COVID kan sesuai kegiatan secara virtual.
0: Laras.
1: Virtual, walaupun kondisi COVID kan ari pelaku budaya makan ketiasa cariknya teras kreasi. Alhamdulillah.
0: Laras, laras, nate. Mohon.
1: Di instruksikan ku pemerintah oge kondisi COVID tapi aya we ide-ide cemerlang nate dan kan diselenggarakeun acara-acara kebudayaanana secara virtual. Alhamdulillah waktu sarita oge bantosan-bantosan kanggo pelaku budaya mengalir saat pandemi kita ngayakeun 1000 sembako Kang

0: pesan tunai juga.
1: Laras.
0: Datana masih sadaya, masih manual kan, kacan sadaya padu.
1: Mohon.
0: Nah, alhamdulillah ayeuna mah kan bekerja sama teras sareng pemerintah kota, dina hal ieu mah sareng dinas kebudayaan, pariwisata, olahraga dan kepemudaan.
1: Laras.
0: Terus dulu aplikasi sadaya padu kan.
1: Laras mohon.
0: Sistem data kebudayaan terpadu. Dan kan upami pelaku budaya sareng komunitasna priyogi surat keterangan terdaftar, terus anjena dari identitas pribadina, klik aplikasi sadaya padu, di input man, kete upami komunitas sareng paguron sanggar, ke keluar otomatis surat keterangan terdaftar kan.
1: Oh, Laras mohon.
0: Surat keterangan terdaftar itu kan tangkus diperyogikan ke para komunitas pelaku budaya kan. Contohnya pilih Kapayun ada nabi ayun aja ngajengkan proposal kebudayaan menuju ayun atau erlah lah gitu.
1: Laras mohon.
0: Kita membatasan mana eta diperyogikan. Sekarang upami kamu pribadi nama keluar kartu pelaku budaya kan.
1: Mohon.
0: Seperti KTP, identitas
1: gitu.
0: Diri.
1: Oh, terus gitu. Ayah ya, tanya di Cimahi mah tanya seperti itu.
0: Ayah kan, mau kantun di Cimahi we.
1: Lajeng manfaatnya kanggo pelaku kesenian atau nanti pelaku seni begitu ya tanya.
0: Pelaku budaya.
1: Mohon.
0: Pelaku budaya mah luas tanya kan.
1: Laras.
0: Nah, upami anu terus gabung kartu pelaku budaya teh salah sayosna upami aya program kegiatan seperti sertifikasi, kemudian bintek pelaku budaya kanggo ningkatkeun karya sareng nusantara eta diikut sertakeun jantan peserta kan.
1: Eta saya pisannya mohon.
0: Nah, kamari sertifikasi kamari tahun kemarin ngayakeun bintek kanggo para pelaku budaya ku narasumber hebat lah gitu. Sapertos kumaha kanggo promosi karya senina
1: kados
0: majeng gitu dipastikeun wawasanana. Nah, dinten ayeuna kan anu gaduh kartu pelaku budaya ngiringan kanggo sertifikasi ke Jakarta.
1: Oh, gitu. Aya acara naon di Jakarta teh? Bimtek
0: teh. Aya di Jakarta teh ngiringan sertifikasi pelatihan.
1: Oke,
0: di bidang teater.
1: Teater.
0: Di bidang koreografer.
1: Koreo.
0: Sekarang di bidang musisi kan. Aya teh.
1: Mohon. Jadi
0: ngiring gitu didaftarkeun gratis kan.
1: Mohon.
0: Kerja sama dengan Pemkot ditanggung sadayana ku Pemkot.
1: Oh, gitu.
0: Rancangan kebudayaan pelaku budaya ngiring
1: mohon. Ke Jakarta. Geningan dugikeun ka Jakarta nya tapi.
0: Di Jakarta mah atukan seueur ieuna.
1: Seueur kegiatan.
0: Seueur
1: ilmu mohon.
0: Kan sareng Kementerian Pusat oge kan.
1: Laras.
0: Sareng Kementerian Pusat oge Kementerian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset itu gitu. Ya alhamdulillah lah terasan kolaborasi dina sadayana kegiatan. Lajeng program kerja 4 tahun ayeuna teh nuju terus direalisasikeun caya oge Kang. Pelaku budaya teh seueur lah gitu. Kamari Juni atau ngariwa-riwa ngaramekeun hari ulang tahun Kota Cimahi. Program anu kadua na kahijina program anu sudah atos dilaksanakeun tahun 2023. Program anu kadua na eta dalam rangka milang kaela ulang tahun Kota Cimahi anu ka-22. Jadi nyate aya
1: ngalokacai
0: ngarakcai kan.
1: Nah, ngarakcai mohon Laras.
0: Mohon.
1: Seueur pisan teh nanti kegiatannya alhamdulillah seueur pisan nya. Mohon.
0: Dinten ayeuna abdi nembe uih Kang di Gunung Bohong. Ngayakeun sanes tukang ngabohong.
1: Mohon Gunung Bohong uninga.
0: Gunung Bohong mohon. Ngayakeun sasarengan sareng para winohong budaya
1: Laras.
0: Hari Masyarakat Adat Internasional.
1: Nah, ieu iya, mohon menarik sekali teh. Kumargi Cimahi memang aya dina ruang lingkup atau nampi wilayah oge aya kampung adat Cireundeu ya. Keterlibatan DKKC sendiri seperti apa teh? Apakah juga membina, memandu masyarakat adat ataukah bagaimana? Nih, mangga silakan.
0: DKKC kan jantan wadahnya Kang.
1: Mohon.
0: Upami Cireundeu mah kan atos budayana tetes di kapungkur.
1: Laras, laras,
0: jantan mohon. Jantan bermitra.
1: Oh, bermitra.
0: Mohon, bermitra. Kemarin orang sasarengan kanggo melestarikan, ngembangkan, ngemanfaatin kebudayaan anu aya di Kota Cimahi, utamina kampung Cirende anu tos lami. Kamari minggon kamari kan di kaping 3, kaping 4, kaping 5 atus diayakeun kegiatan adat di Cirende teh
1: 4
0: tahun kan.
1: 4 tahun laras-laras
0: itu ya alhamdulillah. Pemangku jabatan, pemangku pejabat, sareng tokoh masyarakat, tokoh anu sanesna nu aya di Cimahi di Areuleum haladir sadayana alhamdulillah. Namun eta mah kedah teras dipertahankeun kan. Makanan nasi anu tokohna sanes nasi.
1: Mohon rasi teh nya teh nya.
0: Rasi beras singkong gitu. Jantan singkong teh diolah jantan beras. Kemudian sarang seueur aneka tuangan kan cina singkong teh.
1: Laras-laras.
0: Unik lah.
1: Gitu. Seueur pisan keunikannya
0: nu pisan.
1: Mohon-mohon. Gitu.
0: Nah terus ayeuna teh nuju ngembangkeun kaulinan barudak kan.
1: Mohon.
0: Kaulinan barudak kan ayeuna teh ku gecet teh meuni tos sapertos makanan sehari-harinya kan nya.
1: Iya. Mohon laras pisan ya.
0: Nah, DKKC panginten mengikis hal-hal yang dampaknya anu kirang sae kumaha deui kana kapungkur lah kaulinan anu kapungkur.
1: Laras laras.
0: Kamari atos diayakeun festival kaulinan barudak antar SD sakota Cimahi kan.
1: Sumuhun sumuhun.
0: Alhamdulillah.
1: Nah. Jantan ieu teh panginten ieu mah jan bisa dibilang di apa yang tadi sudah disampaikan oleh Teh Yanti ini teh sangat-sangat membantu sekali terutama untuk para pelaku seni dan juga budayanya tehnya dibantos dirojong dina masalah pembinaan dugikeun ka ngayakeun kegiatan bermitra dengan empat kementerian begitu nyatanya dugikeun ka Jakarta laras pisan. Jantan ulah aya anggapan aya sababaraha teh nu nyebatkeun upami dewan kesenian gitu kehadirannya adalah sebagai tangan kanan dari pemerintah saja tapi juga memang sangat membantu pan pada apa namanya faktanya begitu seperti yang sudah dilakukan oleh DKKC.
0: Terus mohon mohon wajah panginternya kang ya pendapat mah pro dan kontra
1: kemudian
0: tak akan lebet pisan ka DKKC dan tak akan uninga maksud mah di DKKC teh kumaha
1: da
0: abdi oge sareng rerengan pengurus teh terasang utamana aya bidang sareng biro kemitraan nah ieu tugasna teh sangat penting lah kang biro kemitraan ieu teh sanes wae urang kedah sareng pemerintah daerah, pemerintah provinsi sareng pusat, tapi sareng anu pihak swasta oge panginten.
1: Tah eta priyogi pisan laras ya.
0: Terus dikembangkeun. Nah, kamari atau sareng kadin alhamdulillah kemudian sareng pramuwisata kan, sareng perhotelan di ditan aya wadahna oge. Bahkan sareng komite sakola kan.
1: Jantan
0: tos aruninga lah di Cimahi upami bade yang ayat tampilan kebudayaan sapertos misalkan ayat perpisahan di sekolah SMA misalkan kan sapertos kamari KDKKC KDKKC dibantos jadi seueur sanggar ayat 23 sanggar tari mangga bade ka sanggar mana disorerkeun gitu kan langsung nama aranjeuna langsung oh ka sanggar ieu kontak mangga sanggar ieu dipintonkeun karyana gitu.
1: Laras laras.
0: Sami sareng kadin sareng kodim oge kan alhamdulillah. Sareng kapolres kamari sasorengan dina acara pakopores oge kan.
1: Mohon.
0: Gitu.
1: Saya bisa
0: napak Pasundan
1: napak jagat Pasundan sanes napak
0: mohon. Tanah Pasundan
1: mohon
0: jantan ayat program di Polres sasarengan gitu.
1: Oh mohon wah luar biasa
0: menjaga lingkungan melalui kebudayaan.
1: Laras. Nah ini Dewan Kesenian Kota Cimahi kebudayaan Kota Cimahi oke itu ya sejantan jalan kanggo silaturahmi nyatanya kekompakan para seniman gitunya anu aya di wilayah Kota Cimahi. Tante upami ngempol ngariung gitu di mana ya tante tempat nanti?
0: Oh mohon alhamdulillah kan atas ayu sekretariat Dewan Kebudayaan Kota Cimahina
1: mohon.
0: Di Jalan Pabrik Aci
1: mohon.
0: Cimahi Ruko Cimahi Square B09
1: laras
0: di Kelurahan Cimahi
1: kenehnya tanya mohon
0: terus ayat
1: mohon tadi teteh
0: alhamdulillah
1: mangga teras teh
0: Mohon alhamdulillah oge lewat BKKCT atos ngabantos kanggo pelaku budaya nu aya di wilayah kelurahan kecamatan ku difasilitasina sarana prasarana alat gamelan kang.
1: Oh gitu alhamdulillah.
0: BKKCT ka Pemkot jantan di kecamatan-kecamatan emang taalit kecamatan namung tilu tos disimpen alat-alat gamelan jantan tekeda BKKCT wae upami badan latihan upami badan anu cakep di kecamatan tos lengkap. Insyaallah penginten ieu nuju diupayakeun kanggo usulan sarana prasarana oge kanggo di kelurahan kang. Mudah-mudahan gitu karealisasikeun.
1: Laras. Ya, mohon. Jantan seueur pisan kagiatannya alhamdulillah nyatanya bersinergi dengan OPD dengan pemerintah. Laras-laras. Nah, yang menjadi kendala teh upami ya sekarang yang saat ini dialami selama teteh menjadi ketua begitu yang dirasakan Mangga seperti apa kira-kira di wilayah Cimahi sendiri Mangga?
0: Laras keterlibatan seacan 100% yang diharapkan tukang komisi terak kita orang sadaya nate pengurus teh kada mensosialisasikan kada merapat kada tuan acara anu-anu kumargi waktos mung samporet 3 tahun masa baktina ya. Ya kada lupakan ku waktos samporet teh saya itu salah satu kendala nah oge kang janten apakah ieu teh kaudat moal program kegiatan anak gitu kang ya mudah-mudahan lah walaupun aya kendala-kendala anu masih kene pesimis ka DKKC eta mah resiko lah kang da pasti ada yang lagi penginten pendapat mah benten-benten namun keras orang pendekatan sarang para pelaku budaya pendekatan sarang para inohong gitu, sarang pemerintah sarang swasta dan anu sanesna lah ya kang kendala mah aya wae kang
1: pasti aya kendalanya teh
0: upami ku sasarengan mah diiket insyaallah sadayana biasa dihadapi.
1: Ah gitu luar biasa ya harapan ka payuna teh penginten anu terakhir anu tiasa didugikeun Mangga.
0: Harapan ke payuna, panjang tentang pos DKKC langkung majang, para pelaku budaya paguruna kompak, sareng sesuai slogan di Cimahi, Cimahi ngahiji, janten ayah slogan dari kanggo para pelaku budaya na seniman Cimahi ngahiji, terus usulan-usulan atau napi program kegiatan anu teu acan kacumponan urang kacumponan oge engke ka payuna memfasilitasi dina regulasi na panginten teras sarana prasarana na panginten teras kanggo riwet kanggo para pelaku budaya riwet tu artosna sapertos anugerah kebudayaan.
1: Laras-laras mohon-mohon aduh mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Kapayuna langkung majeng deui Teh Yanti bersama dengan rekan-rekan di mohon Dewan Kebudayaan Kota Cimahi nya mohon salam waktos ka sadayana wilujeng yang ngalaksanakeun kagiatanna hapunten sekali deui kaganggu nya teh nya.
0: Mohon apunten
1: sami-sami
0: kakurangan BKKC Cimahi.
1: Mohon.
0: Ulah sarangan micil rojong.
1: Sumuhun nya supados langkung majeng deui Kapayuna. Mohon teteh hatur nuhun sekali lagi wilujeng mohon mohon. Wilujeng siang salam kasadayana hatur nuhun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Hatur nuhun. Alhamdulillah kami dangu perempat RW Bandung obrolan kita bersama dengan Ibu Siti Yanti ya, Ibu Siti Yanti Abintini Sarjana Hukum Ketua DKKC Dewan Kebudayaan Kota Cimahi. Nah, ini DKKC sebagai ruang kolektif dan juga wadah seniman Cimahi. Alhamdulillah banyak sekali informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kota Cimahi yang berkaitan dengan kebudayaan. Bagi Anda yang merasa orang Cimahi, begitu juga dengan berprofesi sebagai seniman atau budayawan ya, yang juga cinta akan seni dan juga budaya, silakan boleh berkunjung atau bisa merapat mendekat begitu ya ke Dewan Kebudayaan Kota Cimahi. Dan banyak program-program yang bisa kita manfaatkan untuk menambah wawasan kita dan juga tentunya tidak hanya itu kaum dangu perempat RRI Bandung, hadirnya DKKC ini menjadi ajang silaturahmi berkumpul para seniman menyatukan visi dan juga tentu saja menjadikan Kota Cimahi lebih lebih baik lagi. Kaum dangu perempat RRI Bandung kita akan akhiri kacida di kesempatan pagi siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan kami. Jangan kemana-mana, tetap bersama Perempat RRI Bandung.
2: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali, Hasanah Karya Budaya.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
4: Yesi, ambilin air minum dong.
5: Bentar ya, aku ambilin minumnya. Nih Wir,
4: makasih adikku. Minum ah.
5: Loh, Wir, kok dibuangnya sembarangan sih botol bekas minumnya? Kenapa nggak disimpan di tong sampah?
4: Biarin aja, cuman botol aja kok repot banget sih kamu.
5: Ih, jangan gitu dong Wira. Kita ini sebagai generasi muda harus jaga lingkungan. Salah satunya dengan memberi contoh dulu dari diri kita sendiri. Apalagi nanti musim hujan datang, rentan banjir kan Wira?
4: Iya deh Yes, aku nggak gitu lagi deh.
5: Ya udah, sekarang kamu ambil botolnya, masukin deh di tong sampah, gampang kan?
2: Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok, dan yang terpenting adalah tetap peduli pada lingkungan kita.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Penyiaran, saya Dadan Hendaya, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital, siaran lokal menjadi sangat penting untuk menjaga agar identitas dan kearifan lokal Jawa Barat tetap hidup sekaligus hadir di tengah perubahan zaman. Karena itu, Harsiarda atau Hari Penyiaran Daerah Jawa Barat 2026 hadir mengangkat tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Puncak Harsiarda akan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Hayu kita sama-sama hadir dan ramaikan Harsiarda Jawa Barat 2026. Kita rawat kearifan lokal, menguatkan penyiaran menuju Jawa Barat Istimewa. Hatur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Ahmad Abdul Basit, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat, televisi dan radio tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Keduanya terus hadir sebagai sumber informasi, edukasi, hiburan sekaligus ruang untuk menyuarakan berbagai hal yang dekat dengan masyarakat. Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 hadir untuk menjadi momentum memperkuat peran penyiaran di tengah transformasi digital, sekaligus menjaga nilai dan kearifan lokal Jawa Barat. Mari bersama menghadirkan penyiaran yang sehat, berkualitas, dan tetap relevan bagi masyarakat untuk Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Lukman Munawar Fauji, Komisioner KPID Provinsi Jawa Barat Korbit Bidang Kelembagaan. Hari Penyiaran Daerah atau Hasiarda tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat hadir sebagai bentuk kampanye strategis memperkuat posisi penyiaran. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar kembali mendapatkan siaran yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan mengusung tema transformasi digital penyiaran, merawat nilai kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyiaran, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial, kesehatan, dan juga lingkungan. Catat tanggalnya, hari Sabtu 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ayo, wargi Jawa Barat, khususnya wargi Kabupaten Bandung Barat, hadir dan ramaikan kegiatan Puncak Hasiarda tahun 2026. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kangen anu aya di Desa Kertayasa Pangandaran mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh nu hartina jembatan taneuh. Ingetan ayana Grand Canyon nu aya di Arizona ngan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Green Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian tieta, bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas.

nancepkeun tongkat di balandungan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngagulidag tur ngeueum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

bencana banjir datangnya tidak bisa diduga. Karena itu, perlu kewaspadaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai dan wilayah permukaan yang rendah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan langkah antisipasi dalam menghadapi bencana banjir untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, menyimak informasi mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air. Kedua, mengumpulkan dokumen penting dan benda berharga lainnya. Ketiga, mengungsi ke daerah aman atau ke tempat yang lebih tinggi dan hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir.

0: Belujung anjing kasianakeun kaum dangu masih kene diserangan di perempat RRI Bandung anu ngajomatara di parantawisan AM 540 kHz. Kaum dangu, runtuyan lagu-lagu pop Sunda Islami nembe parantos kadugikeun lagu anu terakhir teh turaes ti santen Abah Dadeng. Ieu janten totonden simbol Gusti Mahdanya Maha Geningan anu enjing-enjing aya tandana kongkorongok cenah kitu pami aya kasianakeun aya di urang Sunda nyebat nanti pecat sawad aya tanda na naon upami di nusato mah munding anu non waktu setengah wuluku zaman kampung gue teras di nu sonten ayah naon sapertos tadi turaes ayah oge tonggeret dan lain sebagian tak cendai tanda-tanda alam nusanesna sapertos layung balebatnya tah gitu eta janten totonden kanggo urang sadayana panggeing upami urang nuju kokoh nuju riweh kanu pada malan urang lereh lah weh gitu sakadapan upami waktu setengah urang ngajalankan kewajiban orang salaku umat muslim. Terus upami kanunu sanes na oge panginten sanes muslim aya oge kewajiban-kewajiban anu kedah dilakonan. Tah sagera rupi ge pasti aya nanamina teh ku Allah diciptakeun pasti aya manfaat sareng gunana. Tah kaum dangu acara gerak kami pasundan dina siang ieu enjing ngasiangnakeun pangintennya. Da upami ningali cuaca di sabudeureun studio mah ieu teh rada angkeu biasana wayah kitu sok panas menterang nanging ayeuna mah rada angkeu hujan teu nangingnya kitu tapi duka tah engke kasiangnakeun mah kom dangu lagu-lagu pop Sunda Islami nyarengan dina acara gelar kawi pasundan duka tabu 11 engke hay sabaraha lagu anu baris kadugikeun deui mangga tekeng ka mana nya tetep di panteng di AM 540 kHz Proopat Sora Budaya Bandung.
1: Proopat Suara Budaya Bandung.
0: Komdangu ieu tos aya anu rumojong geningannya urang tampi heula ieu hawa tos. Halo, assalamualaikum. Halo? Halo, assalamualaikum Proopat RRI Bandung. Sareng saha di mana? Ya. Kanggo ka kaum dangu upami nelpon di 7218075 nya ulah di 7217043 cing cobian ieu. Halo, assalamualaikum. Nah teu aya suantenannya teu kaluar. Ada apakah gerangan? Ke atunya atur punten kanggo ka kaum dangu urang cobian heula kanggo ngahubungi tim teknik mudah-mudahan tiasa dilaraskeun heula bilih aya gangguan. Hatur punten nya anu nembe nelpon. Ke antos heula.

0: Tos aya nuru mojong urang tampi heula nya teleponna. Halo, assalamualaikum. Halo, Praopat RRI Bandung nyarengan. 7218075 nya ulah di 7217043. Rupina mah teu acan aya soraan nya Kang Yosep. Oke, hatur punten kanggo ka penelepon, sabar ya. Pareman heula Kang. Mohon. Oke, punten di pareman heula ku abdi nya. Kanggo ka anu nembe telepon nyuhunkeun sabar inuju dileraskeun mudah-mudahan teu lami tiasa mengudara nya suantena atawa lebih nyobian atuh kanu nomor wawa di 08 1 1 200 1 540 bade cobian angkat heula. Tacanya komdangu iya ningali cuaca dinten ayeuna katingalina angkeup ku kituna panginten kanggo ka kaum dangu anu bade aangkatan utamina kanggo ka ibu-ibu nu gaduh seuseuhan kade hilap angkatan heula bilih hujan nya ningali cuaca angkeup kieu mah lajeng panginten biasana upami bade turun hujan teh karaosna teh panas hareudang dina usum ayeuna seueur pisan anu katarajang teu damang lu seseueur nama ku kituna hay urang selih embutan we ngajegi kesehatan salah sawiosna ku ngonsumsi tuangan anu sae dalam artosna sae rupina nanging panginten anu sesuai sareng kebutuhan nutrisi awak urang komo upami anu usiana langkung ti 40 kedah hati-hati mun imah kanggo ngelingan diri nyalira oge ngerengan kanggo kasadayana. Kumaha teh acan cobian deui. Cobi lagu heula nya. Ke upami tos ieu lagu, insyaallah mudah-mudahan tiasa hurung teleponna.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ahmad Abdul Basit, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat, televisi dan radio tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Keduanya terus hadir sebagai sumber informasi, edukasi, hiburan sekaligus ruang untuk menyuarakan berbagai hal yang dekat dengan masyarakat. Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 hadir untuk menjadi momentum memperkuat peran penyiaran di tengah transformasi digital sekaligus menjaga nilai dan kearifan lokal Jawa Barat. Mari bersama menghadirkan penyiaran yang sehat, berkualitas, dan tetap relevan bagi masyarakat untuk Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gelar kawih pasundan, nganturkeun kareueus yasana para seniman.

Tabu 10 langkung 48 menit. Kaum Dangu masih disarangan di Propater RRI Bandung dina acara gelar kawih pasundan. Kaum Dangu cing cobian ayeuna dugikeun cobian deui teleponna 7218075. Manawi tiasa kring-kring ayeuna mah tiasa diudarakeun. Manawi mudah-mudahan kanggo ka Kaum Dangu anu nuju manco lajeng nuju nyase diantosnya teleponna 7218075. Oke tiasa ngalangkuan Wawana di 08-2-00-1-5-4-0. Ayah sabara menit kapayun dina acara gelar kawih pasundan ieu. Mohon ulah kundung anu tadi nalaponnya ite rupina mah duka jalurna duka naonna nanging nembe alhamdulillah parantos di kotak atik sugan tiasanya. Halo assalamualaikum. Halo. Halo assalamualaikum. Nah teu acan tadi mah atos tiasa da. Halo laras nu 7218075. Hehehe. Ima kedah nyumpingkeun deui yeuna jiga namah nyumpingkeun deui Kang Yosep ya teu acan tadi mah dicobian teh tos tiasanya punten pisan. Cobian deui urang sabar. Cing laras teu ieu 7218075. Halo assalamualaikum. Halo. Halo. Sareng sa di mana? Naon nanya panyawatna ieu teh? Ke. Aduh, cing urang cobian heula dipancing ku lagunya.

Halo, assalamualaikum. Sarang saya di mana? Halo. Tak acan tiasa keneh waenya. Hatur punten atunya, kelasa kedap.

0: UMKM RRI Bandung sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Selamat siang kaum dangu dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan obrolan UMKM dari program Empat Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz. Pada kesempatan siang hari ini ditemani oleh saya Anu Mugia kaum dangu hingga menjelang kurang lebih pukul 11 lebih 50 menit sebelum disampaikan kumandang azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Kaum dangu, pada siang hari ini saya ditemani oleh narasumber Teh Riza Arlinda. Beliau adalah owner dari Rumah Vaksinasi Cibiru. Beliau juga anggota UMKM alumni PBA. Kita nanti akan ngobrol ya terkait dengan topiknya yaitu menjaga kesehatan dengan vaksinasi. Langsung kita sapa Teh Riza. Teh Riza, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teh Ano.
1: Kabar baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Seger banget nih lihat Teh Riza.
2: Alhamdulillah. Masya Allah.
1: Iya, sebelum kita ngobrol tentang vaksinasi mungkin ya Teh. Betul. Ya, bagaimana pentingnya menjaga kesehatan kita dengan vaksinasi, kami persilakan Mangga Teh Riza untuk menyapa kaum dangu terlebih dahulu. Mangga.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Kaum dangu itu ya,
1: kaum dangu.
2: Oh dangu.
1: Iya, pendengar. Oh, dangu ya, itu pendengar. Para pendengar. Okay. Kaum dangu.
2: Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu semuanya. Mm-hmm. Perkenalkan, saya Dr. Riza Arlinda. Saya owner dari Rumah Vaksinasi Cibiru. Jadi ini saya ini memang bergerak, UMKM-nya bergerak di bidang kesehatan ya Teh ya. Uh-huh. Khususnya tentang vaksinasi baik anak maupun dewasa.
1: Iya, tah gitu cina kaum dangu. Ya, kalau misalnya pengen ngobrol langsung sama teteh dokter masih cantik, masih muda ya, tiasa didugikan ngalangkuan telepon di 7217043. Bisa juga melalui WhatsApp-nya di 0821185613454. Aku bilangnya teteh dokter, sekarang mah teteh dokter Riza. Ya, pendengar mungkin Anda sudah tidak asing mengenal nama vaksinasi, tapi mungkin juga ada yang belum tahu nih. Teh Riza bisa menyampaikan sebetulnya vaksinasi itu seperti apa?
2: Baik, mungkin yang lebih familiar tuh imunisasi kali.
1: Oh iya, ya, imunisasi
2: kalau yang banyak orang tahu tuh ya.
1: Untuk bayi.
2: Nah, itu kadang di kita tuh menganggapnya imunisasi itu hanya untuk bayi gitu ya.
1: Ya, padahal.
2: Padahal sebenarnya imunisasi itu secara garis besar artinya pembentukan sistem imun di dalam tubuh, gitulah garis besarnya. Mana imunisasi ini ada dua, ada imunisasi aktif sama imunisasi pasif.
1: Kalau aktif seperti apa?
2: Nah, aktif itu artinya kita bikin badan kita sakit dulu nih Teh, supaya si tubuh ini terangsang untuk membentuk sistem imun gitu. Kayak apa ya, misalnya kalau cacar nih kita untuk membentuk sistem imun untuk cacar itu kita harus kena sakitnya dulu, sakit cacar dulu 2 minggu baru tubuhnya bisa membentuk.
1: Emang harus kayak gitu kalau boleh milih mah.
2: Nah, itu yang aktif. Oh, iya, iya, tapi kan semakin berkembang nih teknologi, muncullah imunisasi pasif. Itu yang

0: kan sekarang mah gratis banyak. Okay. Alhamdulillah pemerintah kita itu kan udah cukup aware banget nih teh sama vaksinasi gitu.
1: Kirain kalau misalnya kalau pengen yang mahal dikasih yang pasti. Kirain gitu. Kalau yang murah kasih yang aktif.
0: Enggak.
1: Alhamdulillah gitu. Adil
0: atau teh.
1: Okay. Ya begitulah. Mendengar tentunya sudah disampaikan ya oleh teteh dokter bahwa vaksinasi itu adalah memasukkan bisanya tehnya.
0: Mohon memasukkan judulnya.
1: Perkenalan lah inti nama ya. Nanti ya, kalau ada penyakit yang masuk kita, teman jadi jangan.
0: Jadi kan kalau kayak gitu, vaksinasi itu si virusnya cukup sedikit aja, sebagian aja dimasukin ke dalam tubuh. Nanti tubuh kita mengenali nih teh.
1: Okay.
0: Loh, siapa nih ini? Bukan bagian dari tubuh kita nih gitu. Oh, ini musuh kita nih, kita harus bikin pasukan untuk melawan si virus ini gitu kan. Bikin di tubuh kita tapi tidak sampai kitanya sakit. Okay, nah si pasukan-pasukan sistem imun yang udah terbentuk itu udah diem aja di dalam tubuh kita dalam waktu yang
1: jaga-jaga,
0: lama. Jaga-jaga seumur hidup. Sampai suatu ketika nih kita ketemu virus yang lebih kuatnya dari si penyakitnya yang benerannya masuk ke dalam tubuh. Nah, pasukan tadi itu udah siap. Kayaknya pernah nih yang ini nih. Kayaknya pernah nih masuk ke dalam tubuh, kita udah punya di pasukannya, udah punya antibodinya, dikeluarin lah. Jadi kita terhindar dari sakit berat untuk penyakit itu. Gitu teh.
1: Nah, seharusnya vaksinasi itu dilakukannya kapan? Kan kita yang taunya dari bayi itu. Kalau misalnya bayi belum, bisa nggak dilakukannya udah dewasa?
0: Bisa banget teh. Memang kalau untuk ininya ya, kalau kita mau sesuai dengan jadwal, vaksinasi itu kan dimulai dari bayi baru lahir banget itu di rumah sakit gitu ya. Nanti kan ada yang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 9 bulan gitu ya. Terus nanti tambahan-tambahan segala macam, kadang berhenti teh di 2 tahun aja ya teh ya. Tapi sebenarnya dewasa juga ada. Atau kayak kasus teh Ano tadi cerita, ini waktu pas bayi gak sempet nih. Terutama bayi-bayi covid nih teh. Ya yang lahir tahun covid ya. Kadang gak, karena gak mau keluar rumah, takut ke rumah sakit, skip tuh si vaksinnya. Gimana nih caranya, bisa gak dikejar gitu ya?
1: Betul.
0: Bisa banget gitu. Jadi kalau sobat dangu semua nih yang waktu anaknya nih waktu usia bayi gak sempet atau ada halangan untuk vaksin tapi sekarang pengen ngejar, sangat bisa banget.
1: Oke, gitu. Jadi mungkin ini PR kaum mamah bunda ya. Mami-mami juga harus tahu bagaimana sih diingat-ingat nih anaknya dulu vaksin lengkap gak ya.
0: Betul. Dibuka lagi bukunya, buku KIA-nya kalau masih ada
1: gitu. Boleh gak double?
0: Boleh. Misalnya kita ragu nih, udah belum ya, udah belum ya. Tapi kita takut sama penyakitnya, karena penyakitnya berat. Boleh banget ke double, misalnya nggak sengaja terdouble gitu ya, nggak apa-apa banget, karena vaksin itu istilahnya mah tidak ada overdosisnya gitu teh. Asal jarak waktunya sesuai, gitu. Nggak hari ini vaksin A, minggu depan vaksin A lagi, nggak boleh terlalu dekat. Kalau jauh nggak masalah, justru akan menambah lagi imunitasnya gitu, ke booster lagi.
1: Teteh dokter, ini ada kepenasaran saya. Apakah ada vaksinasi wajib? Maksudnya kalau misalnya belajar wajibnya 9 tahun. Ini mah vaksin yang enggak usah wajib, mau vaksin mangga enggak juga mangga, atau ini mah harus, pokoknya vaksin ini mah harus dilakukan oleh setiap orang. Ada enggak seperti itu?
0: Ada teh.
1: Namanya apa, vaksin apa?
0: Itu program pemerintah teh, vaksin wajib gitu ya. Itu ada di setiap puskesmas gitu. Jadi sangat mudah sekali dijangkau gitu, mulai dari vaksin kalau di puskesmas itu ada BCG, DPT combo yang barengan tuh, yang biasanya mah suka bikin demam. DPT, HIV, hepatitis B, polio, sama vaksin campak.
1: Itu empat ya? Empat ya, Pak?
0: Berarti ada
1: BCG, DPT,
0: HIV, hepatitis B, polio, campak. Berapa tuh teh? 6. Nah, ditambah sekarang ada vaksin yang baru lagi nih. Baru 1 atau 2 tahun terakhir ini masuk ke puskesmas. Ini alhamdulillah banget, karena sebelumnya kalau kita bayar ini mahal nih teh. Tapi sekarang sudah jadi vaksin wajib di puskesmas.
1: Jadi gratis ya?
0: Gratis. Ada vaksin untuk diare, namanya vaksin rotavirus, sama PCV untuk radang paru-paru. Itu sudah masuk vaksin wajib.
1: Okay. Nah, selama ini teteh dokter menangani mungkin beragam kasus ya. Ada nggak di antaranya bagaimana misalnya kelihatan nih, dia pasti belum divaksin. Penyakitnya seperti apa, bisa membedakan seseorang yang udah divaksin sama yang belum gitu teh?
0: Okay.
1: Dampaknya.
0: Berarti ini judulnya kalau kita sakit gitu ya teh ya, bukan vaksin ya. Bisa kelihatan, bisa enggak sih teh sebenarnya?
1: Kira-kira udah bisa diprediksi?
0: Enggak, karena kan untuk satu penyakit itu yang berpengaruh selain vaksin ya, daya tahan tubuh secara umum juga ya teh ya.

0: itu dari gitu. Faktor apa kalau daya tahan tubuh?
1: Misalnya dia cara apa? Status gizi, makanannya,
0: pola makan,
1: betul, istirahatnya, orang yang begadang dan tidak begadang kan beda ya daya tahan tubuhnya. Jadi begitu dia masuk virus pun pertahanan tubuhnya beda gitu. Yang pola hidupnya sehat, dia akan lebih kuat gitu. Apalagi udah pola hidupnya sehat plus vaksinnya lengkap.
0: Nah, itu mah pokoknya mah
1: insya Allah terhindar dari penyakit-penyakit yang berat.
0: Oke, ya ya ya. Nah. Kalau kita mau vaksin teh apa-apa yang harus kita persiapkan? Untuk makan dulu misalnya sing ageng atau kumaha gitu.
1: Nah, dewasa nih teh,
0: anak-anak? Kalau anak-anak mungkin cukup ASI ya.
1: Kalau yang bayi masih ya, bayi ya. Sebenarnya sama aja ya teh, intinya kalau kita mau vaksin pastikan diri kita dalam keadaan fit. Gitu, sehat gitu. Karena kan ini kita mau dimasukin benda asing ya, mau dimasukin virus, bakteri yang dilemahkan atau bahkan dimatikan, tapi tetap harus sehat supaya kita bisa membentuk sistem imun yang baik, yang optimal, yang maksimal kayak gitu. Mau makan dulu atau enggak? Boleh gitu. Kalau misalnya memang mentalnya kuat nih teh ya, nggak makan dulu juga nggak masalah sebenarnya. Kayak kalau lagi puasa kan boleh vaksin.
0: Tete emang ngaruh gitu mental?
1: Teteh, besok ayah nu gemperan.
0: Oh gitu. Kesian disuntik gitu ya. Ada yang ketawa kayaknya. Ada yang takut suntik deh tetangga ya ini.
1: Bener itu ya, tetangga ada bisik-bisik gitu.
0: Itu gimana tuh? Cara mengatasinya apa bila ada orang yang bukan bisik-bisik ini, ada orang yang gemperan.
1: Oh ini seru, teh seru tuh. Jadi kalau saya ini kan kebetulan pasiennya beragam ya teh, mulai dari bayi sampai dewasa dan anak-anak sekolah. Kalau bayi menurut saya lebih cenderung gampang ya teh ya, karena kan asal anteng nih, udah kenyang.
0: Apalagi kasih tete
1: disimpen,
0: ya sama.
1: Jos nangis sebentar udah. Kalau dewasa,
0: ya, ada kasus gimana?
1: Sebentar gitu ya. Sebentar saya ini dulu tarik nafas dulu. Mangga. Antosan gitu. Yang paling ribet itu anak sekolah malah teh. Usia-usia berapa ya? 4 sampai 7 tahun tuh kan dia takut, rasa takutnya masih kuat ya teh. Nah, ini nih yang saya benar-benar butuh kerjasama sama orang tuanya. Gimana caranya orang tuanya ini ngebujuk anaknya supaya mau bisa melawan rasa takutnya. Karena kan rasa takut mah manusiawi ya teh, gitu. Orang mau disakitin.
0: Bukan anak kecil
1: gitu
0: doang ya. Orang tua juga ada yang bisik-bisik.
1: Harus gimana ya, tarik nafas. Kalau anak-anak kadang, dokter sebentar aku mau buka YouTube dulu. Sekarang
0: cara
1: begitu.
0: Cara mengatasinya
1: lihat mengalihkan pik ini ya, mengalihkan konsentrasinya ke YouTube gitu. Atau tarik nafas dulu, aku mau bismillah dulu. Boleh. Harus sabar murid-murid ya, intinya mah kalau untuk menangani, yang mengerjakan vaksin
0: ya, gitu. Harus super sabar. Ada enggak ya obat sabar di apotek?
1: Kok ada, saya juga mau teh.
0: Ya, banyak kasus mungkinnya berbeda-beda. Ada kalanya juga yang punten-punten yang sudah dewasa, bapak-bapak ya, wah tegep ininya teh, badannya teh kekar. Pas tuh,
1: oh benar kan, benar itu lucu. Pernah nih, jadi dia kita nih vaksin perusahaan gitu ya teh. Jadi satu perusahaan kita vaksin semua gitu. Nah ini kan bapak-bapak nih, kebetulan waktu itu driver yang disuntik itu untuk vaksin influenza. Kebanyakan driver tuh hidupnya di jalan ya teh ya, gitu ya. Ya secara badan besar-besar gitu, gitu ya. Tapi lucu ya. Begitu. Aduh, ada yang pegangan lah. Gitu, sama-sama berdua bapak-bapak tuh begitu. Keringet dingin, lucu.
0: Tapi akhirnya bisa.
1: Bisa, alhamdulillah. Alhamdulillah belum ada yang sampai pingsan sih teh.
0: Jadi teteh dokter menyarankannya seperti apa terhadap mereka itu?
1: Kita bawa santai teh. Kayak gini aja jadinya, ajak ngobrol dulu, bukan yang ayo Pak, ini vaksinnya udah siap, ayo suntik.
0: Jadi senyum kita harus selalu merekah ya.
1: Benar,
0: gitu.
1: Harus senyum, harus dialihkan dulu dengan ngobrol yang lain. Gitu. Terus kalau ini saya tuh senangnya biasanya jangan sampai mereka lihat jarum duluan gitu. Kalau udah lihat jarum, udah gue gempur. Jadi biasanya saya nyiapinnya nggak kelihatan dulu nih.
0: Sumputkan
1: heula. Pas udah siap, ayo baru gitu dikeluar.
0: Ya, pendengar ini menarik sekali, banyak hal-hal unik mungkin yang Teh Riza temukan nih menghadapi orang yang takut dengan vaksinasi terutama jarum. Ya, kita ngobrol nanti lah ya, kita lanjutkan. Kalau misalnya masih penasaran bisa disampaikan melalui WhatsAppnya di WA aja ya. Kita hadirkan dulu ada yang mau lewat dulu ya Teh Rita ya. Tetaplah bersama kami di obrolan UMKM Pro 4 RRI Bandung.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Perempat RRI Bandung dalam obrolan UMKM, ya, tentang menjaga kesehatan dengan vaksinasi bersama Teteh Dr. Riza Arlinda, owner dari Rumah Vaksinasi Cibiru. Ya, tadi telah disebutkan atau diceritakan berbagai pengalaman. Ya, menangani beberapa orang melakukan vaksinasi. Teteh, ini pengen tahu nih Teteh, kan Teteh membuka owner dari Rumah Vaksinasi Cibiru ini, ya. Di mana Teh ini alamatnya Teh?
2: Di Panjilekan Teteh.
1: Panjilekan.
2: Mohon di Bumi Panjilekan, blok C10 nomor 1.
1: Oke. Okay.
2: Kalau di Google Maps sih udah ada, tinggal tulis aja Rumah Vaksinasi Cibiru, nanti
1: pasti berai ya.
2: Iya.
1: Nih, ini Teteh kan kalau melayani mandiri mungkin ya.
2: Iya, saya tuh sebenarnya bentuknya dokter praktek mandiri, gitu.
1: Jadi
2: sama kayak ke dokter, gitu. Kayak berobat, tapi saya tidak melayani sakit umum, gitu. Jadi khusus untuk vaksin aja.
1: Oke. Jadi bagi Anda para pendengar yang misalnya memerlukan vaksinasi, boleh deh ke dokter Riza aja.
2: Boleh
1: ya, cari we alamatnya di Panjilekan.
2: Rumah Vaksinasi Cibiru di Google Maps ada. Untuk vaksin bayi insya Allah lengkap. Untuk dewasa juga ada. Untuk yang keperluan kerja ke luar negeri biasanya tuh banyak. Mangga saya juga sedia.
1: Mangga insya Allah ya. Ini ada hal yang menarik. Teteh juga seorang anggota UMKM alumni PBA. Ya, kalau kita mungkin orang awam, kenapa ya? Kan biasanya UMKM identik nanti sarang dagang dan gitunya, orang awam seperti itu ada pertanyaannya. Boleh kan kalau misalnya aku mewakili orang awam?
2: Boleh.
1: Gitu ya?
2: Saya juga awalnya bertanya-tanya Teh, karena saya juga baru nih Teh gabung di komunitas ini ya, komunitas UMKM PBA ini. Awalnya karena sering liat temen nih, terus dia juga nawarin mau gabung nggak, gitu. Aku juga nanya tadinya nih, tapi kan aku bukan pedagang gitu ya, istilahnya saya menjual jasa nih, meskipun judulnya vaksinnya gitu ya,
1: menjual juga sama dagang juga gitu, cuman dalam bentuknya bukan barang tapi jasa.
2: Teteh akhirnya dijelasin gitu. Oh ya udah deh, boleh deh mau gabung gitu, karena kayaknya kan kalau untuk kita punya usaha tuh butuh ekosistem yang apa ya, positif ya Teh, yang satu frekuensi. Ya jadi aku ikut gabung situ supaya banyak belajar juga Teh, gitu. Terutama misalnya kayak perizinan, gitu ya kan. Aduh, kadang riuh saya Teh kalau ngurusin perizinan, bingung gitu. Jadi ada tempat bertanya, gitu. Terus termasuk untuk cara-cara marketingnya seperti apa, bisa saya juga jadi belajar dari yang lain, kayak gitu.
1: Jadi yang Teteh rasakan banyak manfaatnya Bu, berarti ya dalam komunitas UMKM.
2: Alhamdulillah banyak sekali manfaatnya, meskipun baru nih Teh, tapi udah bisa ngelihat gitu. Oh iya begini begini, aku harus gini.
1: Yang
2: gitu.
1: Teteh rasakan perbedaannya seperti apa sebelum masuk ke anggota UMKM ini dan sebelumnya?
2: Relasi Teh.
1: Oke.
2: Link gitu ya, kan namanya kita mau jualan lah ya, atau berusaha itu link itu penting ya Teh ya. Gimana kita mau memperkenalkan produk kita ke orang yang mungkin kalau nggak lewat komunitas ini kita nggak akan ketemu, nggak akan kenal gitu. Nanti kan beliau juga akan menjelaskan ke yang lain, gitu kan. Nah itu sih yang paling
1: ada
2: berasa.
1: Ada perlu, aku itu apa saudara aku sakit katanya,
2: akan
1: divaksin. Oh ini
2: betul. Ada yang tahu nggak di mana ya, gitu kan? Jadi paling tidak, oh iya, kayaknya ada dia anggota UMKM, gitu ya. Nah kayak gitu tuh, kalau bagi saya tuh kepake banget Teh ya, gitu ya, bermanfaat sekali, gitu. Karena apa ya, marketing tuh termasuk hal yang sulit menurut saya Teh ya, gitu.
1: Karena di zaman sekarang tidak dipelajari, Bu dokter namanya diajar.
2: Betul Teh. Jadi begitu mau terjun ke usaha tuh, oh kayak bidang baru.
1: Ya. Ini menarik sekali. Kayaknya mungkin bukan untuk Dr. Riza aja, Bu, bagi Anda juga kalau misalnya bingung ya kumaha, aduh relasinya kudu ngajual ini teh ke siapa, mungkin Anda bisa ikut gabung dalam UMKM di tempatnya masing-masing juga. Betul, mungkin bener, bisa bener. Ya Teh ya. Tah gitu. Ya, wih deh, karena vaksinasi. Teteh, kalau misalnya nya
2: apa nih teh? Udah senyum, udah ketawa-ketawa dulu ya, apa ya.
1: Asa curhatnya Lira gitu ya, asa curhatnya Lira. Kalau misalnya kan tadi belum non vaksinasi teh hoyong-hoyong non anu atos-atos yang sudah-sudah ya. Sekarang misalnya kita itu teteh ada pengen tahu vaksinasi yang baru untuk orang dewasa apakah ada enggak? Aku bisa coba enggak gitu. Ada enggak teh?
2: Banyak teh.
1: Naon wae teh?
2: Kayaknya kan memang belum banyak orang yang tahu kalau dewasa pun perlu divaksin.
1: Nah, justru ya? Itu. Ya, gitu. Kita minta
2: bahkan
1: informasinya.
2: Bahkan ada yang wajib kita vaksin.
1: Naon
2: teh? Gitu. Difteri. Ah. Ini termasuk satu yang wajib.
1: Oh, tadi teh ya.
2: DPT gini teh ya. Kalau di bayi mah kan DPT. DPT. Nah, D-nya ini kan difteri.
1: Oh, DPT
2: ini
1: itu
2: kan, kasusnya sempat rame banget ya teh ya, mewabah yang ini loh teh, sakit tenggorokan terus dia ada putih-putih di tenggorokannya dan itu bisa apa menyebabkan kematian. Nah, difteri ini memang rata-rata pasti sudah dapat nih pas bayi. Tapi seiring usia, imunitasnya akan semakin turun dan itu harus wajib kita booster per 10 tahun sebenarnya. Ayo kita makan tidak ya.
1: Berapa tahun
2: deh, Teh?
1: Nah, itu maksudnya. Itu. Jadi ketawa sendiri dah, soalnya emang kena jarum teh rada isin.
2: Dan memang belum banyak yang tahu teh, belum apa ya di apa ya pemerintah pun tidak digembar-gemborkan gitu
1: ini
2: ya.
1: Kenapa? Kenapa? Tidak digembar-gemborkan padahal ini hal penting kan.
2: Tidak disubsidi mungkin ya teh ya. Kalau vaksin anak kan apa ya pemerintah mewajibkan karena memang menggratiskan.
1: Betul.
2: Gitu ya. Tapi kalau untuk vaksin dewasa ini kan tidak digratiskan gitu. Jadi tapi saya senang teh sekarang tuh makin banyak yang tahu. Gitu. Maka semenjak COVID mungkin ya teh ya, semenjak ada yang
1: karena banyak ketakutan.
2: Vaksin, dan orang mulai aware teh kayak vaksin COVID. Oh, dewasa juga harus divaksin ya. Terus apalagi nih saya takut banget nih sama COVID, apalagi yang harus saya dapat biar saya enggak paru-parunya enggak rusak misalnya gitu ya. Muncul tuh mulai pada aware dengan vaksin pneumonia.
1: Iya.
2: Untuk radang paru-paru. Oh yaudah deh akhirnya kan tuh. Selain vaksin COVID saya mau ambil nih vaksin pneumonia ini supaya kalau amit-amit saya kena saya paru-parunya gak rusak-rusak banget. Itu mulai alhamdulillah banyak yang aware sama vaksin pneumonia ini. Sama vaksin influenza juga.
1: Karena sering ya kalau flu
2: mah. Memang awalnya semenjak COVID itu sih teh, kalau menurut saya yang saya pribadi rasakan semenjak muncul si COVID ini banyak kan yang COVID-nya sempat hilang nih vaksinnya nih susah. Terus terus saya apa dong harus vaksin apa aja dulu gitu sambil nunggu vaksin COVID. Vaksin influenza ini juga membantu dan memang direkomendasikan kan ya untuk oleh WHO waktu itu kan. Jadi itu juga banyak. Jadi untuk dewasa nih menurut saya ya yang sangat kepake itu influenza, pneumonia, ada tifoid teh, tipes. Nih untuk yang sering dikit-dikit tipes, dikit-dikit tipes gitu ya. Nah itu juga bisa ada. Kita kasih bantuan badannya nih dengan vaksin tifoid untuk tipes. Jadi gak gampang ngedrop, gak gampang kambuh tipesnya. Atau nih yang kepake banget lagi teh menurut saya vaksin demam berdarah.
1: Kemarin-kemarin memang kasusnya agak naik ya,
2: kan? Naik banget ya teh. Dan demam berdarah ini mau anak mau dewasa bisa sama-sama beratnya ya kan.
1: Betul.
2: Ya. Gitu. Dewasa pun kalau udah kena demam berdarah mah aduh, tidak berdaya ya teh ya. Katanya harus minum banyak tapi udah muang. Ya enggak teh gitu. Jadi mari dibantu dengan vaksin.
1: Berarti kalau lagi sakit nggak mungkin divaksin kan?
2: Tidak boleh, karena tadi syarat utamanya adalah sehat.
1: Oke, jadi manfaatkan jadi, selagi kita sehat sok divaksin. Ayo artosna.
2: Insyaallah ada,
1: alhamdulillah.
2: Kan sesuai ini ya teh, pepatah lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Benar
2: ya teh ya, meskipun rada mahal gitu. Diobati pun nanti lebih mahal lagi.
1: Betul, kalau
2: gitu
1: kita sakit kan obatnya lebih mahal. Vaksinasi mungkin gak semahal obat.
2: Oh jauh teh. Saya ambil contoh vaksin demam berdarah deh ya teh. Dia itu kan untuk sampai kita muncul kekebalan yang akan bertahan seumur hidup kira-kira kita butuh 1,2 juta gitu. Tapi kita kan bertahannya seumur hidup dibandingkan dengan kalau kita udah opname, udah opname di rumah sakit atau lebih dari 1,2, betul ya teh ya? Belum kerugian-kerugian waktu
1: Betul. Tapi teteh kalau misalnya mungkin bagi kalangan menengah ke atas 1,2 itu hal yang ya biasa aja. Tapi kalau dari yang ke bawah teh, daripada vaksin mendingan mulai beas atau
2: itu emang iya banget teh, bener banget. Makanya mari kita berdoa pemerintah mau
1: ini ya,
2: konsumsi dijaga ya teh.
1: Amin, Allah ya Rabbal Amin. Mudah-mudahan mungkin ya Ayo, pemerintah yuk, atuh kasih buat kita-kita yang di bawah mungkin biar bisa meringankan ya. Justru yang di atas dia harus bayar.
2: Betul, karena kan preventif ya Teh ya, gitu. Bidang preventif di kesehatan ini kan belum terlalu ini ya, apa ya, maju gitu lah di kalau di kita gitu dibanding dengan negara lain. Kalau negara lain sudah mulai udah gratis kan untuk fasilitas kayak gitu. Kita belum nih, preventifnya demam berdarah masih berputar di 3M aja ya. Gitu.
1: Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya ya Teh ya.
2: Iya, insyaallah mudah-mudahan lah ya Teh.
1: Indonesia yuk. Kita berharap. Teteh, sampai sejauh ini adakah kendala yang Teteh temukan dalam ya memberikan apa ya sosialisasi terkait dengan vaksinasi ini di masyarakat, misalnya ada penolakan atau bagaimana?
2: Sejauh ini alhamdulillah enggak Teh, gitu. Alhamdulillah masyarakat kita ternyata sudah seterbuka itu pikirannya, ya, gitu.
1: Meskipun di daerah Teh.
2: Nah, karena saya ini kan kalau di daerah Panjilukan tuh banyaknya kampus gitu ya Teh. Alhamdulillah ekonominya juga menengah ke atas, jadi sejauh ini lancar-lancar aja. Cuman memang nih kalau kita main ke sosmed, nah ini mulai nih di sosmed ini mungkin tahu juga ya, ada yang kaum-kaum anti vaksin kalau disebutnya gitu. Memang ada beberapa individu yang menolak sekali dengan konsep vaksinasi.
1: Atas dasar
2: ini.
1: Apa mereka sampaikan?
2: Karena bagi mereka yang ngapain sih badan dibikin sakit gitu ya, ngapain sih dimasuk-masukin virus gitu ya. Karena padahal badan kita sehat-sehat aja gitu. Ya ini memang alot banget ya Teh ya kalau untuk udah membahas ini gitu, harus benar-benar ketemu deh yuk kita ngobrol sama-sama terbuka dan sama-sama pakai ilmu, bukan pakai ngotot-ngotot tadi nggak pakai
1: gitu. Cuman logika aja,
2: perasaan, rasa takut atau testimoni-testimoni negatif kayak malah jadi demam nantinya gara-gara divaksin, padahal tadinya sehat-sehat aja, tuh si itu malah jadi cacat apa gimana gitu. Padahal mungkin kalau kita cari tahu lebih lanjut ini tidak berhubungan gitu antara ya dia sakitnya, dia cacatnya dengan vaksin yang dia terima. Kayak gitu ya, kayak gitu memang kita harus sabar dan pakai ilmu.
1: Pendekatannya juga harus dengan cara yang luas banget mungkin ya, kalau orang yang seperti itu.
2: Iya, kalau sama-sama kerasma tuh ya Teh, aduh.
1: Iya, ya. Tapi pernah nggak Teteh mengalami kasus itu langsung? Si Eta Teh pokoknya nggak. Tapi Teteh terus didekatin hingga akhirnya mau. Gitu.
2: Kalau ini kalau yang face to face ya Teh, kalau datang ke klinik saya. Kalau yang datang ke klinik saya misalnya nih, yang mau divaksin bayinya nih Teh. Tapi kan datang ada orang tuanya dan neneknya. Nih, orang tuanya sudah terbuka pikirannya, sudah banyak baca, sudah banyak tahu. Oke, dok saya mau ya anak saya divaksin ini. Oke, gitu banyak neneknya lah nih kan muncul nih. Mungkin penolakannya tidak secara langsung yang tegas. Nggak usah, udah ayo kita pulang. Enggak. Tapi banyak bertanya. Ya alhamdulillah sih saya lebih seneng yang kayak gitu.
1: Justru dengan bertanya ya.
2: Meskipun awalnya tuh pertanyaannya kayak cenderung menolak gitu ya Teh, cenderung negatif. Kenapa
1: sih dok? Segala.
2: Betul.
1: Orang budak nage sehat, kalau nggak jadi sakit kan gitu ya.
2: Ini banyak tuh yang vaksin Teh gitu kan misalnya.
1: Itu makanya kanyah nenek.
2: Gitu. Tapi ya nggak apa-apa, dijelasin dengan sabar. Akhirnya ya alhamdulillah, malah ujung-ujungnya neneknya juga mau. Atuh nenek juga mau lah vaksin flu. Gitu.
1: Nenek juga mau.
2: Atuh kata mah jangan kayak gitu tuh Teh.
1: Gitu. Ya, jadi Teteh ya mungkin juga ini juga bisa menginspiratif ya kepada para sepuh-sepuh mungkin ya yang belum melakukan vaksinasi secara lengkap di masa mudanya ya mungkin bisa. Umurnya sabar ada batasannya enggak?
2: Kalau vaksin beberapa ada, tapi enggak kok rata-rata bisa sampai sepuh lah gitu ya. Terutama vaksin influenza ini Teh. Saya ini kalau misalnya ada bayi vaksin tapi diantar nenek kakeknya, selalu saya sarankan. Apalagi misalnya serumah nih, nenek kakeknya masih serumah. Oh ya udah nenek kakeknya juga vaksin supaya nenek kakeknya bukan enggak jadi yang nularin ke bayi ini. Ini bayinya udah disuntik segala macam tapi nenek kakeknya abai gitu ya. Malah nanti yang keluar rumah kan seringnya nenek kakeknya gitu atau orang tuanya. Mereka juga harus divaksin supaya tidak jadi penular ke bayinya.
1: Jadi mungkin kalau bisa ditarik kesimpulan ini sama saya saya sendiri ya. Berarti vaksin itu harus semua kayaknya sekeluarga ya Teh ya?
2: Betul, sebenarnya begitu.
1: Jadi tidak ada prioritas kan arti teman ada budak we hungkul gitu ya.
2: Tidak.
1: Bapaknya oke kudu.
2: Bapaknya juga harus apalagi bapaknya menurut saya Teh kalau udah bisa kena sakit ya, enggak bisa kerja atuh kumaha dapur.
1: Gitu.
2: Jadi siapa yang memang ingin menjaga kesehatannya, ada rezekinya, hayu maksimalkan gitu. Selain pola hidup yang sehat, hayu kalau ada rezeki vaksinnya dilengkapi gitu.
1: Ya, terharus teteh ngobrol tinggal di waktu.
2: Masya Allah, tidak berasa teteh.
1: Ya, mungkin di penghujung acara ini teteh hal menarik tadi apa ya? Ternyata vaksin itu untuk semuanya, terutama untuk bapak-bapak kepala keluarga ya. Mungkin ada sesuatu hal lagi yang akan teteh sampaikan, teteh dokter, terkait dengan vaksin ini kepada para pendengar nih, untuk lebih apa? Lebih menyadari lagi ya,
2: mangga. Oke, jadi untuk semua sobat Bangu, gitu. Mari kita lengkapi vaksinasi kita, baik anak maupun dewasa, gitu. Karena bukan cuma anak yang harus sehat, dewasa pun harus jauh lebih sehat supaya kita bisa lebih produktif lagi, dan kita juga tidak menjadi penular ke anak-anak kita yang di rumah, gitu. Semoga ada rezekinya semuanya, teh. Kalaupun masih harus kesana kesini anggarannya, mari kita bikin budget. Gitu.
1: Jadi harus direncanakan dan di apa?
2: Yes, harus direncanakan, dialokasikan. Karena rata-rata vaksin itu sebagian besar hanya seumur hidup satu kali misalnya. Jadi alangkah lebih baik nih kalau kita budgetkan sekarang, tapi bisa berlaku untuk seumur hidup.
1: Iya. Sehat itu adalah
2: sehat mahal. Itu mahal,
1: betul gitu. Ya, cegah dengan vaksinasi. Teteh dokter hatur nuhun pisan, mudah-mudahan obrolan dina siang ayeuna seueur mangfaatna.
2: Amin ya. Amin teteh, mudah-mudahan saya bisa memberi manfaat ya teh, meskipun sedikit teteh.
1: Amin ya rabbal alamin. Untuk diri pribadi saya sendiri juga yang memang agak-agak merem, akhirnya ternyata saya juga harus vaksinasi.
2: Ayo atuh teh Ana diantos.
1: Oke, insyaallah menawi kapayunanya teh. Hatur nuhun teh Riza Arlinda. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, obrolan menarik siang hari ini ya, terkait dengan vaksinasi bersama Dr. Riza Arlinda, owner dari Rumah Vaksinasi Cibiru, ditemani oleh saya Anumugi ya. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Kami segenap yang bertugas undur pamit. Tetaplah bersama kami di Perompak Suara Budaya Bandung AM 540 kHz.
0: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

أشهد أن

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap hari sebanyak 10 kali dalam azan, 5 kali dalam iqamah, total general sebanyak 15 kali dalam sehari semalam, melalui lisan para muazzin, Allah menyeru kita di antaranya dengan redaksi Hayya 'alal falah. Mari kita semua meraih kebahagiaan, di mana hakikatnya mari kita semua meraih kemenangan. Hadirin, setiap kita dihajatkan oleh Allah dalam hidup di dunia ini untuk menjadi pemenang, bukan menjadi pecundang. Lalu pertanyaannya, kepada siapa kemenangan hidup di dunia wal akhirah itu akan Allah berikan? Dengan sangat jelas pada Quran surah An-Naba ayat 31 Allah menegaskan, inna lil muttaqina mafaza. Sungguh kemenangan dalam hidup di dunia wal akhirah itu eksklusif, hanya akan Allah berikan pada insan-insan nan bertakwa. Karena itu, dari mimbar yang sangat sakral ini, khatib berwasiat pada diri pribadi dan umumnya jamaah rahimakumullah, marilah kita gunakan sisa umur yang Allah percayakan kepada kita untuk tafaqquh, ongoing proses, terus-menerus berusaha dan berikhtiar untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sekaitan dengan itu, sebagai bahan refleksi, Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, ya Ibna Adama, wahai anak cucu Adam, innama anta ayyamun, sesungguhnya engkau adalah kumpulan dari hari-hari. Kullama zahaba yaumun, setiap satu hari berlalu, zahaba ba'duka, maka sebagian dari dirimu telah pergi. Hadirin, hari dihimpun menjadi minggu, maka setiap satu minggu berlalu, sebagian dari diri kita telah pergi. Minggu dihimpun menjadi bulan, maka setiap satu bulan berlalu, sebagian dari diri kita telah pergi. Bulan dihimpun menjadi tahun, maka setiap satu tahun berlalu, sebagian dari diri kita telah pergi.
Bila usia kita hari ini sudah menyentuh angka 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun atau lebih, maka sudah banyak dari diri kita yang pergi. Fisik kita sudah tidak sekuat 20 tahun yang lalu. Jujur kita akui, seiring bertambah usia kita, telah banyak yang pergi dari diri kita. Maka hadirin, di antara nikmat yang seringkali kita lupakan adalah nikmat kita masih diberi hidup. Pagi tadi kita bangun, kita masih bisa membuka mata kita, kita masih bisa menghirup udara segar, berjalan ke masjid, mendengar kumandang azan, lalu bersujud dan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Tetapi hadirin, pernahkah kita bertanya, mengapa Allah masih ngasih usia kepada kita sampai hari ini? Syekh Ibrahim Basuni menjawab pertanyaan itu. Pertama, azamu bulughina al-ghaya fil muhafadzati 'alal ibadah. Kita masih diberi usia sampai sekarang karena kita belum maksimal dalam beribadah. Hadirin, dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan kita manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Lalu sampai kapan kita beribadah kepada Allah? Di Al-Hijr ayat 99 Allah menegaskan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Teruslah kita beribadah kepada Allah, jangan sampai mengenal Allah sampai yakin ajal menjemput kita semua. Jadi hadirin, Allah masih memberi usia kepada kita sampai hari ini karena Allah ingin kita itu menjaga ibadah dengan maksimal. Baik menjaga kuantitas ibadah kita, menjaga kualitas ibadah kita, dan menjaga kontinuitas ibadah kita. Sebab Allah berkehendak pada saat kita wafat nanti, ada sesuatu yang bisa kita banggakan di hadapan Allah dari ibadah-ibadah kita yang terjaga. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, mengapa Allah masih memberi usia kepada kita sampai hari ini? Kata saya Ibrahim Basuni, adamu bulughinal ghaya fi fi'alil khair, karena kita belum maksimal berbuat baik. Hadirin, dalam inspirasi Quran surah Al-Mulk ayat 2, kata Allah, alladhi khalaqal mauta, Allah menciptakan kematian, wal hayata, Allah pun menciptakan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kita yang paling produktif dalam kebaikan. Bahkan disebutkan dalam Quran surah An-Nahl ayat 128, innallaha, sesungguhnya Allah ma'alladzina taqau, akan menyertai orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muksinun, dan Allah akan menyertai orang-orang yang gemar berbuat baik. Jadi hadirin, anugerah usia yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini bukan untuk dihambur-hamburkan begitu saja, tetapi harus kita gunakan untuk fastabiqul khairat, yakni berlomba-lomba dalam kebaikan. Pada posisi apapun yang kita emban hari ini, tunaikanlah dengan baik. Kita hari ini yang dianugerahi jabatan, tunaikan jabatan itu dengan baik. Kita hari ini yang dianugerahi jadi pimpinan, jadilah pimpinan yang baik. Yang jadi kepala rumah tangga, jadilah kepala rumah tangga yang baik. Dimanapun dan apapun peran yang kita emban hari ini, semuanya harus kita tunaikan dengan kebaikan. Kenapa? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Setiap kebaikan yang kita tunaikan itu akan mendatangkan kebaikan untuk diri kita pula. Bahkan kata Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang ketiga, bila kita bertanya mengapa Allah masih memberi usia kepada kita sampai hari ini, kata Syekh Ibrahim Basuni, adamu bulughinal ghaya fi ri'ayatil usrati, karena kita belum maksimal menjaga keluarga kita.
Hadirin, dalam Quran surat Tahrim ayat 6 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan jagalah keluargamu, naro, dari api neraka. Bahkan di Quran surah An-Nisa ayat 9 Allah pun berfirman, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, dan hendaklah kita takut kepada Allah seandainya kita meninggalkan setelah kita generasi di belakang kita, anak-anak kita, keturunan kita adalah keturunan-keturunan yang lemah, khafu alaihim, baik lemah imannya, lemah ilmunya, lemah kompetensinya, dan kelemahan yang lainnya. Hadirin, Allah sesungguhnya menginginkan kita tinggal di surga nanti tidak sendirian, tapi di surga nanti kita ditemani oleh istri kita, ditemani oleh anak-anak kita, ditemani oleh cucu dan keturunan kita. Karena itu Allah masih menghidupkan kita sampai hari ini adalah agar kita bisa maksimal menjaga keluarga kita, agar seluruh keluarga kita on the track di jalan Allah, agar nanti kumpul bersama kita di surga. Hadirin, alhamdulillah kita sudah bisa baca Al-Quran, tapi sudahkah kita mengevaluasi bacaan Quran anak dan cucu kita? Hadirin, alhamdulillah kita sudah terjaga ibadah, tapi pertanyaannya, sudahkah kita mengevaluasi praktek ibadah anak dan cucu kita? Hadirin, alhamdulillah kita sudah bisa berbuat baik, tapi pertanyaannya, sudahkah anak dan cucu kita juga pandai berbuat baik? Yang keempat, hadirin, mengapa Allah masih memberi usia kepada kita sampai hari ini? Kata Syekh Ibrahim Basuni, Allahu yuridu lana an narji'a bisaqilatin. Karena Allah menghendaki kita pulang kepada Allah, pulang dengan tenang, pulang dengan husnul khatimah. Sebab dalam Quran surah 89 ayat 27 dan 8 kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kalian kepada Rabbmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah. Kata Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian pemilik jiwa-jiwa yang tenang, mereka yang wafat dalam husnul khatimah, fi ibadi, pada jamaah hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Hadirin rahimakumullah, usia yang Allah anugerahkan kepada kita adalah kesempatan emas untuk kita gunakan untuk mempersiapkan diri agar perjalanan pulang kita menghadap Allah pulang dengan tenang, pulang dengan husnul khatimah. Karena itu mari kita manfaatkan sisa usia ini untuk membangun kondisi wafat yang husnul khatimah, hingga kita wafat dalam keadaan tenang. Hadirin, semoga kita menjadi manusia yang sadar waktu, hingga dari sadar waktu itu kita menjadi sadar umur. Dari sadar umur mudah-mudahan kita bisa sadar amal, hingga sisa usia bisa kita gunakan, pertama untuk maksimal menjaga ibadah kita, dua maksimal untuk berbuat baik, tiga maksimal menjaga keluarga kita, dan maksimal untuk mempersiapkan diri kita pulang dalam keadaan tenang. Dengan begitu, mudah-mudahan kita tidak hanya bahagia dan selamat di dunia ini, tapi juga bahagia dan selamat di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, wa innahu huwas samiul alim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا
أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin, mari kita sama-sama berdoa memohon pada Allah mudah-mudahan sisa usia yang Allah anugerahkan kepada kita bisa kita gunakan untuk maksimal menjaga ibadah kita, maksimal untuk produktif berbuat baik, maksimal menjaga keluarga kita, dan maksimal untuk mempersiapkan diri agar pulang kita dalam keadaan tenang, hingga sekali lagi mudah-mudahan kita tidak hanya selamat dan bahagia di dunia ini tapi juga selamat dan bahagia di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma tahhir qulubana wa afkarana وأحسن أخلاقنا وأحسن بالصالحات أعمالنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب عزتي أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.

على الله.

الله أكبر. الله أكبر.

0: الجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.
1: Demikian pendengar, selesai sudah rangkaian pelaksanaan ibadah Jumat yang ditutup dengan doa yang disampaikan oleh Imam Ustadz Nurdin Hidayat. Dan sebelumnya dua khutbah telah disampaikan oleh Khatib Dr. Kiai Haji Ang Ridwan M.Ag. Beliau adalah Ketua Laboratorium Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, yang mengangkat tema tentang mengapa kita masih diberi usia. Dari beberapa hal yang disampaikan oleh Khatib bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat usia, agar kita senantiasa terus untuk beramal soleh, mencari bekal menuju kampung akhirat. Dan juga ini adalah sebuah perbaikan diri kita menjalani kehidupan kita di sisa-sisa usia kita. Demikian petikan khutbah dari Masjid Pusdai Jawa Barat. Saya Rewijaya dan Kang Yosef kembali ke studio Pro 1 dan Pro 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Sesungguhnya jika kamu sujud satu kali saja, sujud karena Allah, niscaya Allah mengangkat satu derajat dan Allah menghapus satu kesalahanmu." Hadis riwayat Muslim.

0: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Lukman Munawar Fauji, Komisioner KPID Provinsi Jawa Barat, Korbit Bidang Kelembagaan. Hari Penyiaran Daerah atau Hasiarda tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat hadir sebagai bentuk kampanye strategis memperkuat posisi penyiaran. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar kembali mendapatkan siaran yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Nilai Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyiaran, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial, kesehatan, dan juga lingkungan. Catat tanggalnya, hari Sabtu 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ayo, wargi Jawa Barat, khususnya wargi Kabupaten Bandung Barat, hadir dan ramaikan kegiatan Puncak Hasiarda tahun 2026. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas, cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi perakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang Po, tren desain ruang kerja kini mengarah pada ruang yang fleksibel dan sesuai dengan budaya organisasi, pola kerja, serta kebutuhan pekerja untuk meningkatkan produktivitas dan kenyamanan. Desain Director Studio Yuruna Fairuska Joanita mengatakan dalam konferensi pers DVL Conference 2026 di Jakarta, kantor tidak hanya menjadi tempat bekerja, tetapi juga harus mendukung perkembangan dan potensi karyawan. Ia menilai perusahaan perlu memahami tujuan bisnis, arah organisasi dan budaya kerja sebelum menentukan desain ruang agar fasilitas yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pengguna. Beralih ke berita lainnya, Festival Literasi Purbalingga 2026 digelar di halaman Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, 8 hingga 10 Oktober mendatang untuk mendorong masyarakat mengolah pengetahuan menjadi karya inovatif dan bernilai ekonomi. Kepala Dinarpus Kabupaten Purbalingga, Endi Astono, Kamis kemarin mengatakan literasi tidak cukup hanya dengan membaca, tetapi juga harus mampu menghasilkan inovasi dan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Festival bertema kolaborasi untuk literasi dan literasi untuk kesejahteraan Purbalingga ini menghadirkan bazar buku, pameran UMKM, lokakarya, bedah buku, dialog literasi, serta pertunjukan seni pelajar. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu lagi di berita jam 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Perempat Indonesia barengan Ayana Juana Visa. Siaran siang ini di siaran Budaya Nusantara berjaringan seluruh RRI Perempat Indonesia, kita bakal ngobrolin tentang merawat warisan dan meracik masa depan bareng RRI Tanjung Pinang nih Abang Po. Nah, ini kita ada bareng Kak Julia Puspita. Halo Kak Julia, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Gimana nih Kak kabarnya cuaca di sana?
2: Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau cuaca ya ini sepertinya ketutupan sama sama asap nih ya Kak ya.
1: Oh, masih ya asap ya di sana berarti.
2: Masih.
1: Nah, udah makan siang belum ini Kak Julia?
2: Alhamdulillah udah.
1: Udah.
2: Kalau Mpok gimana Mpok, udah makan siang?
1: Udah, alhamdulillah udah juga ini. Nah, Kak Julia itu di depan ada yang bening-bening itu siapa itu? Oh, ayam Po Awa. Ayam Po Awa. Nih ayam baru iya. Baru dikerjain ini sekarang ini.
2: Oh, ini. Oh iya.
1: Iya, salam kenal. Ini kita siang ini bareng siapa ini, Po?
2: Siang hari ini kita bareng, ini manggilnya Koko atau Abang? Bebas ya. Ini bersama dengan Bang Valentino ini, Pak.
1: Oh iya.
2: Iya, Pak. Bang Valentino ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam.
1: Oke deh, Po Julia. Langsung ya, Po. Ayo serahin ke Po Julia. Silakan, Po.
2: Halo, Po.
1: Halo.
2: Suaranya hilang, Po.
1: Oh, suaranya hilang ya? Halo, kedengeran gak, Pok? Nah, Pok, langsung aja deh, Pok. Silahkan ke Pok Julia ya, Pok.
2: Oke, baik, Pok.
1: Oke.
2: Baik, terima kasih saudara dan juga pendengar di Tanjung Pinang, di mana pemberada. Hari ini kita bersama dengan perempat Tanjung Pinang di acara Suara Budaya Nusantara. Nah, kali ini itu bersama dengan narasumber kita ada Bang Valentino. Ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam ya, Bang ya.
3: Betul.
2: Halo. Gimana kabarnya, Bang? Sehat?
3: Sehat.
2: Sehat ya. Walaupun cuaca di hari ini
3: mendung.
2: Kabut. Mendungnya karena kabut ya. Oke, kita ini berarti panggil aja Bang Valentino.
3: Boleh.
2: Oke, okay. Nah kalau kita bicara tentang kedai kopi di Bang Tanjung Pinang kan udah banyak nih ya, kayak kedai kopi, terus juga kafe gitu ya kan. Tentunya tuh pasti ada banyak cerita di balik secangkir kopi ya kan. Nah salah satunya juga ada cerita dari New Okinawa Kopitiam yang tentunya berada di Lorong Gambir ya kan. Karena ini tuh sebenarnya kalau kita tengok, dia tuh bukan hanya menawarkan kopi dan beragam menu ya, tapi New Okinawa itu tuh pasti ada cerita perjalanannya ya kan, kemudian sejarahnya, kapan mulai beroperasionalnya gitu, dan hingga akhirnya tuh turun-temurun dari kakek, anak, sampai ke cucu gitu ya. Nah mungkin juga kita akan juga bahas bagaimana sebuah usaha itu tuh bisa berakar dari tradisi yang tentunya masih bisa bertahan sampai sekarang, walaupun sekarang sudah banyak tempat-tempat yang ya istilahnya tuh kayak untuk foto-foto cantik gitu ya Bang ya. Nah mungkin boleh diceritain dulu nih Bang Valentino, sebetulnya tuh ya awal mula New Okinawa ini itu dimulai, terus perjalanannya tuh gimana deh Bang? Pada akhirnya tuh bisa turun ke generasi ketiga ini bisa dibilang ya?
3: Betul, generasi ketiga.
2: Oke, okay. Yang boleh diceritain dulu ya Bang.
3: Oke, yang pasti awal mulai dari New Okinawa ini dari kakek generasi pertama.
2: Okay.
3: Beliau ini asli orang China. Dari salah satu pulau namanya Hainan.
2: Hainan
3: China. Nah, pada saat itu lagi ada perang saudara di sana. Jadi di beliau bersama tiga saudaranya itu naik kapal.
2: Okay.
3: Naik kapal berlabuh dari Hainan itulah, Hainan Cina ke Malaysia. Awalnya berhenti dulu di Malaysia. Di Malaysia itulah mereka belajar meracik kopi, kerja serabutan, termasuk juga membuat selai kaya juga termasuk.
2: Oh gitu. Berarti itu tahun berapa sih Bang Valentino?
4: Ini laki-laki gak bener, kesana aja, ayo kita tiup.
1: Oh, bukan ditiup dong, masa ditiup balon kali ya?
2: Jogja.
3: Solo.
2: Wow, udah lama banget tuh baratnya itu. Kalau kita ya keturunannya udah buyut ya berarti betul, ya. Betul, nah, oke. Okay, jadi dari perjalanan tadi itu mampirlah di situ, kemudian mulai meracik.
3: Ya, belajar sama orang. Sampai belajar roasting kopi juga termasuk.
2: Oh iya.
3: Kopi, membuat selai kaya.
2: Berarti itu kalau dihitung dari sekarang itu sampai hari ini, berarti belum pernah tutup gitu ya Bang ya kedainya ya?
3: Belum pernah, belum. Hampir.
2: Oke.
3: Hampir.
2: Berarti bisa dibilang ini adalah kedai kopi pertama di Tanjung Pinang. Ya enggak sih? Iya, karena kan sudah cukup lama nih sejak tahun 30-an ya.
3: 30-an itu kakek dari Malaysia. Dari Malaysia puluhan tahun barulah dari Malaysia itu dia cari peluang baru ke Tanjung Pinang.
2: Ke Tanjung Pinang.
3: Gitu. Dari Tanjung Pinang itu baru dia dari modal dari Malaysia itu terjadi di Malaysia baru buka di Tanjung Pinang.
2: Gitu. Dan posisinya masih sama?
3: Awalnya dari Malaysia ke Tanjung Pinang itu di Pelantar 1 dulu Kak.
2: Oh, di Pelantar 1.
3: Dekat banget sama pelabuhan. Itulah tercipta namanya Okinawa di sana. Karena pas masih di Pelantar 1 itu dekat dengan pelabuhan masih banyak banget orang Jepang. Masih masa penjajahan Jepang itu. Jadi kebetulan yang ngopi di sana salah satu langganan kakek itu orang Jepang.
2: Oke, jadi orang Jepang.
3: Okinawa ini kan nama salah satu kota di Jepang. Jadi dari rekan Jepangnya saranin, kan gak ada papan nama tuh dulu.
2: Iya, iya.
3: Jadi kita nggak tahu kedai kopinya mana satu namanya. Jadi ya udah kamu menamainnya Okinawa biar rekan dia, rekan orang-orang Jepangnya ngopi di mana jawabnya Okinawa. Sama supaya aman dari ini tentara Jepang juga di sini. Sekutunya Jepang supaya kedai kopinya itu dianggap itu dari
2: kedai kopinya Jepang. Jepang benar. Untuk menghindari itu juga berarti ya. Jadi diidekan ya udah bikin aja namanya kayak nama Jepang gitu ya biar juga aman dari penjajahan.
3: Betul.
2: Kan masa itu benar-benar masa penjajahan ya.
3: Masih banget.
2: Itu apakah kakek abang tidak merasa khawatir?
3: Harusnya sih iya ya. Karena cerita dia dulu perjuangan dia membangun Okinawa ini sangat-sangat berarti buat saya. Cerita dulu pas awal dia ke Tanjung Pinang itu belum ada tempat tinggal, jadi di apa tidur di lorong-lorong antar rumah gitu, di beralas terpal aja gitu. Jadi dari situ dia baru pelan-pelan bangkit dari itu. Sampai sekarang punya ruko yang di lorong gak.
2: Oh itu udah punya ruko kakek berarti ya.
3: Dari kakek itu ruko.
2: Oke okay. Tapi ketika dia membangun toko itu, bang, maksudnya itu kedai kopi itu kan, itu uangnya gimana tuh dapetnya? Kan tadi kan tinggalnya di lorong gitu ya kan.
3: Modal dari ini, modal dari apa? Tiga bersaudara ini barengan bukanya.
2: Oke. Berarti
3: tidur di lorong itu karena itu perjalanan dia mencari tempat sebelum buka kedai kopi ini.
2: Oh, okay.
3: Jadi dia nggak tahu tidur di mana nih, karena kan baru dari Malaysia ke Tanjung Pinang, nggak ada tempat tinggal, jadi mereka sambil mencari ya tidurnya di lorong-lorong itu.
2: Itu mungkin kalau kita bisa membayangkan nggak terfikirkan ya bang ya, ketika masa itu gitu ya kan harus bertahan hidup, tapi juga harus merasa aman dari penjajahan gitu ya.
3: Apalagi imigran.
2: Oh iya benar. Berarti dulu kakek sampai tahun berapa tuh bang? Akhir maksudnya tuh sampai menjaga kedai Okinawa ini sampai menjaga
3: kedai. Pas saya SD itu sekitar tahun 2001.
2: Oh 2001.
3: Nah, itu kakek juga karena dia masih sehat banget sampai umur hampir 80. Mulai gak produktif itu karena beliau jatuh. Jadi dulu kakek itu gak tidur di kamar.
2: Jadi
3: dia tidur di kedai kopi.
2: Oke,
3: saking cinta. Dia tidur, udah terbiasa tidur di alas kain doang. Udah terbiasa, jadi dia tidur di kedai kopi itu. Jadi malam itu dia lagi potong kuku, kakinya diangkat ke apa meja. Jatuh. Jadi mungkin kakek udah tua juga, jadi jatuh kena tulang, nggak produktivitas. Baru dilanjut ke generasi kedua ayah sendiri.
2: Oke, berarti itu dari 2001 tadi ya. Di turunkan ke ayah. Nah, berarti kan dari racikan kakek tadi yang pertama kali muncul gitu, akhirnya diturunkan ke anaknya. Itu gimana dari ayah Bang Valentino tuh untuk menjaga karakter dari Okinawa sendiri?
3: Jadi sebenarnya dari dulu itu kita sangat mengutamakan kualitas. Dari dulu sampai sekarang itu tidak ada sedikit pun bahan yang kita ubah. Jadi kakek juga pas saya mulai belajar produksi selai kaya bikin kopi itu dikasih tes dulu ke kakek. Kan kakek udah gak bisa jalan nih, udah gak duduk di kursi roda. Diproduksi beberapa batch sampai nemu rasa yang cocok untuk apa yang kakek buat.
2: Yang kakek buat itu ya. Tapi itu cukup waktu yang lama Bang untuk menemukannya?
3: Kurang lebih setahun lebih lah.
2: Setahun lebih.
3: Jadi sambil berjalan kita ya ada yang kurang diperbaiki sambil berjalan.
2: Tapi dulu kakek dapetin bahannya kan awalnya kan kerja sama orang tuh. Terus kan buka sendiri. Nah, itu bahan-bahan yang akhirnya kakek dapat itu dari mana? Kan itu masih masa-masa penjajahan banget ya itu.
3: Di sekitaran Tanjung Pinang ada kok.
2: Oh, udah ada.
3: Bahkan ada toko yang kita ambil dari dulu zaman kakek sampai sekarang.
2: Masih berdiri di sini.
3: Oh. Masih ada. Untuk kopi dan kalau gula, kalau produksi selai kaya kan banyak umum ya. Jadi kita masih bisa dapat dari supplier-supplier lain.
2: Oke, berarti memang bisa bilang ini sejarahnya cukup panjang sih ya. Ini dari kakek
3: panjang banget
2: ke anaknya. Iya. Nah, ketika ayah Bang sudah mulai kembali mengambil alih lah ya untuk mengelola Okinawa ini, itu sampai batas tahunnya?
3: Tahun 2024 Desember itu ayah kebetulan udah almarhum. Jadi saya posisi masih di Jakarta, masih kerja.
2: Iya, kalau nggak salah tuh Bang Valentino kerjanya sebagai manajer di Jakarta
3: saat itu. Ya, betul.
2: Oke.
3: Jalan 6 tahun kerja di perusahaan.
2: Oke.
3: Jadi mendadak dapat kabar ayah masuk rumah sakit. Jadi saat itu juga pulang. Setelah pulang, yang jadi galaunya dari keluarga, jadi ini gimana nih kedai kopi sama selai kaya. Jadi adik saya kebetulan ada tiga adik juga. Tiga adik perempuan ini punya kesibukan sendiri. Ada yang masih kuliah, ada yang masih kerja di luar. Mereka punya hobi masing-masing lah. Jadi sebenarnya dari ibu sebenarnya bilang sih pengennya dari anak cowoknya.
2: Oh, pengennya
3: saya sendiri.
2: Oke.
3: Lanjutin.
2: Oke.
3: Cuman ayah juga jadi spesimis karena kondisi kedai kopi pada saat itu seharinya nggak nyampe 5.000 omsetnya.
2: Oh, oke. Okay.
3: Sudah nggak nyampe.
2: Iya. Karena mungkin orang sudah banyak beralih ke kopi-kopi yang berbuka kali ya.
3: Kopi-kopi shop, terus karena efek pembongkaran pasar,
2: jadi
3: banyak langganan yang pergi. Jadi yang datang itu cuma langganan-langganan lama. Kalau pendatang baru sih sedikit banget sih. Jadi istilahnya ayah buka kedai kopi hanya untuk melewat hari aja.
2: Oke. Okay. Nah, tadi kan yang orang tua pengen nih Bang Valentino, anak cowoknya nih yang meneruskan. Sementara Bang Valentino nih masih bekerja nih tadi ya kan. Ibaratnya itu tuh kerja impian banyak anak muda lah ya. Manajer gitu ya kan di salah satu kantor di Jakarta gitu ya kan. Nah, apa yang membuat akhirnya mungkin pasti ada gejolak dah ya di hati Bang Valentino, tapi pada akhirnya Bang Valentino tuh memilih untuk oke, sepertinya aku mau untuk meneruskan usaha ini. Itu gimana tuh perdebatan antara hati batinnya gimana?
3: Itu mikirnya lumayan lama. Hampir seminggu.
2: Oke.
3: Saya sempat balik ke Jakarta dulu. Karena ibu bilang dia sudah enggak sanggup. Jadi kalau mau berinovasi pun pasti udah ada batasnya dan kerja pun tenaganya udah terbatas. Jadi ibu bilang coba kamu pikir-pikir lagi. Jadi saya ajak diskusi lah pacar yang sekarang jadi istri saya. Ini mau gimana gitu. Jadi beliau bilang gimana kalau kita saya temenin kamu pulang nanti. Kita bareng kita bangun warisan yang sudah dari kakek. Karena saya tuh didoktrin terus sama ibu. Perjuangan ini tuh gak mudah. Dari kakek, dari ayah. Kamu harus ingat warisan yang mereka kasih ke kamu ini adalah hasil keringat mereka dari bertahun-tahun. Dan sayang banget kalau kamu tinggalin impian mereka itu. Kamu bisa, selain kayak ini kamu bisa jadikan pabrik. Katanya gitu. Jadi saya ketika mendengar itu sebenarnya ada satu hal merasa tertantang juga sih Kak.
2: Iya, iya.
3: Karena kita sudah saya sendiri sudah kerja sama orang tuh dari 2016 sampai 2024 hampir 10 tahun lah ya.
2: Iya.
3: Jadi dengan bekal dari istilah kita dari bawah dari admin naik-naik sekarang terakhir manajer kita ambil bekal itu untuk kita kembangin di daerah.
4: Nah,
3: termasuk kan di, kita juga pernah belajar di digital marketing, sales, nawarin barang ke toko-toko. Ada dari pengalaman itulah kita coba terapin di New Okinawa.
2: Oke, jadi akhirnya setelah perbincangan yang panjang mengambil alih lah keturunan ketiga untuk Okinawa ini.
3: Iya, karena sempat tutup dan ya, awal pulang juga stres sih. Karena kita kan di sana udah pendapatan pasti.
2: Benar.
3: Udah 2 digit.
2: Iya.
3: Pulang.
2: Aduh.
3: Omset kotornya 5.000 kan.
2: Benar. Gitu. Oke. Okay. Nah, akhirnya kan berdiri lagi nih Okinawa nih. Dan akhirnya Bang Valentino merubah namanya jadi New Okinawa ya. Awalnya kan Okinawa tadi. Oke, akhirnya diubah namanya jadi New Okinawa.
3: Generasi baru.
2: Anak muda juga ya, gitu betul. Kan. Dan kita kan sekarang kan banyak menu-menu coffee ya yang sudah mulai familiar betul. Di Tanjung Pinang khususnya gitu ya kan. Nah, Bang Valentino saat ini sebagai anak muda untuk menambahkan menu-menu yang baru lahir nih untuk anak-anak muda itu gimana? Tapi tidak menghilangkan karakter dari si Okinawa ini.
3: Kalau untuk menu, jujur setiap kali mengeluarkan menu saya dilema.
2: Okay.
3: Karena kan kita dulu di kota besar, kita jarang istilahnya ke kedai kopi yang tradisional. Kita juga tahu kedai kopi tradisional itu gak lari dari kopi susu, kopi dan kaya tos. Itu aja. Dan pada saat itu saya pulang, saya lihat tren matcha lagi naik.
2: Oke, tren matcha lagi naik.
3: Matcha lagi naik banget. Kebetulan kita juga lumayan sering minum matcha. Jadi saya berpikiran gimana kalau kita coba ngeluarin matcha. Kan matcha itu identik dengan Jepang, terus kebetulan nama kita juga Okinawa.
2: Jadi nyambung.
3: Terus kita juga coba kita variasiin dengan kaya. Dengan selai kaya. Jadi selai kaya itu di matcha itu ada kita menu kita namanya matcha kaya itu penggantinya karamel.
2: Oh, digantinya sama selai kaya itu.
3: Jadi penggantinya karamel. Jadi nilai atau karakternya kedai kopi atau Okinawa ini jadinya kan masih nyambung. Tapi bersyukurnya ternyata yang kita khawatirkan emang minuman anak muda ini laku di kedai kopi.
2: Iya benar.
3: Apalagi di lokasi kita itu di pasar.
2: Iya, yang notabene tuh orang-orang sepuh lah ya, orang-orang tua.
3: Orang tua.
2: Iya.
3: Driver gojek.
2: Iya benar.
3: Buru beca gitu-gitu. Matcha emang laku gitu. Tapi kita awal kita keluarin cuma 1-2 gelas. Kita upload di Gojek. Dan syukurnya di bulan pertama setelah kita launching, kita coba promosi di sosial media, inovasiin, kita post di TikTok, bikin konten. Itu di bulan pertama kita tembus 1.200 gelas.
2: 1.200 gelas? Wow, banyak.
3: Banyak, kita juga gak berekspektasi. Jadi saya kebetulan pada saat itu karyawan cuma satu. Jadi kita masih turun tangan sendiri. Sehari pernah weekend sampai 80 gelas.
2: Sampai 80 gelas. Okay. Waduh, itu banyak banget juga ya. Maksudnya tuh itu ya ibaratnya kopi yang legendaris gitu. Tapi ternyata masih bisa dimasukkan kopi-kopi menu yang disukai anak muda zaman sekarang.
1: Betul.
2: Gitu ya. Tapi ketika Bang maca tadi itu gitu ya kan, pasti kan akan merubah selera juga nih gitu ya kan. Nah tapi bagaimana cara Abang tuh batasannya gitu ya kan, mana yang bisa diinovasikan, mana yang gak bisa dari menu-menu di Okinawa sendiri?
3: Kalau inovasi pasti kita nambah menu baru itu harus, karena perkembangan zaman kan perkembangan jalan terus nih. Yang lama gak boleh kita hilangkan. Kopi susu, kopi itu kan orang yang pernah ngerasain menu kita, itu menjadi alasan mereka balik ke sini. Itu nggak boleh diubah. Nilai-nilai dari kita seperti kopi kita yang kita jaga kualitasnya, selai kaya yang kita jaga kualitasnya, itu kita nggak ubah. Yang kita inovasi dan kita kembangkan adalah menu baru yang untuk meraup market yang lebih luas. Contoh yang saya bilang tadi, matcha. Kita coba raup anak muda. Anak muda gak mungkin dia pesan matcha doang dong. Dia pasti pesan kaya tos kita, kopi kita, dan mereka akhirnya coba produk kita.
2: Benar.
3: Apalagi sebelumnya mungkin Okinawa, terutama anak muda pasti banyak yang belum tahu gitu kan. Apalagi pendatang mungkin dari Jakarta yang merantau ke sini, mereka pada dasarnya nggak tahu.
2: Yang mereka tidak tahu gitu ya.
3: Tahu, ternyata ada kedai kopi di dalam pasar.
2: Iya, karena kan kebanyakan sekarang kita lihat di tepi jalan, ya kan. Itu pun kalau di dalam gang pun ya lumayan luas gitu kan, dan konsepnya tuh sudah modern. Tapi ini kan tetap masih mempertahankan konsep lama ya.
3: Masih kita bangunan kita nggak ganti, strukturnya kita nggak ganti, kita cuma rapikan lah, kayak misalnya kita cat. Kita sistemnya kita manage, kita ubah supaya lebih rapi, supaya customer pelayanannya lebih maksimal. Itu aja sih Kak, kalau bangunan selebihnya kita nggak ganti.
2: Tetap bangunan lama.
3: Tetap bangunan lama.
2: Oke, okay. Kak Julia.
3: Kita bisa masuk.
2: Oke. Okay.
3: Bangunan kita itu masih nggak kalah.
2: Iya. Halo Kak Julia.
1: Udah kelewatan ya. Iya, ini seru banget. Eh, kagak diajak ini. Aduh.
2: Iya, ini panjang kan ceritanya, tiga keturunan soalnya.
1: Oh iya sih, turun temurun ya. Nah iya nih Abang Po, pendengar Perempat se-Indonesia yang mau nanya-nanya nih sama Bang Valentino. Tapi bukan Valentino Rossi nih Abang Po nih, soalnya dia bukan pembalap ya, penjual kopi. Iya. Nah bisa nih telepon di 021-350-4510. Nah kalau yang mau gabung di Tanjung Pinang, telepon ke mana Kak Julia?
2: Bisa juga di 0771-444-9050.
1: Oke, nanti kita bakal terima telepon.
2: Tapi
1: dan WA.
2: Tapi ada yang bergabung nih, Po, di WhatsApp, Po.
1: Oh, boleh.
2: Ini melalui chat WA, gak apa-apa ya?
1: Oh, gak apa-apa ya.
2: Oke, ini dari Ibu Farida di Palu. Halo, Bu Farida. Oke, katanya assalamualaikum Mbak Julia sama narasumbernya Bang Valentinanya bukan V tapi F, Valentino. Iya. Pertanyaannya dong, kopi Okinawa ini itu ada berapa macam rasanya? Selain dari kopi Okinawa ini, apakah ada kopi lain? Salam sehat ya, selalu untuk Bang Valentino, Ibu Farida dari Palu.
3: Hai, Ibu Farida, salam sehat.
2: Gimana tuh Bang?
3: Oke, untuk saat ini kita jenis kopinya cuma satu. Kita pakai jenisnya Robusta. Itu pasti pahit. Cuma kita kasih varian itu ada dua, gilingan kasar dan halus.
2: Oke.
3: Okay. Jadi kasar itu biasa kita pakai untuk saring, kopi saring. Pada kedai kopi yang bisa dipakai di kedai kopi pada umumnya. Itu terus yang halus itu bisa ditubruk.
2: Oh, bisa ditubruk.
3: Terus kita juga karena untuk menjangkau market yang di luar Tanjung Pinang, kita juga upload di Shopee.
2: Ada juga di ini ya, di e-commerce Shopee juga ya. Jadi kalau
3: e-commerce Shopee.
2: Oke, okay. Itu paling jauh pengiriman kita ada kemana tuh?
3: Pernah ke Samarinda, Makassar, Kendari, Lombok,
2: NTB. Oh, udah jauh.
3: Bali. Itu sih yang Indonesia Timur. Okay. Kalau Sumatera itu udah ke Jambi, Medan, Aceh, Padang, Palembang. Lampung.
2: Oh, di Lampung. Itu berarti kita jualnya kemasan ya?
3: Kemasan.
2: Ini. Ada contohnya nggak?
3: Ada.
2: Nah, ini. Izin ya. Oke, ini contohnya. Ini ada packagingnya juga. Jadi ini Okinawa Kopi Tiam. Kalau ini apa? Selai ya?
3: Selai.
2: Oh, ini selai. Oke. Kalau ini
3: pandan.
2: Yang pandan.
3: Varian pandan.
2: Oke. Kemasannya sudah mewah ya. Kalau zaman kakek dulu kemasannya gimana tuh?
3: Pakai kaleng susu kental manis.
2: Oh, pakai kaleng susu kental
3: manis. Diisi ke dalam.
2: Oke.
3: Okay. Pakai tali.
2: Oh iya, tali rapia itu ya.
3: Ditenteng kayak gitu.
2: Oh, benar-benar tradisional banget. Benar, ya. Emang penuh dengan sejarah sih.
3: Iya.
2: Oke, itu dari Bu Farida udah dijawab pertanyaannya. Di Jakarta ada nggak, Mpo?
1: Ada nih. Coba kita angkat dulu ya.
5: Oke, boleh. Jalan, Pak.
1: Halo.
5: Saya di Jakarta nih.
1: Oh, ini dari Jakarta nih. Dengan siapa ini?
5: Saya kaget ini, presenternya kirim Bang Jojo. Ternyata wanita.
1: Iya, dong. Kita ganti skin dulu. Dengan Pak siapa ini, Pak?
5: Julia nih. Di sana ada Puan cantik Julia Puspita Ayu.
1: Iya.
5: Puspita aja ya, sama-sama. Dengan Cigurya nih.
1: Terima kasih.
5: Aduh, gak capek senyumnya, tangannya dua. Dengan Cigurya, halo, selamat siang menjelang sore bagian timur, Koko Valentino. Salam kenal.
3: Halo Ibu.
5: Valentino.
3: Salam kenal.
5: Aduh, benar-benar ini ya kalau kita temanya merawat warisan, meracik masa depan. Apalagi beliau owner new Okinawa Kopi Siam. Begitu ya, benar ya Valentino?
1: Iya. Ibu pertanyaannya apa Ibu? Gak
5: terdengeran nih. Puan Valentina, dengar suara Cikgu ya?
2: Wah, diketin lagi kali ya komiknya.
1: Iya.
2: Oke, coba deh.
3: Halo Ibu.
5: Tapi, mana? Dengar ya, aduh senang banget. Kalau masalah kopi ini, aduh luar biasa memang. Apa namanya ini, pemilik generasi ketiga dari kedai kopi New Okinawa ya. Sebuah kopi siam, legendaris yang berdiri kalau nggak salah sejak, wih lama juga ya, 1940-an ya, di Tanjung Pinang Kepulauan. Benar nggak ya?
1: Iya,
5: kalau salah mohon dimaafkan.
3: Betul,
5: temurun dari kakek, ayah, cucu, luar biasa, ya kan?
1: Iya, Ibu.
5: Tapi
1: pertanyaannya
5: ya,
1: apa ini, Ibu?
5: Nah, kopi
1: iya.
5: Gede, kenapa?
1: Iya, pertanyaannya, Ibu.
5: Kenapa? Ya, pertanyaannya ini, ada nggak cabangnya di Jakarta gitu? Nah, terus, terus apakah kopinya ini, kopi-kopi apa yang dengan tekniknya sangre kopi robusta tradisional, ya kan? Terus bagaimana dengan perkembangan terbarunya, produk unggulan mereka, ya kan, selai kaya New Okinawa. Itu saja pertanyaan dari Cigel ya, Puan Julia. Dan yang di Jakarta, selamat siang, salam sehat, salam budaya.
1: Terima kasih.
2: Oke, jadi pertanyaan.
1: Iya, ya, boleh dijawab Bang Valen tentang oke. Pertanyaan yang tadi.
2: Jadi pertanyaannya ada, apakah ada cabangnya Okinawa di Jakarta?
1: Iya, betul.
2: Terus ini apa, Mpok? Terus bagaimana sih perkembangan untuk menu barunya? Satu lagi tadi apa ya, Mpok? Jadi kurang dengar, Mpok.
1: Udah itu aja deh kayaknya.
2: Itu aja ya?
1: Iya.
2: Okay. Gimana tuh, kok mungkin jawab? Oh, berarti Mpok Farida mau ke ini, ke Jakarta, Cik Guriam ke Jakarta.
3: Kebetulan kalau untuk cabang, kita belum ada.
1: Oke. Okay.
3: Saya baru handle, baru terima apa, untuk ngurus kedai kopi ini baru 1 tahun lebih.
1: 1 tahun.
3: Jadi kita masih memperbaiki sistem dan kita bangun sistem juga di kedai kopi gimana ketika owner saya sendiri nggak di tempat itu masih berjalan semestinya, berjalan seperti biasa. Jadi kita masih tetap belajar juga karena saya dari dulu nggak paham sistem F&B.
1: Oke.
3: Okay. Jadi saya masih belajar di sosmed sambil berjalan terus. Juga belajar mungkin dari AI juga. Terus teman-teman yang buka bisnis F&B, saya juga belajar dari sana. Barulah kalau ketika saya sudah siap, produksi selai kayaknya sudah kapasitas produksinya sudah memadai, baru kita pertimbangkan untuk membuka cabang lagi. Kalau buka cabang kita pasti ada.
1: Tapi mau di mana tuh kayaknya kok?
3: Ada planning. Mungkin di Batam.
1: Di Batam ya.
3: Di Batam, okay. Terus di Jakarta mungkin nggak menutup kemungkinan sih untuk di masa depan nanti.
1: Ya, benar.
3: Tapi kalau untuk saat ini memang selai kaya kita sih itu sudah dipakai di Jakarta. Kalau mungkin teman-teman yang di Jakarta tahu Kopi Cuff.
1: Kopi Cuff. Oh, Cuff. Iya, iya, iya.
2: Tahu ya,
1: tahu, Mpok? Tahu, ah, ya.
3: Kopi Cuff itu saya nggak tahu kenapa dia bisa tahu New Okinawa. Jadi tiba-tiba dari WA, saya juga dia WA, Kak, saya mau pesan selai kayaknya dong. Biasa dong kita nanya dari mana. Dari Jakarta, dari Cuff. Saya search Cuff. Ini udah kedai coffee shop gede, udah punya 100-an cabang di Pulau Jawa.
1: Okay.
3: Terus awalnya kita penipuan dong. Jadi kita suruh transfer dulu, pas dikirim direksi mereka atau pimpinan mereka cocok. Dan mereka mau nanya harganya berapa, pengiriman ke sana berapa. Yang jadi kendala juga ongkir ke sana ya Kak.
1: Iya lumayan mahal.
3: Karena bahannya fresh.
1: Oke.
3: Okay. Gak ada pengawet. Kita kirim ke sana kalau pakai kargo 2 minggu baru nyampe basi
1: dong. Oh iya sih.
3: Jadi saya kasih solusi gimana kalau kita kirim reguler aja. Itu harganya masih masuk dibanding harga di Jakarta sebenarnya. Jadi mereka cocok ambil sebulan sekitar 100-an kilo Kak.
1: Masya Allah.
2: Iya.
3: Okay, untuk cabang-cabang dia di sejauh ini dia ada 12 cabang yang pakai. Selain kayak kita di Cuff itu di Bekasi, Jati Asi, terus di Jakarta Selatan di Cikini.
1: Kemudian, Cikini gudang dia. Oke. Okay.
3: Terus di Yogyakarta, Jakarta, Bali, terus di mana lagi kemarin dia? Di Semarang. Pokoknya cabang-cabang baru dia yang bakal buka sampai akhir tahun ini dia info kalau nggak salah ada 14 atau berapa itu dia bakal pakai selai kayak dari New Okinawa.
2: Oke, berarti memang selainya itu memang punya ciri khas dan beda dari lainnya. Dari bentuknya aja udah beda kok, ya kan? Itu kakek gimana ya, kayak cara ngeraciknya ya, kayak.
3: Jadi mereka juga ini bilang, kak ini bisa nggak sih lebih dari sebulan dua bulan? Karena kita simpannya di chiller supaya awet.
2: Oh, kalau di chiller lama berarti?
3: Jadi di chiller itu kalau penyimpan suhunya bagus itu bisa 2-3 bulan, kak. Jadi ketika barang mereka terima langsung masuk chiller. Jadi mereka bisa bilang bisa lebih nggak sih? Bisa kalau pakai pengawet. Tapi mereka bilang jangan dong kak, kita beli karena nggak ada pengawet.
2: Iya benar.
3: Jadi biar ya kita begitu.
2: Oke. Pertanyaan selanjutnya tuh bagaimana untuk perkembangan menu-menu barunya gitu ya? Apalagi menghadapi perubahan selera selera anak muda sekarang supaya nggak hilang identitasnya, itu gimana tuh?
3: Oke, kita tetap setiap hari, setiap malam kali ya, berpikir menu ini lagi tren, kita keluarin nggak ya?
2: Oke.
3: Jadi kita nggak mau disebut kayak FOMO-FOMO.
2: Iya.
3: Kayak orang keluarin apa, kita keluarin kayak baru ini kan UB. Jadi saya terus berpikir gimana produk New Okinawa ini tetap bisa eksis di apa ngikutin tren juga. Jadi ya belakangannya kita mungkin kakak pernah dengar croissant. Kita olesin diolesin selai kaya dikasih butter dan ternyata laku. Terus baru-baru ini kita planning mau ngeluarin salt bread. Salt bread yang dikasih selai kaya itu kan roti yang lagi viral tuh. Ternyata cocok sama selai kaya kita. Di asin ketemu dengan manis, dikasih butter yang gurih, gravy. Pas masuk mulut enak banget.
2: Cocok banget gitu.
3: Cocok banget.
1: Aduh,
3: gitu.
1: Jadi pengen nyoba ini.
2: Iya, ditunggu dah buka cabang di Jakartanya ya. Iya, tapi kalau tadi kalau mau coba selainnya ada Mpok di Jakarta, Mpok yang tadi
1: yang Calf itu ya, nanti deh kita coba Mpok. Kapan-kapan.
2: Iya.
1: Di ada Tanjung Pinang ada telepon lagi, Mpok?
2: Sepertinya belum ada nih, Mpok.
1: Iya, ini di Jakarta juga belum ada.
2: Belum ada ya. Oke.
1: Nah, jadi tapi Ayah ada pertanyaan nih, kalau misalkan kenapa sih harus kopi gitu? Kayak kenapa nggak kuliner lain?
2: Oke. Oke, boleh dijawab. Ini sejarahnya ke belakang lagi nih. Oke, boleh cerita lagi nih, Bang Valentino. Kenapa kakek memilihnya kopi?
3: Kalau menurut saya sih kakek mungkin kebetulan kerja serabut aja ketemunya kedai kopi.
2: Oke.
3: Itu jadi mungkin dia nggak nyangka juga. Dari situlah dia bisa menciptakan kuliner yang ada sampai sekarang. Contohnya kopi. Kopinya kopinya pun beda sama kopi coffee shop.
2: Oh, besok pada umumnya ya.
3: Jadi secara roastingnya segala macam itu juga beda. Jadi benar-benar kakek tuh tekunin banget. Jadi kualitas bahan-bahan yang pakai itu sama persis dengan yang dia pelajari di Malaysia. Itu. Jadi kalau untuk kenapa kopi, mungkin itu takdirnya kakek kali.
2: Iya, benar. Dan itulah yang menjadinya akhirnya tuh Kota Tanjung Pinang dikenal.
3: Ya,
2: dengan sejarah kopinya.
3: Terus mungkin dari kakek ke Tanjung Pinang lihat kedai kopi mungkin udah ada kan.
2: Iya, tapi enggak tahu juga ya waktu itu ada atau enggaknya gitu. Baru akhirnya kakek akhirnya ya udah mencobalah kedai kopi ini. Tapi kalau saya ketemu sama teman-teman saya nih, dari mana? Habis ngopi di Okinawa. Emang seenak itu, selegendaris itu kata dia. Pokoknya tuh, pokoknya kita akan bernostalgia kata dia gitu.
3: Ya benar kan?
2: Benar, ya Allah, teman saya tiap minggu ke situ kok. Kayak nyobain gitu, kayak saya penasaran juga, saya belum pernah nyoba kan. Tapi saya emang gak bisa ngopi. Tapi tuh penasaran
3: kita,
2: gitu.
3: Padahal kita udah ngeluarin menu selain kopi supaya orang bisa
2: kesan. Oh iya,
3: apa jadi tuh? Jadi gak ada alasan kakak butuh gak kesan.
2: Oke.
3: Jadi menu non-kopi itu, kita itu udah lumayan banyak kayak misalnya, teh tarik, terus matcha, coklat, gitu-gitu, sama Milo.
2: Oke.
1: Gitu Mpok, ada pertanyaan lagi Mpok. Ini kira-kira pengen nyoba kuliner lain nggak selain kayak yang dessert-dessert manis gini gitu, atau kayak nasi-nasi atau apa gitu?
2: Oh iya, mungkin ada apa? kepikiran
3: karena
2: kelas apa ya kan
3: kebetulan kan kita juga sendiri hobi masak dan keluarga juga banyak yang bisa masak kuliner khas Tanjung Pinang. Jadi resepnya mereka juga ada. Jadi kepikiran kalau kebetulan tempat yang sekarang itu sangat sempit kak. Bangunan kita gak ganti jadi masih sangat terbatas, dan bangunan tua kita mau renovasi agak riskan ya.
2: Iya, benar.
3: Gitu. Jadi
2: takut menghilang identitasnya ya, kok ya.
3: Jadi ke orang kesini kan memang bangunannya masih masih utuh,
2: iya, iya.
3: Masih yang seperti yang dulu kan. Jadi gak menutup kemungkinan ketika kita buka cabang, kita mungkin set kitchen sendiri. Bikin kitchen sendiri, kita ada makanan berat, kita buat sendiri.
2: Benar-benar.
3: Jadi kayak kuliner laksa, mungkin tesannya laksa,
2: nasi lemak, ini nasi dagang, ya kan. Gitu. Sama apa sagu gubal. Yang kayak gitu lah,
3: lendot. Kalau enggak kita kita koneksikan dengan UMKM lokal.
2: Iya.
3: Nasi dagang kan banyak tuh UMKM lokal yang buat. Mungkin kita sistem titip di sana, kejual kita bayar.
2: Iya benar. Jadi ketika datang ke Okinawa tuh benar-benar itu rasa Melayunya, ya kan? Dia ada kopi legendarisnya, kemudian ada makanan-makanan khas Melayunya dari gitu.
3: Jadi kita nggak mau kalau buka cabang itu terlalu modern. Masih konsep yang sama. Paling bangunannya aja yang lebih rapi.
2: Tapi kalau kita masuk ke dalam nih, kok ya? Itu di dalamnya ada apa aja yang menandakan tuh benar-benar legendaris gitu?
3: Yang pertama, colokannya. Colokannya ada warna coklat.
2: Iya.
3: Terus mungkin kakak nggak bisa nemu lagi merek itu dan seri itu.
2: Oke, udah nggak ada lagi berarti gak ya.
3: Button lampunya, terus ornamennya juga ada. Kipasnya aja itu udah dari zaman kakek. Jadi kipasnya kita buka ada kebetulan nggak ada yang rusak, Kak.
2: Masih awet.
3: Awet. Okay. Kalau rusak pun paling kabelnya putus kan, kabel tua kita sambungin lagi ternyata masih nyala. Itu kipasnya masih yang jadul semua. Terus meja-mejanya juga dari kakek semua. Meja batu-batu nisan gitu. Yang zaman dulu yang berat banget itu masih ada.
2: Itu masih ada.
3: Masih ada. Jadi kepikiran juga sih kalau misalnya kita buka cabang, kita pengen ada space khusus kita pajang. Ini loh yang kakek pakai untuk aduk selai.
2: Iya benar.
3: Karena kita masih simpan, termasuk kayak apa panci untuk masak selainya, untuk roasting kopi, terus centongan kopi dia yang udah berkarat banget itu kita masih nyaman, dan ornamen lampu tua yang pakai minyak tanah itu
2: masih ada. Lampu corong pakai minyak
3: tanah. Iya. Dan itu kita simpan sampai sekarang. Itu planning saya kedepannya kita pengen.
2: Dipajangin.
3: Terus ini udah dari tahun berapa ceritanya seperti
2: itu. Iya benar. Jadi orang bernostalgia kembali.
3: Betul.
2: Mungkin dulu sahabat-sahabatnya yang telah pergi ya kan, masih teringat buyut-buyutnya gitu.
3: Terus dulu
2: ya.
3: Dia bawa cucunya ke sini, cucunya udah nikah.
2: Ya, atau udah punya cicit lagi ya kan. Ya, oke.
3: Itu salah satu sih yang bikin saya pengen semangat lagi, karena banyak yang ternyata banyak komen Kak pas awal kita bikin konten. Ini saya dulu bareng bapak, bareng kakek ke sana. Jadi pengen lagi ke sana gitu. Jadi teringat inilah masa lalu.
2: Iya, ya ampun lucu banget. Gitu, Po.
1: Iya, Bang. Kan biasanya nih sambil kita nungguin ya, misal buka cabang di mana gitu. Bang Palen pernah enggak kayak buka-buka tenan gitu keluar kota atau kayak di UMKM tuh biasanya kan ada kan tenan-tenan UMKM di acara-acara gitu.
3: Pernah kita untuk saat ini baru di Tanjung Pinang sih Kak. Kalau untuk di luar kota kita baru menjangkau Batam.
2: Baru di Batam.
3: Dan kita lagi ikut programnya Bank Indonesia juga. Indonesia ada ngumpulin UMKM. Jadi kita udah di tahap inkubasi. Inkubasi itu lagi tahap persiapan untuk ekspor.
2: Oke.
3: Jadi produk kita dia mereka nilai bagus. Jadi kemarin kita sudah dapat bayar dari Singapura. Tapi mau kirim ke Singapura, tapi nggak menutup kemungkinan kita lagi persiapan tim khusus untuk ikut event-event. Buat kayak kita promosiin selai kayak sama kopi bubuknya, dan kita sediain juga roti bakar gitu Kak. Gitu. Termasuk di Jakarta kan kita lihat ada beberapa tenan kayak Bakso Afung, Cimehong itu udah sampai Medan, sampai mana-mana. Itu juga jadi target saya, caranya mereka itu jadi inspirasi buat saya untuk bisa ke kota lain juga gitu.
1: Oke, berarti selama buka tenan tuh respon masyarakatnya cukup baik ya Bang ya?
3: Cukup baik, dan mereka ternyata sepengaruh itu untuk kita memperkenalkan produk kita lagi.
1: Oke deh. Nah iya nih Mbak, Kak Julia, Bang Palen ya. Maaf ini ya, ibarat pantun nih, ada Dora sama Butch nyari peta Gitu. Waktu jualah yang memisahkan kita. Ini kita udah di penghujung ini. Udah. Gak berasa ya ngobrol-ngobrolnya. Iya, udah makasih banyak ya Kak Julia, Bang Valen, sukses terus. Iya, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah. Buat Abang Po, pendengar Pro 4 se-Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 9 Oktober 2026. Ayem Po Najwa Napisa, pamit undur diri, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
1: Tari Andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan gadis.

0: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: Siska, ayo buruan, udah siang nih.
2: Iya, tunggu.
1: Ih, kenapa sih ngeburu-buru, santai aja kali.
2: Nih, pakai helmnya.
1: What? Pakai helm? Enggak deh. Rambut aku udah bagus gini, udah wangi, udah di-rebonding. Terus harus pakai helm? No. Kita kan perginya deket, nggak jauh-jauh. Lagian nggak ada razia polisi kan?
3: Siska, pakai helm itu bukan karena jaraknya, apalagi nih alasannya karena ada razia polisi. Tapi untuk menjaga keselamatan dan melindungi kepala kita dari benturan kalau terjadi kecelakaan. Nah, sekarang pilih mana? Menjaga rambut kamu yang udah bagus itu atau menjaga keselamatan?
1: Ya, aku pilih jaga keselamatan aja. Mana-mana sini helmnya aku pakai.
4: Menggunakan helm saat berkendaraan itu penting. Selain helm merupakan salah satu alat keamanan berkendaraan yang wajib dipergunakan, helm juga dapat mengantisipasi kemungkinan hal yang lebih parah saat terjadi kecelakaan. Demi keamanan dan kenyamanan bersama, gunakanlah helm saat berkendaraan.
5: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
6: Yang paling dasar itu bahwa produktivitas dari tanah itu ujung-ujungnya adalah supaya kita tidak lapar. Manusia mendapat makanan yang cukup. Sebab berdasarkan data dari FAO bahwa dari 8 miliar manusia yang di bumi ini, 1 miliar itu susah kepada makanan, kepada pangan. Ya, yang karena tanpa adanya pangan yang baik, ya bangsa kita nggak akan bisa maju.
7: Betul.
6: Ya, kelaparan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap bangsa Indonesia bukan main. Luas tanah kita sekitar 100 juta hektar. Kalau dengan laut dua kalinya, laut itu sekitar 200 juta hektar. Kemudian sinar matahari panjang tahun. Kemudian curah hujan sangat tinggi, beberapa daerah 1000 mm per tahun, yang paling kering pun 300 mm per tahun. Padahal di gurun Sahel, gurun Taklamakan, gurun Gobi itu dibuat 300. Jadi kita tanah cukup, air hujan cukup, sinar matahari sepanjang tahun. Jadi seharusnya kita bisa ngasih makan pada seluruh umat manusia, rakyat Indonesia.
7: Betul.
6: Jadi itu dulu intinya harus kita pegang. Jangan dipikir mempertinggi hasil dari hasil panen, produktif lebih banyak. Padahal itu satu sisi. Sisi lain adalah keberlanjutan atau ekologi. Produktivitas harus bergandengan dengan keberlanjutan. Basic yang paling dasar yang disebutkan dalam kitab suci itu adalah ketersediaan air.
7: Betul.
6: Adalah menanam pohon.
7: Ya.
6: Dan yang paling tepat dalam satu tahun bisa kita beres adalah menanam bambu. Jadi air hujan segala macam diserap, disimpan sebagai cadangan di bawah bambu itu. Jadi kalau kita banyak mohon nanam pohon bambu, biasa aja nanti 5 tahun kemudian di bawahnya itu keluar mata air. Kita start dengan cadangan air. Nah, baru dari cadangan itu, air yang cukup, baru kita bisa cocok tanam. Jadi gembur,
7: betul.
6: Produktif. Tanam ya kan? Mm-mm. Dari nanam itu nanti kita akan menghasilkan panen. Panennya dimakan. Kalau lebih dijual, ya, untuk kesehatan, untuk pendidikan, baru sedikit-sedikit negara kita bisa maju.

0: Iya.
1: Ini hujannya gede banget. Neduh dulu yuk.
0: Aduh sayang, hujan sekenceng apapun akan kulewati asal sama kamu sayang.
1: Ih, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udah yuk, neduh dulu yuk.
0: Udah deh sayang.
1: Ih, ayang, kita neduhnya kok di bawah pohon gini sih? Bahaya tahu.
0: Aduh sayang, udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok sayang.
1: Aku serius, kalau runtuh gimana?
2: Hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baligo ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri Anda dan orang di sekitar Anda.
1: Aduh sayang, ini motor ketimpa pohon gimana dong?
0: Gak apa-apa sayang, biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu. Ya kamu timpa dengan cinta.
1: Ih, apaan sih?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat sore kaum dangu di mana saja Anda berada. Senang sekali di sore hari ini saya dapat kembali menemani Anda di Perempat Suara Budaya Bandung menghadirkan lagu-lagu dangdut tentunya ya dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Seperti biasa di hari Jumat spesial ya Pro Dangdutnya itu. Kenapa spesial? Karena bisa minta penyiarnya buat karaokean. Nah, tentunya ada di sore hari ini Anda bisa mendengarkan melalui AM 540 kHz, bisa mendengarkan juga melalui RRI Digital. Dan juga tentunya Anda bisa nonton langsung di live TikToknya Pro 4 RRI Bandung. Apa kabar Anda? Semoga sehat senantiasa ya. Dan tentunya nih buat Anda yang mau request lagu dangdut ya yang pengen dinyanyiin sama penyiarnya boleh. Tapi mungkin bisa Anda requestnya melalui nomor Wawa aja ya, yang sudah ada di atas ini nih ya. Atau juga Anda boleh komen di live TikToknya Pro 4 RRI Bandung. Nah, tadi sudah dibuka dengan satu buah lagu dari suaranya Selvia berkali-kali. Dan tentunya berkali-kali juga saya tidak akan bosan menemani Anda yang menghadirkan lagu-lagu dangdut yang tentunya spesial ya di Jumat ini. Karena lagu-lagunya bisa Anda request gitu. Ya. Bisa Anda request buat dinyanyiin sama penyiarnya. Baiklah. Tanpa berlama-lama deh kaum dangu ya, saya akan hadirkan satu buah lagu dulu ya untuk Anda. Ada lagu dengan judul Hadirmu Bagai Mimpi ya, kami hadirkan untuk Anda.

0: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Ya, satu buah lagu tadi sudah kami hadirkan ya, lagu dengan judul Hadirmu Bagai Mimpi. Nah, jadi untuk kaum undangu Sadayana ini, biar enggak kayak mimpi kehadirannya, yuk boleh pada komen nih di live TikToknya Pro 4 RRI Bandung di hari Jumat spesial Pro Dangdut ini. Kenapa spesial? Karena Anda boleh request minta penyiarnya buat karaokean ya. Engke anu di request laguna lamun apal dilagukeun, lamun henteu harus dilagukannya, tapi lamun teu ayeuna mungkin nanti, kalau tidak nanti mungkin. Baiklah ya, dan tapi untuk Anda nih yang mau komen, mau request, boleh ya melalui nomor WA kami yang sudah ada nih di atas sini ya. Nomor WA kami nanti akan dibacakan, atau Anda bisa langsung komen di live TikToknya Pro 4 RRI Bandung. Wow, ini sudah ada yang masuk nih dari Distrojek ya, melalui live TikToknya Pro 4 RRI Bandung. Lagu Emut Bae, Akang, ini lagunya Pro Dangdut, itu acaranya Pro Dangdut ya, jadi lagu-lagunya lagu dangdut gitu. Kalau untuk lagu pop Sunda itu ada loh, ada juga. Jadwalnya itu hari Senin ya, hari Senin jam 10 sampai jam 11 itu live TikTok Pro 4 RRI Bandung, acara pop Sunda, karaoke pop Sunda. Nah, Kang Distrojek nanti boleh request lagu-lagu Emut Bae hari Senin ya Kang ya, jam 10 sampai jam 11 live TikTok di Pro 4 RRI Bandung. Kalau sekarang acaranya Pro Dangdut, lagu-lagunya dangdut gitu ya. Kalau mau request boleh lagunya lagu-lagu dangdut ya. Dan mohon maaf yang mau request melalui telepon nih, mohon maaf nggak bisa dipakai karena lagi diperbaiki ya, ada gangguan, masih ada trouble, jadi belum bisa untuk Anda yang mau request melalui nomor telepon. Jadi untuk Anda di Pro Dangdut di sore hari ini yang mau request, yang mau komen, boleh ya. Namun itu gala-gala kalau gitu teh cina alis di Distrojek, alah ya Ramdhani, cenah gitu, angin bu. angin tilestinya, eta kade bisi lebat angin, aduh kudu ngapalkeun heula atuh imah atuh Ramdhani nya, lagu angin mah. Cik tilesti anu sanes atuh ulah angin, cik anu sanes naon cik Ramdhani, gentos ulah angin atuh tilesti anu sanesna ulah angin, sok coba cari lagi biar bisa di guengkeun nya, dinyanyikeun ayeuna gitu. Gala-gala kalau gitu teh, cik kurang pilarian karaoke nanya dari Distrojeknya, Distrojek ya. So, boleh, boleh nggak komen aja? Anda juga boleh, jangan lupa tap layarnya. So gitu, apalagi kalau ayah pangleleur, cenah naon pangleleur. Biar enggak geleser gitu tah di ada teh suara na teh gitu enggak geleser. Jadi kedah ayah pangleleur gitu atuh ngitun kopi gitu, kopi berupa stiker gitu tah. Nyawer lah gitu nya. Nah ini teh kalau orang cari dulu ya karaoke. Karaoke lagu gala-gala. Iya teh tisah tadi teh hoyong gala-gala teh cobi distrojek. Nah iya non Ramdhani iya bu cenah iya naon maksudnya teh gentos ulah angin naon sok pilari ku Ramdhani judulna ulah anu angin ti Egi Potensio Egi Potensio cenanya kejora atau egois bu salam dari Subang. Lagu egois adalah kejora bu salam ti Subang cenah lagu egois adalah kejora kumaha ieu teh. Kejora atau egois ya. Oke, okay, siap. Naon ieu? Gala-galanya siap kanggo distrojek. Boleh ya. Yuk. Lagunya buat distrojek dulu ya. Yang duluan komen. Sok kalau lagunya udah dinyanyiin jangan lupa tap-tap layarnya ya. Jangan lupa juga nyawernya.

Baiklah, lagunya sudah disampaikan untuk Distrojek ya. Tadi yang sudah request ya melalui live TikToknya Perempat RRI Bandung ya. Sok kanggo siapa? Ramdhani boleh ya dicari lagi lagunya ya, yang Lesti yang mana? Angin mah apal eung. Ya. Ada lagu Kejora atau Egois cenah kitunya lagu nate boleh. Mana atuh? Ulah dua nana ah, pilih salah satu ya, cik. Egois. Egois. Egoisnya itu untuk Egi Potensio ya, dari Subang katanya. Boleh. Laguna Hoyong Egois cenanya. Boleh. Cik, tenang weh ya. Pokoknya Prodangdut akan kami hadirkan sampai pukul 17 ya. Jadi sok kenging nonteh karena romen heula sok boleh pada request ya. Boleh request melalui nomor Wawa ya yang sudah tertera di atas nomornya, atau juga boleh live komen ya, komen di live TikToknya Pro 4 RRI Bandung. Boleh. Sok kamarana ieu teh nya. Urang lagukeun we lah.

0: Lagu Egois yang dipopulerkan oleh Lesti, ya sudah dihadirkan lagu yang direquest oleh Egi ya melalui live TikToknya Perempat RRI Bandung. Baiklah, Egois ya dari Lesti. Sudah. Yuk, boleh yang mau request komen melalui nomor Wawa ya yang sudah dihadirkan. Adiba, coba nih saya mau terima dulu telepon ya. Halo.
1: Selamat sore Wilujeng Sonten, Terus.
0: Wilujeng Sonten. Alhamdulillah, Pak Ilham.
1: Oh.
0: Alhamdulillah Pak Ilham, kumaha damang?
1: Alhamdulillah terus damang.
0: Alhamdulillah. Pak Ilham teh ini teh dari Sumatera Selatan kaum dangu. Anu teu boleh satia ieu memancok wae kana acara di RRI Pro Opat teh.
1: Alhamdulillah teh mancok. Mancok terus.
0: Kumaha Pak Ilham di Sumatera Selatan tos ngawitan hujan, Pak?
1: Ada acan teh nembe dua kali lah
0: gitu. Nambah dua kali. tapi alhamdulillah tos ayahnya tos ayah nanti mung tak acan non tak acan sering gitu hujan nanya.
1: Tak acan musim nak.
0: Tak acan musim nak mohon teh sahoyos Pak Ilham. Proopat teh live TikTok ayah nama pemiju maah teh Pak Ilham.
1: Oh dina TikTok tehnya.
0: Mohon ayah dina TikTok oge dina live TikTok Proopat RRI Bandung gitu. Ketiasa nonton bari nonton tiasa Pak Ilham.
1: Oh mohon ke di ajaran.
0: Mangga Pak Ilham bade request naon ya?
1: Request lagu nama Ketok Magic geusnya.
0: Ketok Magic.
1: Terus tapi nu nyandak laguna terus.
0: Cinta Ketok Magic.
1: Mohon.
0: Siap, mangga.
1: Lagu zaman kapungkur.
0: Laras-laras lagu zaman kapungkur. Oh mohon ieu teh Pak Ilham aya lagu dangdut klasik bae nu mana ieu teh? Di sesi hiji teh aya Kopi Dangdut Fahmi Sahab aya Datang Untuk Pergi Elvi Sukaesih.
1: Pak Ilham mah Kopi Dangdut teh.
0: Kopi Dangdutnya gitu. Oh. Ngaleut kopi bari ngadangukeun pro dangdut gitu nya, Pak. Laras-laras. Mangga.
1: Nuhun mangga. Salam Kang Sedayana we nuju Maranco.
0: Mangga. Mangga
1: gitu
0: nya. Mangga siap.
1: Ah eta Karmila tiap biasa nama sok ieu teh nya sok.
0: Muhun ieu teh tapi teleponan nu juga gangguan ieu teh Pak Ilham. Janten teu tiasa nampi telepon.
1: Nanti teleponnya.
0: Hatur nuhun terus. Mangga. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ilham di Sumatera Selatan ya. Request laguna Cinta Ketok Magic cenanya Cik Urang Pilari.

ayah ya kalarasannya. Cinta ketok magic, ya orang tinggal heula ya dina live TikTok na aya nu komen ta acan. Oh, ta acan ID-nya siap Pak Ilham di Sumatera Selatan cenah hoyong cinta ketok magic keheulanya. Siap lah gitu. Dangdut klasiknya Pak Ilham dukung yang kopi dangdut cenah siap. Pak Ilham diantosnya lagunanya. Diantos laguna Pak Ilham. Request nak cinta ketok magic.

Nun, Pak Ilham, nyangakeun laguna nya nembe atas Cinta Ketok Magic cina. Anu, itu dipopulerkeun ku Evi Tamala. Ada yang versi dangdut, ada yang versi pop Sundanya juga. Gak lupa untuk Anda nih yang mungkin baru bergabung di live TikToknya Perempat Era di Bandung. Ini sedang acara Pro Dangdut nih. Di hari Jumat spesial, Pro Dangdutnya itu live TikTok di Perempat Era di Bandung. Dan Anda boleh request lagu yang minta untuk penyiarnya buat dinyanyiin sama penyiar gitu ya. Karaokean penyiarnya boleh, sok mau minta lagu apa boleh langsung di komen aja di live TikToknya Perempat Era di Bandung ya. Atau Anda boleh juga chat melalui nomor Wawa yang sudah tertera di atas ini ya. Baik, saya bacakan dulu ada Wawa yang masuk nih ke Perempat. Assalamualaikum, sore Era di Bandung, acara dangdut klasik ya Teh Ros. Salam aja dari Sukabumi Selatan, Jampang Kulon, hatur nuhun. Halo Surohmat, Kang Surohmat, apa kabar? Baik ya, semoga baik nih. Salam juga nih dari Perempat Era di Bandung ya. Baik, Pak Ilham juga kirim chat ke nomor Wawa Perempat, katanya keren, asik, lanjut terus. Baik, terima kasih, pasti lanjut karena Pro Dangdut akan kami hadirkan hingga jelang pukul 17 ya. Jadi masih banyak waktu saya menemani Anda menghadirkan lagu-lagu dangdut ya. Dan nah, tadi Pak Ilham juga tadi sudah dukung dangdut klasiknya Teh adalah Kopi Dangdut. Mangga siapnya. Saya catat dulu deh. Tadi ada Eki di Subang ya. Kemudian ada juga Kang siapa tadi? Ada juga Kang Surohmat ya. Surohmat di Jampang. Kemudian tadi ada juga siapa? Ramdhani ya. Ramdhani pada lebet deh mau Ramdhani. Iya, laguna Gentos Angin pada kunaon tadi kalau Kang Egi mah sudah dihadirkan lagunya ya tadi. Egois katanya. Boleh ya. Pukul 15:47 saat ini ya kaum dangu. Dan tentunya baik, sebelum lagu dangdut klasik saya hadirkan, ada satu lagu dulu ya buat Anda nih. Ada lagu Zainal yang kami hadirkan untuk Anda.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Lukman Munawar Fauji, Komisioner KPID Provinsi Jawa Barat Korbit Bidang Kelembagaan, Hari Penyiaran Daerah atau Hasiarda tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat, hadir sebagai bentuk kampanye strategis memperkuat posisi penyiaran. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar kembali mendapatkan siaran yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan mengusung tema transformasi digital penyiaran, merawat nilai kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyiaran, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial, kesehatan, dan juga lingkungan. Catat tanggalnya, hari Sabtu 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ayo, wargi Jawa Barat, khususnya wargi Kabupaten Bandung Barat, hadir dan ramaikan kegiatan Puncak Hasiarda tahun 2026. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Brodang Dut Dang Dut adalah kita. Kita lanjutkan lagi ya di hari Jumat spesial ini Brodang Dutnya. Jumat spesial karena boleh minta penyiarnya buat karaokean ya kalau di hari Jumat ini. Wow. Sudah banyak yang masuk nih. Saya mau bacakan dulu ada Wawa yang masuk ya ke Pro 4. Ini dari Abah Sutaryat di Cidaun Cianjur Selatan. Assalamualaikum, Wilujeng Sonten Teh Ros. Aki-aki letik Cidaun silaturahmina kasadayana wae anu teras mancok di Pro 4 di mana wae ayana mugi teras daramang laguna naon wae ditampi ku aki. Wassalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Sutaryat. Mohon. Baik, ada juga yang mulai masuk lagi ya request komen di live TikToknya Pro 4 TRRI Bandung dari Mamah An. Hai sayangku Teh Ros, apa kabar? Alhamdulillah baik. Di Bandung gimana udara bila di siang hari? Panas banget mah. Salam kangen katanya. Iya Mama, salam kangen juga ya. Teh Ros, dupi lagu Seroja apakah dangdut ya? Mama kirang paham punten. Betul Mama, Seroja itu masuknya lagu dangdut Melayu ya, lagu dangdut Melayu. Boleh mah nanti saya bawakan lagunya buat Mamah An ya. Kemudian ada juga yang masuk, ini William Bading. Ibu Eros, hahaha. Jangan langsung nyawer deh ya, Kang Bading. Mantapnya, badai request mual Kang. Sok, bisi badai request mumpung ayo kena waktu ya. Pro Dangdut Jumat spesial ini tentunya masih akan menemani Anda semua. Bisa didengarkan melalui AM 540 kHz, melalui RRI Digital, dan juga nonton langsung di live TikToknya Pro 4 RRI Bandung setiap hari Jumat jam 3 sampai jam 5 sore ya. Pro Dangdut spesial hadir di hari Jumat ya, live TikTok di Pro 4 RRI Bandung. Ada juga yang masuk ini. Oh, Mama An sama dong, di Jakarta juga panas. Iya mah. Karena mungkin ini akan peralihan cuaca ya, peralihan musim ya ke musim hujan nih ya. Kalau di Bandung sudah mulai ada turun hujannya nih. Baik, ada juga dari Kang Unik ya. Teros sareng sadayana tim Pro 4, mugia sarehat sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Yuk aya lagu Seroja ya buat Mama An nih. Lagunya saya hadirkan ya untuk Mamahan dan juga untuk Anda semua kaum dangu Pro 4 di mana saja Anda berada.

Nyanggakeun mamahan laguna nya ieu Seroja. Mohon atos didugikeun di Pro Dangdut ya. Apa ini? Oh. Tero sareng-sareng Mamah Aning nong Seroja Dangdut hatur nuhun geulis saratnya. Big surprise Teros yang performance lagu Seroja tanya mah kanggo mamah mangga mugi katampi kalayan kabingahan. Ada juga dari Kuyibo ya teh bisa nyanyi dangdut katanya teh. Mun atuh teh tadi teh bisa nyanyi dangdut ya teh di Pro Dangdut acarana oge nya. Pengen ijuk versi April anu mana tuh? Mamahan pelukan yang erat kanggo Tero satu nuhun mama. Ijuk versi April teh nu mana atuh nu kumaha nya? Anu versi nu biasa we atuh kumaha lamun ijuk na nya? Ijuk na teh anu kela. Nu kumaha ijuk versi April teh? Ijuk anu biasa we heula atunya ah ulah anu versi Aprilnya. Aya nama soalna bulan Oktober sanes bulan April. Aduh. Saya teteh Eros hoyong lagu Rindu Purnama. Aduh, Rindu Purnama aya nu dangdutna henteu. Aduh. Aya wae ieu teh Rindu Purnama aya nu versi dangdutna kitu. Kita cek anu kurang cobiannya saya teh nunjukin ijuk teh Kang Roy lagu ilalang ilalang atuh cenah siap siap gaskeun ilalang ilalangnya. Dari Kuyibo ya, kanggo Kuyibo heula ya laguna ijuk tapi versi nu biasa we nuntung versi Aprilnya.

Ijuk. Ijuk nyanggakeun lagunanya. Tadi teh anu di yang di request oleh Kuyibo ya, oleh Kuyibo tadi. Lewat lewat komennya melalui live TikTok Pro 4 ya. Mungkin kata tampi kalian kebingahan ya. Kemudian ada juga Kang Roy, lagu ilalang-ilalang we atuh cenah. Siap atuh ya. Lagu ilalang-ilalang. Karaoke lagu ilalang. Aduh. Alhamdulillahnya sok wios lah tenan naonnya. Lagu ilalang Kang Roy. Siap. Siapkeun we eta na Kang Roy-nya. Kopina dipengker. Lumayan ada peureus ieu kana tikoro nya. Siap Kang, ye, nyanggakeun laguna ilalang.

Atah Kang, atas kasangakeunnya laguna nambih pedo, aduh disarengan ku nyuruput cik kopinya di pengkar. Saur mamah Anma cenah sama kastengel ngopdut. Mantap. Aduh, nanti teh ilalang it's men. Atur nuhun siap Kang, turun kumaha atunya. Gone with the wind, ilalang. Cina tuh, mamah Angga jantan resepen karena lagu ilalang tuh. Nya, mamahnya, rausen ya mahnya. Terus tadi teh naon di cina ya nu request lagu naon. Tero sayang lagu Rindu Purnama. Alah, iya nya. Rindu Purnama. Ayak itu nudang dut nanya. Versi dangdut. Kayak orang pilarian heula. Oh aya nih nu versi dangdut. Cik kurang ajarannya. Disaha iya teh ti Mr. Razai.

Puten ieu ka Kang Dedi Mulyadi nya. Lagu Rindu Purnamana dugi ka didangdutkeun kieu. Tapi raosan musikna haturuhun Kang Teddy Yaman. Aduh, ieu kaanggo ieu musikna nya kanggo karaokean. Aduh. Ya tenang. Urang aoskeun heula anu requestnya, anu naon komen dina live TikTok Propat RRI Bandung. Aya saha deui ke. Aduh, sarara deui. Ati Estari Amrul, guru abdi panutan abdi ieu mah aduh, Estari, damang Estari. Teras ieu teh aya saha deui? Oh, mamahan cenah naon teh? Ilalang itu sejenis rumput jenis perdu yang suka tumbuh di kebun. Iya betul, mah. Oh, iya. Oh, nyecaur Kang Roy itu dijelaskan senak itu, mamah, bahwa ilalang itu sejenis rumput yang suka tumbuh di kebun. Tah eta ilalang teh nya. Selamat siang di Kang Roy, ya, di Kang Roy. Selamat siang buat komunitas pendengar RRI yang lagi ngumpul di BS Cihamplas cenanya. Wah, wilujeng sonten kasadayana. Terus sayang boleh gak sih mama request lagu Kerinduan cenah gitu, siap. Kanggo pendengar yang nuju ngumpul di base Ciamplas Tea hatur nuhun, siap mama. Nin enakeun neng cenah, aduh hatur nuhun Nin, aduh hatur nuhun Nin teh mama saya, mamahan. Nah ini nama yang Nin di sini yang komen di live TikTok itu ibu saya Nin teh. Hatur nuhun. M. Razai, hatur nuhun terus mantap. Aduh, hatur nuhun sami-sami. Atunya Ari Katampi, ma alhamdulillah. Nya, Katampi lagu namanya. Tadi tenan mamah teh hoyong kerinduan. Nya, kes, sekedap.

Cik, kurang cobian ianya. Aduh. Teka raus ianya waktu prodangdut spesial di hari Jumat teh. Iya Amanda, Neng, lagu cinta teh Novia Kolopaking cenah aya teh nu dangdutna Neng.

0: Kerinduan yang gak kenya kanggo ka mamah anta atas didugikan laguna urang aus kendai ayah kene sababaraha waktosnya iya kapayun sim kuring nyarengan ya kanggo ka kaum dangu ya di pro dangdut. Dangdut adalah kita di hari Jumat spesial ini. Tehlinaku hatur nuhun gifna Pak Ewon, cik secangkir kopi ah teu aya, cak kopi lagi atau seep, aya mah teu sacangkir-cangkir acan. Sok kumaha atuh, hoyong secangkir kopi tapi kopi lagi teu aya, bari kumaha. Aduh. Ya teu sah deui teh ti primitif. Alah. Assalamualaikum teh, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, kumaha? Mohon. Galih ka kau. Naon si Gaga? Kenapa Anda tertawa melihat saya di sini? Aduh, ngadangdut aya nama abdi teh ngadangdut nya. Mohon sok, Gaga yang lagu naon? Lagu dangdut ye, sok. Aya saparapat jam deui ga? Aya saparapat jam deui itu mah ni atong secangkir kopi atuh ah meni teu aya kopina oge. Naon iya eta Pak Ewon jol hoyong secangkir kopi bumuhun puguh ge nya sok teu pararuguh da hoyong secangkir kopi weh ah nih larudat Pak Ewon mah secangkir kopi nada wanita lah iya nya secangkir kopi secangkir kopi karaoke live nada wanita cik urang ajaran cing Pak Ewon. Apal teu lagunanya cik urang ajaran. Kumaha ieu teh ralna teh kumaha Paiwon? Emang Pak Ewon mah ada araran imah. Dilawanan ku naon atuh Gaga? Ga oyong lagu naon?
1: Zainal, harus ada Zainalnya.

awit hoyong Zainal embu aduh Zainal tadi lagu pangpayuna didugikeun. Tapi tenang naon kanggo awit lagu Zainal na dua kali nya ayeuna ge tos ieu nya

tosnya Pak Ewon. Tah, lagu sejangkir kopi menisok nulain lain Pak Ewon mana ah. Tah siga awit atuh tuh tinggal nyungkeun teh Zainal. Kitu. Zainal. Kayaknya. Ah, sok kanggo awit spesial ieu mah sok sanaos tadi tos dilagukeun nya Zainalna tapi bios kanggo awit ieu mah nya spesial ya. Yeah. Laguna Zainal. Aya 8 menit deui nya. Sok

Sakitu ti pusat mah lagu Zainal teh. Mugia katampi kalayan kabingahan nya, kanggo awit ya gaga. Hatur nuhun bu sehat-sehat terus alhamdulillah amin ya Allah. Moal aya dua na suanten ambu ros ih cenah. Moal aya dua ngan aya tilu, aya opat, aya lima, aya genep, aya tujuh. Naon ieu? Ceuk lagu habis gelap terbitlah terang enggal. Naon atuh nu kumaha? Habis gelap terbitlah terang teh. Teu apal atuh. Meni anu ararapal ya anu naon sesuai. Jadi lagu anu abdi apal teh menentukan bahwa usia saya sudah ada di mana. Teu apal lagu habis gelap terbitlah terang mah ah. Tapi tekaraos ieu teh kantun 3 menit deui. Aduh hatur nuhun ka sadayana, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung, yang tentunya sudah nonton, sudah request, sudah nonton memberikan partisipasinya ya. Heeh, nonton dan juga non kudu apal atuh requestmu. Saha ieu Gibi Fitria teh? Saha ieu Gibi Fitria teh kaya lah hayang ningali. Saha Gibi Fitria? Si Mamtera gitu gitu. Nyaannya. Entong habis gelap terbitlah terang, Mam. Ya si Mamtera ieu teh kalakuan teh. Teu apal kaekeun dusta pisan, heeh, atuh da etana teh nyaho Gibi Fitria. 2 menit deui entong lagu eta sok buru ah lagu naon ya? Aya lagu naon ieu teh? Aya lagu Buta Karena Cinta, aya Semakin Sayang Semakin Kejam, aya oge lagu Bukan Tak Mampu, sekrik mana nu mana ye ah entong habis gelap terbitlah terang, Mojang Karawang anu lain-lain lagu dangdut eta ah, nu lain-lain ah. Ya baiklah, dan akhirnya ye welah Buta Karena Cintanya lagu terakhirnya soknya. Engke mah tuh komennya lebih awal, dusta ente. Tak iya lah. Ya, engke nya Jumaah, mata cirian Jumaah jam 2, jam 3 sampai jam 5. Nah, hihah. Data apa lah tuh live? Jumaah depannya Jumaah.

0: Rumah Inggit Garnasi. Inggit Garnasi adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya, berukuran 270 meter persegi, terletak di Jalan Ciateul nomor 8 Kota Bandung, atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Inggit Garnasi, berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan pertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini terjaga dengan baik dan tidak banyak mengalami perubahan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ahmad Abdul Basit, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat, televisi dan radio tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Keduanya terus hadir sebagai sumber informasi, edukasi, hiburan sekaligus ruang untuk menyuarakan berbagai hal yang dekat dengan masyarakat. Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 hadir untuk menjadi momentum memperkuat peran penyiaran di tengah transformasi digital, sekaligus menjaga nilai dan kearifan lokal Jawa Barat. Mari bersama menghadirkan penyiaran yang sehat, berkualitas, dan tetap relevan bagi masyarakat untuk Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rompad, Suara Budaya, Bandung.

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas. Cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan, agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi, Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi perakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftar

0: Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung. Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Musim hujan telah tiba. Bencana banjir mengancam Indonesia. Seperti negara kita tercinta, seakan sudah bersahabat dengan banjir akibat ulah manusianya. Seperti menganggap sepele buang sampah sembarangan, sehingga sampah berserakan di mana-mana. Tak terpikirkan ketika hujan turun, sampah bisa terbawa arus air hujan dan terjadi penyumbatan. Sampai kapan kita tidak peduli? Stop buang sampah sembarangan. Untuk Indonesia, bebas dari bencana banjir.
2: Buanglah sampah pada tempatnya. Pisahkan sampah organik dan anorganik demi lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Jangan buang sampah sembarangan. Mari pilah sampah organik dan anorganik untuk masa depan yang lebih baik. Sampah organik dan anorganik terpisah, lingkungan pun terjaga.
0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Prompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara Budaya Bandung.

0: Bencana tidak bisa dicegah, namun resiko bencana bisa dikurangi dengan cara mengupdate informasi baik dari media online maupun media sosial, serta melakukan kontak dengan kerabat terdekat dan kerabat di lain daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat penyiaran, saya Dadan Hendaya, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital, siaran lokal menjadi sangat penting untuk menjaga agar identitas dan kearifan lokal Jawa Barat tetap hidup sekaligus hadir di tengah perubahan zaman. Karena itu, Harsiarda atau Hari Penyiaran Daerah Jawa Barat 2026 hadir mengangkat tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Puncak Harsiarda akan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Hayu kita sama-sama hadir dan ramaikan Harsiarda Jawa Barat 2026. Kita rawat kearifan lokal, menguatkan penyiaran menuju Jawa Barat Istimewa. Hatur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dipikir-pikir mah memang benar dah. Bukan risiko dulu, tak sakit, kudu jadi sawici.

0: kelingan.
1: Kelingan apa ya?
0: Beri duduk kini kelitan abu kita ragu dengan setan.
1: Oh iya, kapongnya malang.

Andi Kalasan. Peninggalan agama Buddha tertua di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah adalah Candi Kalasan. Letak pada sisi sebelah kanan Jalan Raya Jogja-Solo, kilometer 13, masuk beberapa puluh meter ke arah selatan. Candi ini didirikan oleh Panangkaran, Raja Kedua dari Kerajaan Mataram Kuno pada abad 8 Masehi sebagai persembahan kepada Dewi Tara. Lengkung Kalamakara dengan hiasan kahyangan di atasnya terpahat di atas pintu masuk dengan begitu indahnya. Keindahan hiasan dan relief-reliefnya disebabkan oleh penggunaan sejenis semen kuno, Baj Larepa. Candi ini dianggap permata kesenian Jawa Tengah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: atau hasikabayan kacida keheuleunana. Kusabab sikabayan gawena teh ngan ukur ngalamun. Digawe ngalamun, dahar ngalamun, malah mandi oge ngalamun. Komo deui lamun dipacilingan mah, mani beuki anteng ngalamunna teh. Hiji mangsa sikabayan manggihnog meri, ngagoler dina jarami di sawah mitohana. Sikabayan kacida tohunana, gancang eta andog meri teh dibawa ka imahna, rek ditembongkeun ka Nyi Iteung.
1: Tos di mana ari juragan Kang Kabayan teh atuh?
2: Di sawah Iteung. Tuh, di sawah si Abah nu belah laneuh.
1: Geus nanahonan jijik ka sawah ari Akang.
2: Nya geus usaha atuh Teung. Pira aku ka sawah ngaron rek ngabangun apotek mah.
1: Usaha naon ari juragan Kabayan teh geura? Kapagawean ngan ukur ngalamun we.
2: Yeuh, tempo ari kudaek usaha mah. Akang tadi manggih endog meri.
1: Nya syukur atuh Kang Kabayan. Eta endog meri ti mana? Kadieukeun urang kulub keur si Enci.
2: Ish. Montong tong kulub. Ieu endog meri urang pegarkeun. Dipilukeun kana hayam anu Abah, nu ayeuna. Kameneran keur nyileungleum.
1: Ah, kumaha Akang we atuh? Ngan ayeuna mah mi HP budak tuh. Iteung rek nyisikan heula di pancuran.

0: Si kabayan cingogo diharudung sarung, barinya harapan endog meri. Budak mah diantep, sina kokorondangan sorangan dina palupu. Sedengkeun manehna anteng bari ngalamun.
1: Ieu endog meri teh pasti megar ye. Heganakna teh bikang. Tuluy ngendog deui. Upamana bae ngendogna 10. Tuluy dipegarkeun deui, megar deui. Jadi boga 11 meri teh. Pek bae ngendog deui. Endogna 10. Jadi boga 110 endog. Bekilina ieu meri beuki loba ieu. Endogna pasti beuki loba. Aing rek jadi pandar endog ye. Endog dijualan jadi loba duit. Duitna belikeun kana dompa pikang. Domba ge pasti baranahan nepi ka aing loba domba ieu. Domba na dijual ka pasar, tuluy dibelikeun kana munding sarakit. Iya. Munding ge pasti baranahan, aing loba munding. Ieu mah yeuh. Munding urang angon di sawah ku aing.
0: Keranteng kitu guprak bae endog si kabayan teh dibaledokeun ku nyi Iteung nepi ka peupeus. Si Horeng endogna teh kacing calang.
2: Kang Kabayan, yah, cing atuh kana ngalamun teh meni kemalinaan. Tuh, tenjo, si encit meni buncunur kitu. Si Rahna tidagor kana tiang. Kumaha ari akang kalah diantep bae.
1: Yeh, Iteung. Kunaon muning aing diruksa kumaneh? Rasakeun di sapa neungeul yeuh.
0: Si Kabayan melotot. Atuh nyi Iteung kacidasieunan pisan. Tuluy manehna lompat ka imah kolotna bari ngais budak. Si Kabayan budak bari angger ngamang-ngamang panenggel. Telila mituhana norojol ti imah, tuluy nanya ka si Kabayan.
3: Kunaon si laing teh Kabayan? Kawas jalma nu teu eling.
1: Tak tuda bongana muning uing diruksak si Iteung, bah.
3: Nanti mana maneh boga muning barokokok?
1: Apan tina ladang ngajual enok, abah.
2: Bohong, Ketang. Ngalamun wungkul bah barina oge endog merina kacing calang.
3: Kutan teh kitu. Paingan atuh bon aing meni ladug diranjah muning. Ari maneh boga muning mah. Gerak gantian kebon aing nurusak. Mun teu digantian dilaporkeun ka polisi.
1: Ampun bah. Uing mah teu boga bulu-buluna acan muning teh. Eta mah lalamunan. Ngalamun. Hayu teh kurang balik ah.
0: Isukna, si Kabayan dititah ngala kalapa kumitohana. Tina 10 kalapa, si Kabayan bakal diburuhan kalapa sahulu. Si Kabayan atuhun pisan. Trekel bae naek rek ngala kalapa nugis kolot. Barang nepi ka luhur, si Kabayan diuk si dengdang dina sela-sela dahan kalapa. Atuh, teng bae manehna ngalamun.
1: Tina 10 ieu kalapa. Diperuhan sahulu. Buruh ngalak-ngalapa rek dijual. Ladang na urang pelikin kan anok hayam. Tuhului urang pegarkin. Tah hayam. Terus diingung. Beki lopak pantah hayam teh. Endog na ongkoh rea dia. Urang cual kapasir endog na. Jadi bandar endog ya. Tina ladang endog urang meli domba. Domba na ngalobaan. Jadi bandar domba ya. Tina bati domba. Beli muning. Mau ngakitang. Mau beli muning ah. Bisa ngeruksa kebon mitoha. Lamuk deh ke si abah. Dah, ramuli kuda we. Kuda anak kuda balap. Kuda Australia nu jangkung. Gah. Ku aing jokina langsung. Iya mah. Plok, plok. Kuda anak dilupatkan. Pelenyeng.
0: Bari ngalamun kitu teh. Si Kabayan rendekan dina palapah kalapa. Rarasaan nama. Numpak kuda anu lumpatna beki tarik.
1: Horse, horse.
0: Si Kabayan beki motah diukna dina palapah kalapa. Nepi ka palapah peplenoyan. Kulantaran motah teuing, palapah teh potong. Si Kabayan ngoleang ka bawa ku palapah kalapa. Gebrus bae ka balong. Da eta tangkal kalapa ayana di sisi balong.
1: Aduh.
0: Pipi si Kabayan bared kena kana regang awi. Sukuna tipalitek. Untung keneh manehna teu maot. Tah, ti harita si Kabayan kapokeun. Moal-moal di ngalamun.

Mung Sakitu, drama radio carita rakyat, Lamunan Sikabayan. Teknik rekaman, Anugrah Zulhijah, ilustrasi musik jeung tata sora, Syarif Hidayatullah. Naratorna, Mang Cahya. Sutradara, Yan Cahya Wijaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana sekedapan baris kasangaken obrolan budaya dina wengi ieu. Insyaallah ke sim kuring baris disarengan ku Bapak Muhammad Yusuf Wiradireja Eskar M. Hum atanapi katalah nama Kang Yus Wiradireja

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Penyiaran, saya Dadan Hendaya, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital, siaran lokal menjadi sangat penting untuk menjaga agar identitas dan kearifan lokal Jawa Barat tetap hidup sekaligus hadir di tengah perubahan zaman. Karena itu, Harsiarda atau Hari Penyiaran Daerah Jawa Barat 2026 hadir mengangkat tema transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Puncak Harsiarda akan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ayo kita sama-sama hadir dan ramaikan Harsiarda Jawa Barat 2026. Kita rawat kearifan lokal, menguatkan penyiaran menuju Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Nah, kaum dangu di mana wae ayeuna sakumaha nutos kusim kuring disamgeungkeun. Insyaallah dina obrolan budaya wengi ieu urang ngaguar ngeunaan ugeran sabudeureun estetika musik tembang Cianjuran. Rada gempur ieu teh soalna mah sareng maestrona, maestro tembang Sunda Cianjuran. Lamun kaum dangu anu resep tembang Sunda utamina Cianjuran poal moal bireuk deui lamun di katelahna atawa napi lamun ceuk basa penyair mah nama udarana gitu, nama kondangna Kang Yus Wiradireja atawa napi lengkep nama namina Muhammad Yusuf Wiradireja SKRM Hum. Nah gitu, alhamdulillah ayeuna teh tos aya ieu hadir ngalangkungan telepon bade di IWL babi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujeng wengi abdi bade bab IWL akang weh.
2: Mang,
1: orang Sunda
2: mah aya akang mah sados dianggap masih ngorake
1: neh. Ah, gitu. Iya. Jadi berjiwa muda gitu nya.
2: Siap.
1: Berjiwa muda. Tapi dah di dieu rerencangan nyarebatna bapak soalna mah. Seueur murid. Gitu.
2: Cantrik kungkul.
1: Ah, gitu. Kaum dangu mangga ge diantos oge anu bade ngiring aup dina ieu obrolan ngalangkungan WhatsApp di 0811-215-40. Jejer carios urang ugeran sabudeureun estetika musik tembang Cianjuran. Tah kanggo ngawitanana ieu kaleresan alhamdulillahnya aya maestro tembang Sunda Cianjuranna. Jeung alhamdulillah we kitu kuring ge asa kagunturan madu kitu tah wengi ieu teh. Jadi sok sanos tacang tacan patepang wajah gitu ta alhamdulillah di udara tiasa silaturahmi didawengi ieu gitu. Kang Yus tah ieu da kuring mah awam tapi nuju nikah kanggo ieu kecapian gitu nya ngantu nganggo gamelan kumplit gitu ta kacapi suling tapi abdi resepna Cianjuran termasuk laras. Anu penikmat lah gitu seueur ieu gemeureun kaum dangu tah salaresna teh kumaha sih eta teh naon teh musik nu sebat tembang Cianjuran teh kumaha sih kasang tukangna gitu mangga Kang Yus.
2: Alhamdulillah Kang Roy hatur nuhun urang tiasa silaturahmi pangitan satu acana pangitan oge ka kaum pamirsa pangitannya dangu kaum dangu
1: kaum dangu
2: khusus mohon di tatar Sunda di lojeng wengi gitu kaya mah etang-etang ewel pada nonton bayunan ke istirahat urang ngobrol we mah santai gitu
1: beres.
2: Tah eta iya salah sama upami di padar gitu aja memang mau cekap ku saja salah sama upami
1: tilu SKS merinitinya
2: mohon ngobrolkan atau nyawalakan estetika tuh memang luar biasa itu salah sama buat itu materi itu
1: mohon
2: kahijatan namung sok sanos gitu iya mah sasir sabanyirin we gitu nya buhan pribados ngeleman mamaos anak tapi temang sunat ya tiba budak gitu mah seolah aku empirik we ku pengalaman gitu nya bisa kita ingin oke tina kajian-kajian akademi seta pangintan bubuka nama gitu
1: mohon
2: ta pangintan upami orang ada nyawalakeun atau napi ngobrolkeun temang Sunda Cianjuran gitu satos satu acan urang ngana medar anu pakuat pakait sareng estetika tangtos terlepas cina kesang tukang leras biaya perparosan Kang Roy
1: mohon
2: mung ima asa pintas sepengetan gambaran
1: mohon
2: kahiji tembang Sunda Cianjuran teh pengetan lahirna di kota Cianjur tangtos teh abad 18. Kirang langkung upami tamah diukur secara tahun mah 1834. Sekitar sakituan lah itu dah. Eta anu ngawitan anapi anu mangkret atanapi anu nyiptakeun tembang Sunda Cianjur anu kaina kana kapungur mah di Cianjur mah sebetna Mamaos.
1: Oh, Mamaos
2: nya. Mohon. Ta janten eta teh dalem pancaniti nalika mantenna janten dalem atanapi bupati di Cianjur. Janten cenekna
1: enak ya.
2: Mohon. Urang urang ikan we urang simpalkan lah secara sederhana.
1: Mohon.
2: Mohon tabang Sungai Cianjur teh memang lahir di kaum aristokrat karena ti kaum menak
1: gitu lah. Menak.
2: Datang tos eta oge aya pengaruhna oke kana hubunganna sareng estetik kan gitu. Ta upami urang aina ngabedah tina kasang tukang.
1: Mohon.
2: Sanawasa mohon. Gambaran enak gitu sepintasna
1: mohon
2: nyenten urang biasa biasa ngabentenkeun antawis kreator kreator anu memang asang tukang menak sarang anu ti rahayat biasa gitu sanes tapi hapunten sanes bade pendon grade
1: terus
2: mendeskreditkan rakyat dan segitu mungda memang sesuai secara historis
1: mohon
2: pada hari itu kan muncul nama Mamaos memang dina konteks kolonialisme waktu jaman kapungkur gitu ya
1: mohon
2: tak entah lajeng upami urang ena ngaitkan karena soal estetika tah pangitan urang urang benar heula naon atuh estetika teh kan kita pangitan
1: leres
2: tah sok sering nguping estetika estetika ge naon atuh seresna estetika teh tah upami urang nu ninggal tina eta kecap estetika ge we lah pangitan simpel nama estetika teh seresna mah bahasa deungeun nya
1: mohon
2: upami ditempatkan dina konteks paelmuan estetika teh sarasa mah bagian tina filsafat kaendahan
1: leres
2: dan pertorosanana ari kaendahan teh naon atuh
1: ta eta
2: apa sesah jeung kudaun tadi pribados tadi nyebatkan memang rada abot upami urang aya nggak bahas soal estetika nangit bi kaendahan urusanana teh gitu ari kaendahan sifatnya subjektif kaendahan mah laras teh
1: laras
2: misalnya anan Kang Roy ngupingkeun hiji lagu atau nanti hiji musik gitu sanes
1: laras
2: sareng rencangan tah aya rencangan Imam Misil ya dimisilkeun aya rencangan dua tah cekan aduh eta lagu ngarawaskeun bisa kumaha cek dirinya kala rencangan ah biasa-biasa we cek anu rencangan teh anu katilu na rencangan Kang Roy keneh ah saya mah teu tepati resep tuh tiasa kitu eta teh
1: iya leres
2: ini sifatnya sifat teh estetika mah subjektif sifat teh gitu. Oh anak itu aku tanya ugeran-ugeran anak laras di ibarat tanya ugeran namun tak lompat deh karena perkawis tembang Sunda Cianjuran nyatan tembang Sunda Cianjuran teh saras nama hiji istilah tembang Sunda sanes anu paratos di kukuhkeun dina seminar inang ini karena historis tahun 62 margi kunaon bet aya seminar istilah tembang Sunda kumargi di Sunda utamina di tatar priangan sanes Cianjuran ungkul Kang Roy bentuk siga kete di Tasik aya nu sebat Ciawian di Garut aya nu sebat Cigawiran gitu sanes gitu malah di Tasik aya naon teh hiji teh aya deui. Nah, lajeng para ahli urang urang sepakat kan urang urang sebat we tambang Sunda nu kitu teh kitu.
1: Nah, tapi aya bentena teu, Pak?
2: Otang tos, tang tos. Tah. anak itu sok sanaos hasil musyawarah mufakat dina hiji seminar, tapi dina seuseuhanna mah anu sebab tembang Sunda teh tembang Sunda gaya Cianjuran itu ieu tah maksud deui karu tadi kumaha tembang Sunda Cigawiran oge sareng Ciawian tah banget ieu teh teu muncul teu eksis gitu Kang Roy. Gitu.
1: Jadi nah, nulangkung ieu mah Cianjuran nya.
2: Mohon. Ajeun dina nomenklatur Pasanggiri bae anu kudu mesti tahu geuna puluhan Pasanggiri tembang Sunda Cianjuran we anu dia kana teh. Jantan upami kitu tadi antawis Ciawian, Cigawiran, Cianjuran dina lingkup format istilah tembang Sunda benten memang aya bentenna. Anu paling katara perbentenan antawis ieu anu disebatkeun ari tembang Sunda Ciawian Cigawiran mah dina panyajianna teh teu nganggo musik, teu nganggo giringan Kang Roy. Gitu. Kita akapela we kitu bentukna teh. Tah saung Sunda ari tembang Sunda Cianjuran mah lengkep. Nya aya musik iringan ana, nya aya oge vokalna kita atawa napi penembangna. Tah eta diantawisna ngabentenkeun secara bentuk.
1: Iya. Anu langkung tiasa disebatkeun eta ciri anu khas gitu di tembang Cianjuran.
2: Mohon. Tina gitu. Mohon tina eta tina sisi bentukna kitu nya. Samisami kene musik eta mangan ari anu itu mah Ciawian Cigawiran mah langkung vokal anu menonjol teh tah ari na Cianjuran mah disagedengan vokal teh oge aya piriganana aya musikna kitu instrumental instrumenna gitu. Tah lajeng tayeup kunaon tah pertarosan lebet tembang Sunda Cianjuran eksis teh atuh
1: tah
2: eta nah, ari tembang Sunda Ciawian Cigawiran mah teh eksis
1: ya kirang
2: gitu nya nah tah ieu pangitan numutkeun pribados mah upami ditilik tah eta na estetika teh kaendahan teh janten kumargi tembang Sunda Cianjuran mah kumpit nya bentukna teh upami dina ilmu karawitan mah kelebat karena bentuk sekar gending gitu teh gitu. Jadi sekar gending teh nya aya vokalna aya musikna gitu. Tinang tos eta upami dibandingkeun tadi teh ya anu sareng Ciawian Cigawiran da itu mah teu nganggo musik. Ditinggal tina estetik tina kaendahana rupina ieu mah. Sanes pedah pribados sareng Cianjur. Langkung endah, langkung estetik rupina mah.
1: Gitu.
2: Gitu Kang Roy. Setuju teh.
1: Mohon leres. Teras kieu tin pami dina lirik tah. Kumaha? Eta
2: dina kieu maksud deui upami urang nyarioskeun atawa nyawalkeun lirik. Dina istilah dina Sunda mah tos jeung kesepakatan eta teh rumpaka.
1: Rumpaka
2: leres. Mohon. Guguritan ulangkung eta mah. Ari guguritan mah eta mah leres bentuk lirik anu tos kaugeur ku pola pupuh. Gitu.
1: Mohon.
2: Naon dari pupuh? Pupuh teh nu sa urang pribados mah eta teh hiji karya sastra anu ugeran eta tos ditangtoskeun. Saupamina Kang Roy ku antos nguping ke aya kinanti aya sinom sapertos. Budak leutik bisa ngapung, budak leutik bisa ngapung jeung pupuh teh tah di Jawa mah disebut tembang eta teh Kang Roy.
1: Oh, kitu.
2: Kitu
1: ieu na nya.
2: Mohon jeung teh pupuh teh terus eugeran aya umil guru wilangan anu bieu teh. Jeung guru wilangan teh nudukeun kana jumlah kata budak leutik bisa ngadalapan. Nah, lajeng aya guru lagu. Tungtung dina eta mohon guguritan teh ditos ditangtoskeun. Tadi budak leutik bisa ngapung. Tak eta mah 8 U. Gitu, sareng sajabina boh anu sinom anu 17 pupuh teh. Tah anu Cigawiran maksud deui sareng Ciawian sami nganggunakeun bentuk pupuh. Oy, kita teteh. Tadina tembang Sunda Cianjuran oge ngagunakeun namung tah ieu langkung tidinya di sagedeng tadi aya musikna nya pamirik opikeun sagala harina tembang Sunda mah oge aya nu mirik anu dipirikna nya juru mamaos atawa di panemang tah dina pola sastra atawa di rumpaka anu di Cianjur mah teu wates pupu aya nu sebat sastra pantun gitu. Oke, ya puisi-puisi bebas. Tadi itu mah di Cigawiran di Cabian mah teh aya eta bentuk sastra pantun teh.
1: Mungkin kulan. Mun ta eta teh kusabab pangaruh sapatos kieu kawargi tembang Cianjuran mah anu ngawitana tina mamaos terus munculna teh di kaum aristokrat gitu menak. Eta ngaruh pan mungkin kana rumpaka atanapi kana hasilna gitu. Eta jantan pengaruh tuh gitu.
2: Oh tangtos, tangtos. Margi ku, aku anu tadi tanya tina pola sastra pantun, sastra pupu, oge puisi-puisi bebas. Eta nang tangtos aya pengaruh kanggo para pencipta lagu nate gitu. Gitu kan teu sawates pupu hungkul anu sebab di Jawa mah temang teh. Dinten urang sebatkeun we urang kada jembar mana yen kecap tembang teh saras mah ti wetan.
1: Ti wetan
2: di Jawa. Ya. Nalika harita tawang suldeui kana sajarah. Dina harita kerajaan Mataram dina abad ke-17 kedang langkung. Kantos ngereh ari ngereh teh dina bahasa Sunda menguasai kitu Priangan. Tah nyenten ada teh aya pangaruh-pangaruhna tetena sosial politik budaya tah jeung diantawisna pupuh atau tembang teh oge mangaruhan kana budaya Sunda gitu. Tah namung sok sanos kitu sok sanos di Jawa oge pan anu tembang macapat terus nguping tembang macapat tah tami polana mah polana teh pupuh gitu. Anu menarik saatos etah pangaruhan di Mataram tah pola sastra nama mohon ti ditu ti wetan eusi guguritan kitunya jelas ku bahasa Sunda. Oke, dina struktur laguna lagu Sunda henteu lagu Jawa gitu. Misalnya ki dangdang mulai ya emot kene beduk tigo datanarso guling tak gitu ya beduk tigo beduk tigo datanarso guling ayat tak ada dangdang mulai tete benten etete pupuh anu ti Jawa sareng anu ti Sunda. Ngertos deh Kang Roy tanya ben mohon nya maksudnya ki jenten musikalna teh benten gitu.
1: Bes.
2: Sok sanaos pola sastrana ti wetan ti Mataram ari estetika nama rasa kaendahna anggere Sunda.
1: Beres.
2: Gitu rasa Sunda tak wangsul deui kana perbentaran tadi gitu sanes.
1: Yeah.
2: Anu pengaruh-pengaruh sastra kana pencipta lagu tangtos. Tadi disagedengin kunaon tembang Sunda Cianjuran langkung eksis. Disagel inget tadi bentukna komplit aya musikna aya penambangna repertoar laguna seueur lajeng oge dina varian-varian laguna langkung variatif kedil tembang Sunda teh aya wanda papantunan wanda jejemplangan wanda dadegungan rarancagan panabih wika kakawen dan langkung variatif Kang Roy. Tah ari wong sulikan tadi di Ciawian Cigawiran teu teduh kadinya. Gitu. Atuh upami ditilik dina perspektif sosial politik da pamaki mati ti paramena janten penyebaranna langkung gencar. Panti Cianjur abad 20 nalika Wiranata Kusuma kalima janten Bupati Cianjur rengse anjeun mancen tugas sareng dalem Cianjur nalika Bandung abad awal 20 dicanak sarena perangkat teh dukung gamelan sagar pika Bandung tidinya sumebar ka Tatar Sunda
1: Sunda
2: eta diantawis nate
1: tah pami kapungkur ya tos tangtos misalnya benten dina naonnya istilah nama tempatna beren pemainna anu mamaosna gitu. Jadi kumaha kalungguhan tembang Cianjur dina kahirupan masyarakat Sunda kapungkur anu di abad 18. Tah sareng ayeuna gitu. Oge misalna mah teh ngeunaan rumpaka-rumpakana mungkin ka aya kapungkur mah anu nyiptakeun lagu-laguna teh kitu misalna mah ti aristokrat, ti kaumena kitu pami ayeuna kumaha teh.
2: Tah saresna mah saya tertarusanana. Janten konteks pada sapada harita. Mohon. Mamaos Cianjuran anu di Cianjur mamaos sebatna teh. Janten dina konteks sapada harita mah kahiji kan secara sosial politiknya man harita mah masih kena dijajah ku pamarentah walana harita mah gitu kan. Tah janten rupina mamaos Cianjuran teh memang dikonsumsi kanggo para menak, kanggo para elit gitu. Gitu Kang Roy. Tah janten langkung diproteksi si gaya jarak, oh ima seni menak, eta maksudnya seni cacah. Gitu. Tah ari ayeuna mah tos sapada harita abad awal abad 20 sumebar. Sok sanaos awal mah ka kabupaten ka pendopo kabupaten Bandung. Namun secara evolutif waktu stres berubah nyebar ke masyarakat gitu. Dah lajeng inti nama pengintan di kapungkur mah inti namanya benten anu nonjol pisan mah dan memang harita mah kanggo para menak tah ayeuna mah tos teu aya sekat menak cacah teh we ena mah kanggo urang Sunda gitu. Panjenengan langkung terproteksi ka pungkur mah dari proteksi ku kaum aristokrat gitu. Nah kitu rupina gambaran secara sosial politik mah.
1: Tapi eta teh nu karaos ku simkuring mah kiat keneh pengaruh etana. Jadi selama kumargi berhenti awal nanti kaum menak. Jadi lamun teh mah dina naonna pagelaranana gitu. Contohna wae di RRIOG pagelaran eta teh lamun teh mah tembang Sunda gitu Cianjuran teh ayeuna tina hiji bubuka acara prosesi eta teh gitu. Seperti gitu. Tapi di masyarakat ayeuna kumaha kita di oge nya patali sareng tinu penikmat ya gitu ta jadi teu tiasa naon teh salamah teu sadayana nya model tadi rerencangan abdi gitu teu sadayana resep eta mohon jadi
2: pung katingal mah leres ke motong kalimah Kang Roy kita sok sanaos secara historis memang tikum menak gitu ya. Memang dari kapungge memang upami di etakeun mah janten penyajana teh resmi lah mamaos Cianjuran teman Sunan Cianjuran mah
1: nya jadi kieu Wayus tepuk tangan ge henteu sambarangan teu di mana wae gitu aja saya motong gitu nah
2: pertos kitu leres ta ayeuna konteks ayeuna malah aya nu aya anu aheng kados menaon
1: mun naon ta
2: sarasta mah muhun tembang Sunda atanapi mamaos Cianjuran teh sarasta mah teh nu tadi teh fungsina teh ka kanggo kalangenan para menak kan kitu
1: mun
2: ari menak pan ari menak mangaran ge menaknya upami urang ditinggal kana positif nah eta teh urang sebatkeun we nu saraya nama hiji jalmi-jalmi nu intelektual
1: mohon
2: kesana gitu aduh kekawasan gitu kan oke bentuna menteng fasilitasnya kumplihit benten sarang raya
1: mohon
2: gitu sana tajanten dina konteks aja nah sok sana os struktur kapamaritaan terus benten waktu zaman walana namun tayye maneh maheng na tembang Sunda Cianjuran mah disanggap na teh ya atanapi diproteksi nanti ku masyarakat Sunda tanda petik anu memang intelek contoh Damas tak ada yang masyarakat Sunda Damas kan itu teh kurang sebatkan kempelan tapi paguyuban anu di sanggaku para intelektual kan tapi kapitan awal genep puluhan teh terus dipasang ngirikeun eta teh tembang Sunda Cianjuran teh itu pertarosan nah teu tembang Sunda Ciawian nah teu masih ngarikeun tembang Sunda Ciawian langsung dekan tadi dah rupin nah ayo secara estetik nah iya secara keendahan langkung endah gitu kita secara musikal ayeuna kunaon bet ayeuna disaranggap tanda petik ku orang-orang intelektual contohna daya bahasa Sunda janten anu ditilik tina proses kreatif lahirna eta mamaos Cianjuran antara teman Sunda Cianjuran teh sarasna hiji ekspresi hiji rasa itu anu di non atunya ekspresikeun anu ngait karena ke kebesaran kerajaan Pajajaran tak eta Kang Roy janten aku nobat kadinya lupa tamuhun margi nu namina kerajaan Pajajaran teh luar biasa pengaruhna teh di wilayah Nusantara mah itunya janten dalam pacaniti terinspirasi bernostalgia kapungan wah luar biasa jaya nanti kerajaan Pajajaran tehnya anu di kerajaan Prabu Siliwangi gitu nah lajeng etatnya jenten inspirasi jenten dalam pancaniti anu ngawitan nyiptakan lagu lakuan dina tembang Sunda Cianjuran teh nyata wanda pepantuna anu ngaadopsi tina seni pantun ari seni pantun mangrupi salasawios seni Sunda oge dan anu kujur-kujur pantun dina penyajianna teh nyarioskeun ngeunaan kebesaran Pajajaran gitu kan Kang Roy eta teh jinten inspirasi gitu tah jinten para menak para urang Sunda gitu nya nalika runtuh Pajajaran dina tahun 1578 siga hayam kaleungitan inung ibaratna teh kitu kaya pakuma tah eta anu jinten kekecewaan kasedih kaperih eta saresema anu jinten ekspresi anu di dugikeun ku dalam pancaniti tah eta jinten eta kukituna di nama Mos Cianjuran atau teman Sunda Cianjuran anu ngait karena estetiknya disagedengin memang secara proses kreatif nah mang rupi-rupi anu ayat genre seni suara di Sunda diadopsi eta teh ku dalam pacaniti teh nah wujud jenten Mos Cianjuran teh anak itu pas disebarkeun ka Bandung sareng sabudeureunana sadayana sok sanaos diciptakeun di Cianjur. Jol ka Bandung asa nu urang cek urang Bandung teh. Jol ka Garut asa nu urang cek urang Garut teh. Bajan ku kituna. Jadi aya hiji hal anu menarik kitu sok sanaos kumaha oge lokus diciptakeun di Cianjur tapi tiasa sumebar. Ku kituna. Pripados saya sebenarnya ada mal teori imanya ini iman secara dugaan lah atau hipotesis dina bahasa ilmiah tembang Sunda Cianjuran tiasa disebatkan salah sawios seni musik tradisi ya anu tiasa dijantankan identitas musik urang Sunda
1: tah
2: itu terus
1: satuju.
2: Tapi mohon tapi orang compare orang bandingkeun. Contoh misalnya. Singa Depok aya di Subang. Karawangsa atanapi Kuda Rengong lah aya di Sumedang
1: naon Sumedang.
2: Pan teu sumebar siga tembang Sunda Cianjuran.
1: Terus ka mana-mana.
2: Ya penyebaran anggap lokus di tempat masing-masing. Tanya dan ini udah karena urusan tadi estetika, nu kaendahan itu ya, saya sama tadi memang aya ugeran-ugeranana.
1: Beres.
2: Tah, upami tadi urang ana nyeritakeun estetika kaendahan teh ya. Memang mm-hmm. daya rumus anu mutlak. Mm-hmm. Kitunya. Tapi cek rasa, tah ieu cek rasa. Kitu. Bentennya Ci Awian jeung Ci Gawiran. Nah, kitu kan. Beres. Cek rasa teh kitu. Nah, nyeten mung anu paling naon atuh anu paling katingal nonjolna dina tembang Sunan Cianjuran mah nya. Tah, ekspresi-ekspresi anu di kajawantahkan ku dalam pancanitik kana proses kreatif gitu ya. Jadi eta mangrupikeun ngawakilan urang Sunda. Kitu kan urang Sunda eta rasa-rasa eta rasa manu ngancik uguran-uguran eta nu ngancik dina rasa Sunda teh. Sok sanaos teu sadayana urang Sunda resep kana tembang Sunda Cianjuran.
1: Leres.
2: Tapi pribados yakin upami hiji waktu urang Sunda masyarakat Sunda concern gitu nya terus kupingkeun yakin da resepna atuh. Kana ku dumeh ayeuna we pantos seueur aya namanya komo
1: produk-produk
2: anu tinggi mohon ti musik-musik deungeun mah.
1: Ya.
2: Komo kabar urang ayeuna mah
1: ketimpa ku ku anu teknologi nya AI.
2: Tah eta jenten hal-hal anu upami padarnya lan paosnya itu memang legok aing panjang gitu.
1: Jeung waktosna deui teh.
2: Nuhun. Anu jelas Kang Roy.
1: Mohon.
2: Proksanos misalnya teman Sunda sebagai salah satu lokal genius produk urang sebatel lah urang lensa watas urang Cianjur produk musik Sunda gitu nya.
1: Mohon.
2: Sok sanaos dina wilayah ayeuna kitu nya can tiasa diapresiasi kumaha kita ditanya sieur pengaruh-pengaruh di luar budaya luar. Namun teh ieu anu menarik di tatar mancanagara mah seueur pisan anu mikaresep tembang Sunda Cianjuran teh.
1: Eh, pugu abdi ge kadang-kadang mah jadi isin.
2: Tah, kitu.
1: Tapi isin we.
2: Pasasi ka pengker pangeten nami ti wangsul ti Rusia kan. Jenten aduh luar biasa apresiasi nate. Nah, diulik deui nya bet resep kitu kana tambang Sunan Cianjur. Hartos langait kana perkawis estetik kaendahan eta teh. Sok sanaos. Diapresiasi ku urang deungeun kitunya. Hartosna anjeuna tiasa ngaraoskeun karena efek musikalitas tembang Sunda Cianjuran sok sanaos misalnya pribados nembang ku bahasa Sunda atau dina bentuk musikalnya nganggo tonika tapi laras Sunda tapi nah pasti disajikeun menikah nika ngaharuleng gitu ya. Jadi intina dina urusan musik bil khusus tembang Sunda Cianjuran sanes ngartos teu ngartos ngartos dina hartos naon guguritan atawa rumpaka tapi tangtos langkung nyoko kana musikalitas. Jadi kaendahan dina musikalitas gitu.
1: Setuju. Jadi lamun cek bahasa abdi mah eta teh nonjok kana angen gitu, Pak.
2: Aduh, obah.
1: Jadi tau teh rasa teh asa dikoetan gitu tah. Jadi jadi bari teu ngarti bahasa oge gitu nya. Tapi eta teh abdi yakin gitu orang barat oge gitu kan teu ngartos abdi nu wae nu istilahna mah Sundana kirang sae gitu. Pokoknya menjadi karena rasa langkung kadang-kadang malahan tiasa jadi iyalah lamun teh mah musik terapi gitu cek abdi mah gitu teh eta teh
2: laras Kang Roy malih upami anakku pribados saya tina proses kreatif nu namina tembang Sunda atanapi mamaos Cianjuran teh tadi terus disebat-sebat diciptakan ku dalam pancaniti
1: leres
2: saha dalam pancaniti. Gitu ari dalam pancaniti sarasama nami ruang nami rohangan pancaniti teh da ari nami asli mah RAA Kusumaningrat nuju anomna disebat Aum Hasan mantenan nalika tak can jeneng jantan bupati anjana teh masya Allah teh ngantos sabar sabuara pasantren ambil jajal. Oh, dan memang hanya tiasa disebabkan sosok bupati ulama aja deh.
1: Beres.
2: Gitu.
1: Mohon.
2: Nah, jantan kunaun pribados anebet muda kadinya. Jantan Om Hasan atarpi dalam pancaniti alias Kusumaningrat teh. Kiai anu luhung ilmuna teh. Tah. Lajeng anu berkait sareng kunaun masantren di mana-mana. Tangtos dipastikan lah pasti sok sanos pribarus tekantos sajaman sarang manterna tapi dina catatan sababaraha data-data tangtos agena ahli dina kiroat ahli dina ngaos Al-Qur'an gitu tak jantan nalika anjina selaku kreator kreator tangtos mau tiasa ngamajawantakin hiji karya upami tegaduh kasantukan kita anjena disagedengen budayawan, seniman dan kantos anjena keburu kayang na, karena ngacapi apa Raden Waskarja oke anjena ahli dina bidang agama termasuk dina mau dina ngawas Al-Quran tak ima pendapat pribados ya. Janten wangsul dikenangait karena estetika. Jadi estetika di nama mas Cianjuran, oke ngait karena ngaos Al-Qur'an. Janten ayak sok sanaos misalnya nganggo irama-irama merdeka atau lebih free metal lah istilah dalam musiknya. Siga bebas tapi ayak ugeran.
1: Terus.
2: Sana tak terpaksa boleh dicontohkannya. Tetiasa.
1: Tak nukara rituna tah. Anu cek abi mah nungoetan teh.
2: Mohon. Tetiasa kieu. Dawe. Tah tetiasa. Panjang teuing cek guru pribadus teh. Nah, kita sanes kita aya ukuran-ukuran. Mata kita teh disebut dongkari. Para sepuh di Cianjur mah ari dongkari teh nuduhkeun istilahnya teh hartosna teh dongkari teh nyaeta tajwidna mamaos Cianjur tajwid nyebatna oge urang Cianjur mun upami urang aya nya tajwid nah relate sareng istilah nu sok dianggo dina ngaos
1: ngaos Al-Qur'an ya
2: pan kudu mun urang aya ngaos ye Bilahi minas saya Tony Roji, betul gitu.
1: Tegenangan.
2: Itu terus terukur atau teliti Kang Roy, ugeran.
1: Beres.
2: Itu etah. Gua hak saya, aku pengen kurang diterima. Secara filosofis, pribados, panggilan mamos atau kita bang sunat ayat dua anu digunakan teh irama, upami dina istilahna karawitan mah. Irama bebas, irama merdeka, sarang tanda anu didominasi ku wanda panami. Tajenten dina bebas irama merdeka, teu sabebas-bebas. Nah, gitu. Tah, dina tembang Sunda Cianjur mah aya ukuran-ukuran. Gitu, mah tadi teh upami dikomparasikan cara dina ngaos Al-Qur'an ya pantajwid nuduhkeun karena mad mad tobihi mad wajib kitu sanes ge tadi entah di loket teu di dinya teh tah janten upami dimaknai secara filosofis hirup teh boga kabebasan dimenangkeun urang bebas bebas berpikir bebas emosi. Tapi omat dina hirup teh bisa sabebas-bebas. Nah, tak secara pendekatan filosofis, tafsir pribados. Tah mana tanda? Ai ketukan. Dengkleng, dengkleng, dengdek. Buah kopi. Ai ketukan-ketukan. Tarenggeyan. Dan seterusnya. Tah. sok sanos aya uguran-uguran aya ketukang-ketukang entis tangtu tapi ulah ka aku. Nah gitu contoh upami pirbaros mun Kang Roy kantos ngupingkeun nu kuring-ringiteun. Nah kurangnya rapid nenang ngajakeun kali ampun Gusti ampun tuh. Jenak kebebasan interpretasi untuk Gusti ampun Gusti ampun tata gitu
1: tegenahun
2: bajang sawangsulna sok sanos aya aturan-aturan mentos tangku urang oge kan gaduh hak kanggo interpretasi gitu tanya kan ku hal kasebat ieu sersemes kana dina dina luaran-luaran itu sersemang noel-noel estetika nu opini bedah kalebet.

0: Mohon insya Allah.
1: Mohon, iya mak. Sawios, iya. Wah, pokok nama, iya luar biasa pokok nama ieu seueur patarosan. Tapi ku margi urang kabatasan ku wangtos. Harapan, harapan Payus salaku maestro tembang Sunda Cianjuran takumaha supados oge islama masyarakat atanapi generasi ngora itu genaan dina Sunda Cianjuran ya tembang Sunda ya
0: mangga laras jeten naonnya seueur aya sama amin di eta kampung mungkin we ti pribados mah tadi upami urang sapu yen tembang Sunda Cianjuran teh cik pribados tos biasa lebet kena kategori sebagai musik identitas Sunda.
1: Setuju.
0: Ku hal kasebat itunya mudah-mudahan para pemirsa itunya hukum sadayana hayu urang rawat urang rumat margi ieu teh ngarupikeun hiji jati diri salah satu jati diri urang Sunda teh ngalanggungan tembang Sunda Cianjuran. Atuh ka para nonoman oge sami mung tangtos dina hal ieu pangeten punya panjang teh gitu nya.
1: So, Payus, samenit deui, samenit.
0: Da urusan-urusan kan kieu aya pelestarian, aya pengembangan nya. Boh pelestarian, boh pengembangan teu cakap ku komunitas unggul.
1: Terus.
0: Kedah oge nu teh ngait sareng regulasi pemerintah.
1: Pemerintah.
0: Kedah ngait sareng akademisi,
1: yeah.
0: Kedah ngait sareng
1: lembaganya,
0: swastanisasi, tah, pajen, oke, tah kedah ngait sareng media, tah.
1: Oh, insya Allah pokoknya mah, tangtos ngadukung media mah.
0: Tah, janten, pentaholik, ya, pentahelik, ya, konsep komunitas, pemerintah, swastanisasi, akademisi, media, eta. Kedah sasarengan ieu mah saris kagaum generasi muda.
1: Iya.
0: Da ari generasi muda mah tetuah terosa. Tah gumantung kana 5 aspek unsur ieu. Kitu urang berjamaah tanu dieu teh komunitas, pemerintah, sosialisasi, sosialisasi, akademisi, sareng media.
1: Media.
0: Insyaallah. Kang Roy Muntaris, hapunten.
1: Mohon.
0: Seueur kirang paos, kirang merenah gitu.
1: Ya.
0: Gitu.
1: Seueur keneh patarosan ieu teh pokona mah. Mudah-mudahan kaum dangu oge minimal nya kitu. Sakedikna terang sejarahna tembang Sunda Cianjuran. Sanes di Cianjur unggul di tempat sanes ge aya mung anu langkung unggul kitu tanya langkung pinunjul tembang Cianjuran eta unggul gitu teh. Jeung rawaseun eta teh kumaha nya kitu. Jadi sok asa tiba-tiba ke ngecelak ke Cimata teh. Teu pugu-pugu gitu.
0: Pas Kang Roy nuju teu kadua artos.
1: Ah, pokona mah dos kumplit eta mah. Payus, hatur nuhun detos aub dina acara dialog budaya wengi ieu. Insya Allah sanes waktos urang tiasa tepang pokona mah urang guar deui ngeunaan tembang Sunda Cianjuran khususna gitu.
0: Insya Allah doakeun we pribados sing sehat.
1: Amin. Sehat panjang umurna gitu. Para rezekina.
0: Amin.
1: Mohon. Amin. Atur nuhun sekali deui Pak Muhammad Yusuf Wiradireja SKRM Hum Maestro Tembang Sunda Cianjuran. Wilujeng menikmati masa purna tugas. Ya, ke insya Allah abdi ngalangkung bari ka Bogor ke ngalangkung ka Cianjur pan kadinya.
0: Insyaallah.
1: Ah, siap. Mohon. Atur nuhun Payus. Wilujeng wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Undur pribados.
1: Mangga. Tah kitu kaum dangu obrolan urang sareng Pak Muhammad Yusuf Wiradireja SKRM Hum Maestro Tembang Sunda Cianjuran anu katelana Kang Yus Wiradireja ngeunaan ugeran sabudeureun estetika musik tembang Cianjuran. Mudah-mudahan

0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
2: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
4: Hariring Peuting.

0: Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas, cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan, agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi, Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi prakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ahmad Abdul Basit, Komisioner KPD Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat, televisi dan radio tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Keduanya terus hadir sebagai sumber informasi, edukasi, hiburan sekaligus ruang untuk menyuarakan berbagai hal yang dekat dengan masyarakat. Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 hadir untuk menjadi momentum memperkuat peran penyiaran di tengah transformasi digital, sekaligus menjaga nilai dan kearifan lokal Jawa Barat. Mari bersama menghadirkan penyiaran yang sehat, berkualitas, dan tetap relevan bagi masyarakat untuk Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan

0: 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Berat birit.
0: Peribahasa ini ditujukan bagi orang yang malas dan susah untuk diperintah melakukan sesuatu. Sedangkan lawan katanya adalah hampang birit. Di zaman yang berkarakteristik mobilitas tinggi seperti saat ini, tidak ada ruang bagi orang yang malas dan tidak produktif melakukan sesuatu yang bermanfaat. Jadi, generasi produktif adalah generasi hampang birit.
2: Hei, sedang apa kamu, Mina?
3: Anu, Bu.
2: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
3: Iya, maaf, Bu.
2: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
3: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
0: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat. Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Bencana banjir datangnya tidak bisa diduga. Karena itu, perlu kewaspadaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai dan wilayah permukaan yang rendah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan langkah antisipasi dalam menghadapi bencana banjir untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, menyimak informasi mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air. Kedua, mengumpulkan dokumen penting dan benda berharga lainnya. Ketiga, mengungsi ke daerah aman atau ke tempat yang lebih tinggi dan hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Lukman Munawar Fauji, Komisioner KPID Provinsi Jawa Barat, Korbit Bidang Kelembagaan, Hari Penyiaran Daerah atau Hasiarda tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat, hadir sebagai bentuk kampanye strategis memperkuat posisi penyiaran. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar kembali mendapatkan siaran yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan mengusung tema transformasi digital penyiaran, merawat nilai kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyiaran, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial, kesehatan, dan juga lingkungan. Catat tanggalnya, hari Sabtu 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ayo, wargi Jawa Barat, khususnya wargi Kabupaten Bandung Barat, hadir dan ramaikan kegiatan Puncak Hasiarda tahun 2026. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Kaum dangu mangrupi gelaran pamungkas dina hariring peuting wengi ieu Pop Sunda Baris ngajajab kaum dangu siap-siap bade istirahat atuh nuhun kana sagala rupi panitena ti anjing dugi ka dangat ayeuna. Mudah-mudahan sagala rupi nu kapidangkeun sing nambihan ilmu sareng pangawaruh oge hiburan kanggo sadayana.
1: Hariring peuting.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rock 4, Suara Budaya, Bandung.

saratus tahun kuring diuk dina korsi nu empuk, maca mangrewu-rewu judul buku. Di kebetan saban waktu kelawan anca, di ilo, di impleng make pikir nu antep. Gorehel, gorehel narembongan dina utek. Elmu jadi jero lir sumur minyak gas, luhur lir bulan nu ngagantung di awang-awang. Tapi naha, naha elmu teu manfaat. Tapi naha elmu teu jadi amal.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung, kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Sabtu tanggal 10 Oktober tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing. Selamat pagi kaum dagu dimanapun Anda berada. Bahagia sekali di pagi hari ini. Tentunya perempat suara budaya Bandung kembali mengudara melalui frekuensi AM 540 kHz dan siaran kami dapat juga diakses melalui Google Play Store di aplikasi RRI Digital, kemudian melalui audio streaming di www.rribandung.co.id. Bersama saya Webru Kanda akan menemani kaum dangu hingga jelang pukul 12 siang nanti, tentunya dengan beberapa rangkaian acara yang telah kami persiapkan untuk menemani pagi hari ini hingga siang hari nanti. Di antaranya ada Cahaya Pagi yang akan membahas tentang menggapai rezeki dengan salat sunat duha yang akan dipandu rekan Rosyanti bersama Ustadz Said Akil. Dan Sampurasun Pasundan, rangkaian lagu-lagu degung kami hadirkan hingga pukul 7 nanti. Dan juga ada Wangkongan Pagi di rentan pukul 8:30. Kemudian ada operan Kacidah dirangkaikan dengan gelar Kawi Pasundan, rangkaian lagu-lagu kelingan, dan ada teras UMKM. Baik kaum dangu, semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Saatnya kami hadirkan acara Cahaya Pagi, selamat menyimak dan selamat mendengarkan.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
2: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, hirubil alamin, senang sekali di pagi hari ini saya dapat kembali menjumpai Anda di udara pendengar. Dan tentunya puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu luar biasa ketika kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan aktivitas kita dan juga melakukan ibadah kepadanya. Tentunya semoga apa yang kita lakukan di hari ini lebih baik dari hari kemarin dan tentunya mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar di mana saja Anda berada, dalam Cahaya Pagi di kesempatan pagi ini kita akan membahas mengenai menggapai rezeki dengan sholat sunat duha. Dan saat ini di ujung telepon kita sudah terhubung dengan narasumber di pagi hari ini, yaitu Kang Ustadz Syaid Akil. Dan tentunya kita langsung sapa saja beliau. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Sampurasun.
4: Sampurasun.
3: Aduh, kumaha damang Kang.
4: Alhamdulillah damang samulihna teh.
3: Alhamdulillah Kang, ayah hibar pangestu dina anjing-anjing ieu. Kang, untuk topik di pagi hari ini adalah menggapai rezeki dengan sholat sunat duha, betul Kang?
4: Ya, betul. Ya.
3: Mangga Kang, kami berikan waktu dan kesempatan untuk memberikan paparannya. Silahkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, liquwatil matin wal musta'in. Assalatu wassalamu ala sayyidil atrafain wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum sa'idun fid darain. Malikul maliku hadiran abada, adrikni, adrikni, adrikni amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat dangu dimanapun berada, rutinitas program RRI Pro 4 Bandung yaitu Cahaya Pagi, kita masih setia mendengarkan untuk dengan tujuan thalabul ilmi dari program Cahaya Pagi ini. Baik sahabat dangu dimanapun Anda berada, pada tema pagi kali ini yaitu menggapai rezeki dengan sholat sunat duha. Berbicara masalah rezeki itu berasal dari bahasa Arab rizqun, yang artinya mayun tafa'ubih, yakni sesuatu yang digunakan dan diambil manfaatnya. Ini terdapat dalam Mukhtar As-Sihah. Sedangkan dalam syarah Al-Aqa'id At-Tattajani menjelaskan bahwa rezeki adalah nama bagi sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada hayawan. Hayawan itu manusia dan selain manusia, seperti jin dan binatang. Lalu ia gunakan dan ambil manfaatnya, baik halal maupun haram. Dari pengertian yang telah disebutkan, dapat kita pahami bahwa rezeki adalah sesuatu yang telah digunakan dan diambil manfaatnya, seperti makanan yang telah dimakan, minuman yang telah diminum, pakaian yang telah dikenakan, rumah yang telah ditempati, mobil yang telah digunakan, dan lain sebagainya. Adapun seseorang yang telah membeli makanan atau memasak makanan, namun karena hal tertentu lalu tidak ia makan, maka itu bukanlah rezekinya. Begitu juga seorang yang telah membangun rumah, lalu karena sebab tertentu tidak ia tempati, maka rumah itu bukanlah rezekinya. Maka benar yang dikatakan oleh seorang penyair Arab, qad yajma'ul mala ghairu aqilih wa yaqulul mala ghairu man jama'a. Terkadang harta itu dihimpun oleh selain pemakannya, dan terkadang harta dimakan oleh yang bukan penghimpunnya. Berkaitan dengan rezeki, sungguh di dalam Al-Quran telah menjelaskan konsep rezeki bagi manusia itu dengan begitu rinci dan sangat detail. Dalam Al-Quran digambarkan bahwa rezeki manusia dan seluruh makhluk hidup di muka bumi ini telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardh illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha kullu fi kitabim mubin. Tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu kitab Lauhul Mahfuz. Dari ayat tersebut, pakar tafsir yang dikenal yaitu Profesor Quraisy Shihab, seorang ahli tafsir Indonesia, menyebutkan bahwa kekuasaan, nikmat-nikmat dan ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Tak ada satu binatang pun yang melata di bumi ini kecuali Allah. Dengan karunia-Nya telah menjamin rezeki yang layak dan sesuai dengan habitatnya. Allah juga mengetahui di mana binatang itu menetap dan kemana ia akan ditempatkan setelah kematiannya. Semua itu tercatat jelas dalam sisi Allah dalam sebuah kitab yang menjelaskan hal ihwal makhluk-makhluknya, yaitu kitab Lauhul Mahfuz. Dari ayat dan tafsiran tersebut terdapat tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rezeki bagi ciptaannya. Maka bagi kita hendaknya tidak perlu risau terhadap apa yang akan kita makan hari ini, lebih-lebih di hari esok nanti. Sahabat Dangu dimanapun berada, selain menganjurkan melaksanakan ibadah yang telah ditentukan tata cara pelaksanaannya, maka Islam adalah agama yang menganjurkan penganutnya untuk mencari penghidupan duniawi untuk mencukupi kebutuhan hariannya. Ajaran Islam memerintahkan manusia untuk bergerak mencari rezeki, tentunya rezeki yang halal. Bekerja mencari penghidupan duniawi itu merupakan pekerjaan yang mulia di sisi Allah. Justru sebaliknya, berdiam diri, tidak mau bergerak, menyengaja diri untuk menganggur, bahkan meminta-minta sedekah, padahal itu fisiknya masih kuat untuk bekerja. Orang yang semacam ini dipandang kurang elok atau kurang baik oleh agama Islam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah berkata Rasulullah, bi anna yahtati ba'hadukum hujmatan ala dhahri khairu min ayyas'al ahadan payu tiyahu aw yamnah. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah itu pernah bersabda, salah satu seorang dari kalian memikul kayu bakar di punggungnya itu lebih baik daripada yang mengemis kepada seseorang meskipun diberi atau ditolak. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang baru disebutkan secara tegas berisi anjuran untuk kita agar mau bergerak untuk mencari rezeki. Pekerjaan yang kita jalani saat ini misalkan remeh menurut pandangan masyarakat pada umumnya, atau pekerjaan kita biasa saja, namun selama itu masih halal, maka tidak mengapa dibanding kita bergantung pada aktivitas meminta-minta kepada orang lain tanpa ada usaha. Maka lebih baik bekerja. Berkaitan dengan hal ini, para nabi dapat menjadi teladan bagi kita. Mereka adalah orang yang kesalehannya tidak diragukan lagi. Akan tetapi mereka juga tidak lupa terhadap pencarian akan kehidupan dunia supaya kebutuhan hariannya terpenuhi. Contohlah Nabi Daud yang makanannya berasal dari hasil usaha yang dikerjakannya sendiri. Kemudian contoh Nabi Musa yang untuk mendapatkan makanan yang halal. Begitupun dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang terkenal sebagai pedagang di masa mudanya.

Rezeki dan hasil usaha adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Segala yang kita usahakan dari pekerjaan kita terkadang menghasilkan sesuatu dan terkadang tidak. Apabila menghasilkan sesuatu, ada kalanya hasil itu bisa dimanfaatkan oleh kita atau tidak bisa dengan semisal hasil usaha tersebut hilang, dicuri orang, atau diberikan kepada orang lain karena satu atau dua hal. Nah, adapun hasil usaha yang bermanfaat bagi kita, yaitu dapat kita pakai, dapat kita makan, itulah yang dinamakan rezeki kita. Boleh jadi seseorang yang kaya, hartanya berlimpah ruah, namun selama masa hidupnya, ia hanya menghabiskan beberapa saja hartanya. Adapun sisa hartanya itu masih banyak menjadi hak ahli warisnya, maka itu adalah rezeki bagi ahli warisnya. Yang terpenting lagi soal rezeki adalah rezeki tidak selalu berbentuk harta. Rezeki bisa berbentuk materi, bisa juga berbentuk non materi. Rezeki juga bisa berbentuk spiritual. Kita setiap hari bisa melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, dan menaikkan zakat di bulan Ramadan, bahkan hingga melaksanakan ibadah haji. Itu merupakan rezeki. Ya, rezeki ketaatan dan hidayah yang diturunkan kepada para hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ibadah yang kita lakukan memiliki sisi kemanfaatan bagi diri kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat? Ya, itulah yang dinamakan rezeki. Selain ibadah, rezeki itu dapat berupa teman yang baik, teman yang mengarahkan kita kepada jalan-jalan kebaikan. Lebih-lebih teman kita mengerti dan paham ilmu agama, sehingga menjadi wasilah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, jodoh yang baik adalah rezeki juga. Pasangan yang baik akan menjadikan diri kita tenang, damai dalam menjalankan bahtera rumah tangga hingga akhir hayat nanti, bahkan hingga kembali dipertemukan di jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rezeki. Selain ibadah, rezeki juga dapat berupa teman yang selalu mengarahkan kepada hal-hal ibadah, yang selalu mengajak kepada kebaikan, baik di sekolah atau di mana majelis taklim dan lain-lain. Itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita syukuri. Yang paling sering kita abaikan untuk disyukuri adalah rezeki yang berupa oksigen yang kita hirup tiap detiknya. Tak dapat dibayangkan apabila satu menit saja kita tidak dapat menghirupnya. Tentu sesaklah napas kita. Menyangkut soal rezeki, memang manusia adalah makhluk yang sering merasa risau soal penghidupan duniawinya. Hal itu merupakan sifat manusiawi bagi kita. Sebab tanpa naluri kecemasan akan rezeki, tubuh kita tidak akan merespon untuk bergerak mencari nafkah. Akan tetapi, rasa cemas yang berlebihan terhadap rezeki pun tidaklah baik. Apalagi rasa cemas tersebut tidak dibarengi dengan kesadaran bahwa rezeki tidak hanya bersifat materi saja. Tetapi jika kita mau merenung dan berpikir betapa baiknya Allah kepada kita dengan segala hal yang saat ini bisa kita nikmati dan ambil manfaat darinya, itulah namanya rezeki. Perlu kita ketahui bahwa rezeki itu ada tiga macam yang menjadi ketetapan bagi manusia. Pertama, rezeki yang sudah dijamin. Kedua, rezeki yang dibagikan. Dan ketiga, rezeki yang dijanjikan. Sebagai hamba Allah, kita tidak boleh hanya berpangku pada rezeki yang pertama. Akan tetapi kita harus mengupayakan jenis rezeki yang kedua dengan kesungguhan, usaha dan kerja keras.
Dalam rangka memperoleh jenis rezeki yang kedua ini menjadi tantangan bagi kalangan

0: penganut ajaran Islam konservatif kembali pada istilah juhud yang diartikan oleh mereka itu fanatik dengan paham keislaman. Konservatif adalah menjauhi dunia dan segala kemegahannya dengan banyak beribadah dan zikir. Kiranya hal ini akan bertolak belakang, namun berbeda dengan Imam Malik telah mengajarkan makna juhud dengan caranya yang begitu jenius menghadapi dunia ini. Imam Malik itu seorang jahid yang tetap hidup dalam caranya sendiri, yaitu berpakaian tetap bagus, tapi dalam kesehariannya itu selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Islam mengajarkan ada wasatiyah, yaitu pertengahan, dalam artian menyerukan kerja dan usaha produktif untuk kemakmuran bumi serta demi kebaikan dan kebahagiaan hidup manusia bersinarkan iman, kesucian jiwa, dan kemuliaan akhlak. Islam menghendaki setiap orang hidup damai dan bahagia di muka bumi ini dengan amal usahanya. Maka Islam bukan agama yang akan menyulitkan pemeluknya dengan iming-iming rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mengajarkan umat Islam agar bekerja dan berusaha mencari karunia Tuhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artinya apabila telah ditunaikan sholat, bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran Surah Al-Baqarah ayat 77. Mengingatkan kita bahwa rezeki itu akan mudah diperoleh dengan jalan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain rezeki bisa ditempuh dengan jalan takwa, juga bisa ditempuh dengan memperbanyak istighfar, minta ampun, menyesali dosa dan tidak mengulanginya. Yang kedua, bisa termasuk tawakal, pasrah setelah adanya usaha, dan seterusnya yaitu bersedekah atau berinfak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kukatakan kepada mereka, mohon ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memberikan kepadamu harta dan anak-anak dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengalirkan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Dalam mencari rezeki pun manusia tidak boleh melupakan unsur pertolongan Allah. Bekerja terus-menerus tanpa minta tolong kepada Allah adalah sombong. Demikian juga terus-menerus berdoa tanpa melakukan usaha yang nyata adalah konyol. Jadi berusaha harus diikuti dengan doa, yaitu malam diminta dan pagi dijemput. Maksudnya malam hari minta itu dengan cara berdoa kepada Allah, dan pagi harinya rezeki itu harus dijemput dengan cara bekerja. Kalau hanya diminta tapi tidak dijemput, itu tidak bisa. Demikian juga sebaliknya, kalau hanya dijemput tapi tidak diminta, itu pun sulit. Baik sahabat Dangu dimanapun Anda berada, agar rezeki dilancarkan, sebaiknya kita mengamalkan salah satu anjuran yang telah dijelaskan oleh ulama-ulama kita, yaitu untuk membaca doa dan zikir setelah sholat duha. Salat duha adalah ibadah sunnah yang bisa dilakukan pada pagi hari oleh para muslim. Ibadah ini bisa dilakukan ketika kita sedang kesulitan atau mendapat masalah ketika mencari rezeki. Agar masalahnya semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada baiknya kita membacakan doa dan zikir setelah sholat duha. Hal ini membuat ibadah semakin sempurna, baik dan sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalam sebuah hadis penuturan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat duha Kemudian beliau mengucapkan, Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa saya dan terimalah taubat saya. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat dan Maha Pengampun. Ini dibaca hingga 100 kali, hadis riwayat Bukhari. Maka ada timbul pertanyaan, apakah benar sholat duha itu pembuka pintu rezeki? Dari Nu'aim bin Hammar Ghatafani, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang, yaitu di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Ahmad nomor 5. Bahkan ada juga pendapat dari ulama lain, yaitu dari Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pula, yaitu wahai anak Adam, laksanakanlah 4 rakaat di waktu sholat duha, maka Allah akan mencukupi dirimu dengan sholat itu di akhir harimu. Hadis ini bisa mengandung pengertian bahwa sholat duha itu akan menyelamatkan pelakunya dari berbagai hal yang membahayakan. Bisa juga dimaksudkan bahwa sholat duha itu dapat menjaga dirinya dan terjerumus dalam dosa, atau ia pun akan dimaafkan jika terjerumus di dalamnya. Atau maknanya bisa lebih luas dari itu. Bahkan At-Tibi berkata, yaitu engkau akan diberi kecukupan dalam kesibukan dan urusanmu, serta akan dihilangkan dari hal-hal yang tidak disukai setelah engkau sholat hingga akhir siang. Yang dimaksud, selesaikanlah urusanmu dengan beribadah pada Allah di awal siang atau di waktu duha, maka Allah akan mudahkan urusanmu di akhir siang. Terdapat dalam kitab Tufah Al-Ahwaji. Al-Munawi dalam kitab Ba'id Al-Qadir halaman 615 menjelaskan juga maksud kalimat akan dicukupi di akhirnya adalah akan diselamatkan dari cobaan dan musibah di akhir siang. Jadi 4 rakaat yang dimaksud menurut penjelasan para ulama itu bisa jadi termasuk dalam sholat duha 4 rakaat, bisa jadi maksudnya adalah sholat qobliyah subuh 2 rakaat dan sholat subuh 2 rakaat. Melakukan dan membaca doa sholat duha menjadi salah satu amalan sunnah yang paling disarankan. Terdapat banyak keutamaan menjalani dan membaca doa sholat duha pada pagi hari. Salah satu keutamaannya, kemudian membaca doa sholat duha itu bisa membuka pintu rezekimu selebar-lebarnya. Seperti diriwayatkan dalam sebuah hadis, Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan, sahabatku tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasehatiku untuk melakukan 3 hal, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha dan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Al Bukhari. Break dulu teh.
1: Baik, Kang Ustadz ya, kita break dulu sesaat dan pendengar. Tentunya dalam cahaya pagi di kesempatan ini, nanti kita akan melanjutkan kembali. Kang Ustadz Syahid akan kembali nanti memaparkan mengenai menggapai rezeki dengan sholat sunat duha. Kita jeda sesaat, beberapa akan kami hadirkan lagu dan juga pariwara berikut ini. Tetap bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung.

Anas radhiyallahu an berkata bahwa ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, apabila seorang di antara kami bertemu saudara atau temannya, apakah ia menundukkan seperti ruku badannya?" Beliau menjawab, "Tidak." Ia bertanya lagi, "Apakah ia memeluk dan menciumnya?" Beliau menjawab, "Tidak." Ia bertanya lagi, "Apakah ia memegang tangan saudaranya dan menjabatnya?" Beliau menjawab, "Ya." Hadis riwayat Tirmizi.

0: 4 Suara Budaya Bandung.
1: Masih dalam acara Cahaya Pagi di Perempat Suara Budaya Bandung pendengar, dan tentunya saya Rosyanti Mustika yang masih menemani Anda di pagi hari ini bersama narasumber kita yaitu Pak Kang Ustadz Syaid Akil yang tengah menghadirkan topik mengenai menggapai rezeki dengan sholat sunat duha. Baik, kita langsung sapa kembali Kang Ustadz Syaid. Kang?
2: Iya.
1: Mangga, silakan untuk melanjutkan paparan Anda.
2: Baik, sahabat Dango dimanapun Anda berada, perlu diingat jika waktu sholat duha itu dapat dikerjakan mulai 20 menit setelah matahari terbit, kisaran sampai hingga 15 menit sebelum sholat zuhur. Sholat duha dikerjakan mulai dari 2 rakaat hingga 12 rakaat dengan masing-masing rakaat di akhir satu salam. Pelaksanaan sholat duha bisa kita lakukan sendiri maupun berjamaah pun. Nilai sholat duha niatnya yaitu usolli sunnata duha rakaataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Aku niat sholat sunat duha 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Ada manfaat sholat duha bagi kaum muslim. Yang pertama yaitu dimudahkan segala urusan. Manfaat sholat duha yang sangat terasa di dalam diri kita itu akan dimudahkan dalam segala urusan dunia dan mencari rezeki. Kita dengan sholat duha yang rutin dimudahkan pintu rezeki. Maka hal ini menjadi bukti bahwa keajaiban timbul saat menjalankan sholat duha dengan hati yang ikhlas. Yang kedua manfaatnya yaitu dapat mempermudah mendapatkan jodoh yang tepat. Melakukan sholat duha untuk mendapatkan jodoh memang benar adanya. Itu tercantum dalam Quran surah Al-Isra ayat 78. Dalam surah tersebut dijelaskan jika waktu sholat duha merupakan jam yang paling ijabah untuk memanjatkan doa. Jadi apabila kita berdoa untuk dimudahkan jodoh yang tepat, maka sangat mungkin jika doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan jangan ketika kita sudah menikah, malah berdoa lagi untuk meminta jodoh. Nah itu lebih baiknya meminta disoleh atau solehahkan suami atau istrinya. Yang ketiga, dapat wajahnya itu lebih bercahaya. Manfaat sholat duha dapat dikaitkan dengan wajah yang terlihat lebih bercahaya bagi muslim yang menjalankannya. Yang keempat, ini cukup menarik, terlihat lebih awet muda. Manfaat sholat duha bisa membuat diri kita terlihat lebih awet muda. Lah kenapa kok bisa berkaitan dengan awet muda? Sebab air wudhu yang menyapu, membersihkan wajah itu akan membuat kulit muka terlihat segar dan lembab. Selain itu ketika berwudhu dan mengusap wajah dengan cara yang tepat, pastinya kulit menjadi kencang, tidak mudah kendur, dan menjaga agar awet muda. Yang kelima yaitu menyehatkan jantung dan ginjal. Jantung dan ginjal yang lebih sehat bisa kita rasakan dengan melaksanakan sholat duha setiap hari. Ketika kita ingin melaksanakan sholat duha menjelang waktu zuhur, merupakan waktu tepat untuk mengurangi dampak penyakit jantung dan ginjal. Kenapa? Ini disebabkan karena situasi bumi yang berangsur panas pada siang hari dan keadaan bumi tersebut yang mampu mempengaruhi kondisi hati dan sistem pencernaan. Yang keenam, yaitu melancarkan peredaran darah. Jadi selain menyehatkan jantung dan ginjal, manfaat sholat duha pun dapat melancarkan peredaran darah. Saat seseorang melaksanakan sholat duha, udara yang ia rasakan itu masih segar dan bebas dari polusi. Tak hanya udara segar, tubuh akan menggerakkan semua otot yang masih kaku agar peredaran darah itu menjadi lebih lancar dan badan terasa lebih bugar. Maka oleh sebab itu, ketika kita ingin tetap sehat di dunia, laksanakanlah sholat duha setiap pagi sampai menjelang zuhur. Yang ketujuh, yaitu terhindar dari keburukan. Manfaat sholat duha pastinya itu akan menjauhkan kita dari segala keburukan dan mara bahaya yang bisa datang kapan saja. Apabila kita melakukan dosa, kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu dan berpikir ulang untuk melakukan sesuatu. Maka ketika kita ingin terhindar dari segala keburukan, lakukanlah sholat duha. Baik sahabat bangun dimanapun Anda berada, rezeki lancar, sebuah kenikmatan yang pasti diinginkan setiap insan, setiap manusia. Untuk mendapatkan rezeki lancar itu, manusia akan berusaha bekerja dengan keras untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Karena manusia butuh sebuah pegangan untuk bisa bertahan hidup. Tapi kenyataannya, masih banyak manusia yang sudah bekerja keras, ngebanting tulang, tapi rezeki yang didapat tetap tidak sesuai bayangan kita. Apa sih yang dikatakan rezeki berkah itu? Yaitu rezeki sebuah kenikmatan yang mendatangkan ketenangan, bermanfaat untuk orang lain, merasa cukup atas nikmat yang diberi dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan rezeki yang lancar dan berkah, kita perlu tahu kuncinya. Apa saja itu? Yaitu satu, dengan cara beristighfar. Astagfirullahaladzim, kalimat istighfar paling pendek. Sebuah kalimat permohonan ampun seorang hamba kepada sang penciptanya, yaitu Allah, maka terasa mudah dan ringan untuk diucapkan, namun besar juga manfaatnya. Jadi dengan kita beristighfar setiap hari, Allah akan senantiasa melancarkan rezeki kepada kita, maka perbanyaklah istighfar. Yang kedua, yaitu selalu menjaga ibadah wajib. Senantiasa menjaga ibadah wajib seperti sholat. Sebuah hadis yang diriwayatkan Ahmad itu mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, sibukkanlah urusanmu dengan beribadah kepada Allah, niscaya akan Allah penuhi dadamu dengan kekayaan dan Allah akan tutup kepakiranmu. Jika tidak kamu lakukan, niscaya akan Allah penuhi pada kedua tanganmu kesibukan dan tidak Allah tutupi kepakiranmu." Hadis riwayat Ahmad. Jadi dengan kita memperbanyak beribadah, pikiran dan hati itu menjadi damai, selalu diberikan petunjuk, dan yang pasti selalu bersyukur. Yang ketiga, yaitu cara memperoleh rezeki berkah itu, yaitu dengan sholat duha. Sholat duha itu ibadah yang dilakukan untuk meminta kelancaran rezeki kepada Allah. Sholat duha sebagai pembuka pintu rezeki seorang manusia. Maka kita diperintahkan untuk sholat duha agar rezeki kita itu selalu lancar. Tapi ingat, harus dibarengi dengan berusaha bekerja juga. Yang keempat yaitu dengan bersedekah. Salah satu cara terbaik ialah dengan bersedekah. Bersedekahlah dalam keadaan sempit atau lapang, Allah akan janjikan sebuah rezeki yang berlipat ganda. Kenapa begitu? Karena setiap harta yang kita sedekahkan bukan membuat kita semakin miskin. Justru dengan kita bersedekah harta, kita akan semakin bertambah dan rezeki pun menjadi lancar. Yang kelima yaitu dengan menyambung tali silaturahim. Perlu kita ketahui bahwa memiliki hubungan baik kepada keluarga, saudara, tetangga, atau orang yang tidak dikenal sekalipun, itu dapat membantu rezeki kita tetap lancar. Dengan memiliki hubungan baik dengan saudara, bisa saja rezeki kita dikasih melalui mereka dengan diberikan sebuah pekerjaan atau mungkin sebaliknya. Yang keenam yaitu sholat tahajud. Selain sholat duha, sholat tahajud juga dapat melancarkan rezeki kita. Karena sholat tahajud merupakan waktu yang mujarab bagi kita berdoa memohon kepada Allah. Maka tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sholat tahajud dapat melancarkan dan mendatangkan rezeki. Yang ketujuh yaitu pastinya yaitu bertawakal kepada Allah. Setelah kita berusaha bekerja keras semaksimal mungkin, hal yang perlu kita lakukan setelah itu yaitu bertawakal, menyerahkan segala keputusan yang diberikan Allah kepada kita. Karena segala sesuatu itu sudah Allah atur dengan sebaik-baiknya, tinggal kita sebagai hambanya harus selalu berusaha semaksimal mungkin. Yang kedelapan atau terakhir yaitu berdoa. Setelah dengan bertawakal, berdoa juga dilakukan agar yang kita inginkan, terutama rezeki lancar, itu segera terkabulkan. Maka berdoalah memohon segala sesuatu kepada Allah. Apalagi jika kita berdoa di waktu-waktu yang mujarab, Allah akan mendengarkannya dan pasti akan Allah kabulkan. Baik sahabat Dango dimanapun berada, kesimpulannya kalau kita melihat penjelasan para ulama bahwa Allah akan mencukupinya, tidak ditunjukkan bahwa sholat duha pun itu jadi pembuka pintu rezeki. Namun tetap setiap amalan solih memang jadi pembuka pintu rezeki karena amalan solih adalah bentuk takwa. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar atau solusi dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Jika dimaksud dengan dilaksanakannya sholat duha, itu hanya semata-mata untuk menambah rezeki dunia tanpa ingin pahala atau balasan di sisi Allah. Maka akan terancam dengan ayat Quran Surah Asyura ayat 20. Silahkan direnungkan apakah niatan sholat duha lillah karena Allah atau hanya ingin cari dunia. Yang lebih jelas, tingkatkan ketakwaan, maka Allah akan memberi rezeki dengan mudah. Itu janji Allah dalam Quran Surah At-Talaq ayat 22 dan 3. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Ustadz Syahid Akil yang pada pagi hari ini telah memberikan paparannya dan juga tentunya untuk kita semua lebih mengetahui bagaimana cara untuk menggapai rejeki dengan sholat sunat duha. Dan tentunya semoga apa yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Syahid di pagi hari ini dapat lebih menambahkan ilmu untuk kita semua dan kita bisa mengamalkannya sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini perjumpaan kita dalam Cahaya Pagi pendengar di Perempat Suara Budaya Bandung. Akhirnya saya Rosyanti Mustika pamit undur diri mengakhiri acara Cahaya Pagi. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

0: Pro Opat.
1: Jawa Barat beunghar ku tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atawa dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisema potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Sahabat Budaya, pertunjukan sintren merupakan kesenian khas daerah Cirebon, Jawa Barat yang di dalamnya terdapat unsur tari yang dikenal dengan tari sintren. Penari dalam kesenian sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci dengan menggunakan pakaian yang indah diiringi musik gamelan. Penari ini juga dilengkapi aksesoris modern seperti menggunakan kacamata dan dasi, sehingga tarian sintren ini menjadi sangat eksotis dan juga misterius. Kata sintren dibangun dua kata, yaitu si dan tren. Kata si berarti iya, dan kata tren berarti tri atau putri. Jadi arti dari sintren adalah iya putri. Sang penari akan menari di bawah pengaruh roh seorang putri yang bernama Sulasi atau yang dikenal dengan nama Raden Roro Ratnamsari dengan dibantu seorang pawang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat penyiaran. Saya Dadan Hendaya, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital, siaran lokal menjadi sangat penting untuk menjaga agar identitas dan kearifan lokal Jawa Barat tetap hidup sekaligus hadir di tengah perubahan zaman. Karena itu, Harsiarda atau Hari Penyiaran Daerah Jawa Barat 2026 hadir mengangkat tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Puncak Hasyarda akan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Hayu kita sama-sama hadir dan ramaikan Hasyarda Jawa Barat 2026. Kita rawat kearifan lokal, menguatkan penyiaran menuju Jawa Barat Istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi

0: Siger adalah salah satu ciri khas riasan pengantin Sunda Priangan yang terbuat dari campuran logam dengan berat mencapai 1,5 hingga 2 kg. Siger atau mahkota Sunda terinspirasi dari tokoh pewayangan yaitu Sri Kandi yang memiliki sifat pemberani, anggun, cantik, dan disenangi masyarakat. Melambangkan kesempurnaan wanita dan sebagai harapan akan rasa hormat, kearifan, serta kebijaksanaan dalam pernikahan. Bentuk siger yang mirip segitiga ke atas melambangkan hidup yang seharusnya memuncak dan juga pengingat bahwa hidup kita yang hakikatnya akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Suara Budaya Bandung.

0: Musim hujan telah tiba. Bencana banjir mengancam Indonesia. Seperti negara kita tercinta, seakan sudah bersahabat dengan banjir akibat ulah manusianya. Seperti menganggap sepele buang sampah sembarangan, sehingga sampah berserakan di mana-mana. Tak terpikirkan ketika hujan turun, sampah bisa terbawa arus air hujan dan terjadi penyumbatan. Sampai kapan kita tidak peduli? Stop buang sampah sembarangan. Untuk Indonesia, bebas dari bencana banjir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Lukman Munawar Fauji, Komisioner KPID Provinsi Jawa Barat Korbit Bidang Kelembagaan. Hari Penyiaran Daerah atau Hasiarda tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat hadir sebagai bentuk kampanye strategis memperkuat posisi penyiaran. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar kembali mendapatkan siaran yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan mengusung tema transformasi digital penyiaran, merawat nilai kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyiaran, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial, kesehatan, dan juga lingkungan. Catat tanggalnya, hari Sabtu 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ayo, wargi Jawa Barat, khususnya wargi Kabupaten Bandung Barat, hadir dan ramaikan kegiatan Puncak Hasiarda tahun 2026. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.